0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kapolda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Enggak ada.
4: Ada belakangnya, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
3: Enggak.
5: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di sini. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembacaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita ke laporan lalu lintas dulu.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Brigadir Eka untuk melaporkan laporan situasi lalu lintas ya. Halo, selamat pagi Brigadir Eka.
4: Selamat pagi Bapak.
3: Baik, silakan. Ya, silakan Brigadir Eka untuk laporan lalu lintas hari ini.
4: Baik, selamat pagi warga Kota Tanjung Pinang. Kami dari Brigadir Eka Rahmat Setiadi melaporkan situasi lalu lintas putaran Polresta Tanjung Pinang pada hari ini, tanggal 23 Juli, sekitar pukul 7.34 waktu Indonesia Barat, saya Brigadir Eka Rahmat Setiadi melaporkan dimulai dari trafik kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, aman, lancar, tertib, terkendali, kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu mengenakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa, dan dihimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang agar selalu berhati-hati dikarenakan situasi cuaca hari ini mendung berangin. Demikian saya melaporkan dari Brigadir Eka Rahmat Siadi. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Brigadir Eka atas laporan lalu lintasnya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kapat. Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita buka opini publik untuk pagi hari ini, edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan untuk topik pagi hari ini adalah menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri. Dan sepertinya sudah digabung bersama kita, kita akan dulu terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bung Diki. Salam baik
5: dengan Pak Sino di Kijang ya.
3: Pak Sino.
5: Nah, jadi topik hari ini apa?
3: Topik hari
5: menjelajah
3: ini
5: pasar ekspor ya.
3: Menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri.
5: Oh.
3: Pak Sino, silakan Pak Sino.
5: Ya, jelajah pasar ekspor, peluang dalam dan tantangan ekspor budidaya
3: Kepri
5: ya.
3: Iya, ikan budidaya iya. Kepri.
5: Jadi terkait dengan topik ini, kalau kita amati ya, nelayan kita nih di Provinsi Kepri ini ada sekurang-kurangnya ada 4 ya. Pertama nelayan tradisional, nelayan mandiri yaitu nelayan punya alat sendiri ya. Kemudian nelayan buruh yang bekerja sama toke dan nelayan toke. Tetapi dari tahun ke tahun, memang nelayan kita ini kehidupannya biasa-biasa saja, hanya cukup untuk makan, tidak ada meningkatkan untuk memberdayakan peningkatan alat tangkap ya, itu belum bisa, kecuali nelayan toke ya, karena nelayan toke memang punya keahlian manajemen yang tinggi yang bisa menambah kapal atau alat tangkap yang lebih canggih ya. Tapi jika pemerintah mempunyai program nelayan budidaya, saya kira ini tidak mudah. Karena apa? Ini perlu lahan di laut ya, apa untuk keramba atau ataupun tentang pembesaran ikan ya. Sehingga ada harus diusahakan dari mulai permodalan, kemudian lahan, kemudian peralatan dan juga pengetahuan tentang pasar. Dan kalau kita lihat pasar kita ini kan ada Singapura ya, sehingga ikan-ikan yang perlu kita ekspor itu adalah misalnya ikan kerapu, kerambu sono, tenggiri, ikan putih dan sebagainya. Sehingga saya kira tidak mudah tantangannya. Karena apa? Karena kita sudah kebiasaan untuk bekerja seperti biasa saja, tidak ada meningkat. Oleh karena itu saya kira perlu dari dinas kelautan bekerjasama dengan para investor ya untuk membuka lahan-lahan budidaya agar tidak nelayannya hanya menjual ikan yang segar walaupun tidak ikan mati walaupun tidak segar ya, yeah. Tapi ikan yang hidup. Jadi

0: Alhamdulillah. Baik Pak Leman, topik kita pagi ini Pak Leman menjelajah pasar global nih, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya kepri nih Pak Leman, silakan.
1: Iya, saya setuju sekali apa yang dikatakan Bang Leki tadi itu. Saya mudah-mudahan yang di Tanjung Pinang itu menjadi lahan apa namanya, suplai ikan dari nelayan untuk diekspor ke luar negeri gitu. Ya, ikan-ikan yang berkualitas, ikan-ikan yang cukup untuk kebutuhannya yang ada di Tanjung Pinang ataupun yang ada di negara tetangga Bang Iki. Yeah. Jadi untuk masukan investasi dan juga apa namanya itu sebagai untuk apa namanya untuk pendapatan para nelayan dan juga pengekspor di untuk ke luar negeri itu Bang Iki gitu.
0: Yeah.
1: Itu saja making opininya. Makasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Leman ya. Di belakang Pak Leman masih kami tunggu. Jika Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Kamis di hari ke-23 bulan Juli tahun 2026, dengan topik kita menjelajah pasar global nih, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya kepri. Baik, di belakang Pak Leman kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bung Riki.
0: Selamat pagi, Pak Sony. Baik, Pak Sony. Silakan, Pak Sony.
2: Temanya apa, Bang?
0: Temanya menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya kepri ini, Pak Sony.
2: Ya, kalau kita lihat kondisi geografis kepri ini kan 96% lautan.
0: Ya.
2: Kemudian pasar global, itu demand daripada luar negeri itu, terutama Hong Kong. Singapura dan sebagainya sangat besar sekali Bang Riki. Yeah. Ini merupakan peluang. Peluang untuk kepri ya. Nah, jadi peluang itu harus ditangkap oleh para pemain-pemain dan pelaku budidaya ikan kerapu, ikan-ikan laut ini kan. Seperti keramba, jaring apung gitu kan. Itu kan banyak di Bintan dan perairan Kepri. Nah, itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi, Bang Riki. Apalagi kita punya Universitas Raja Maritim itu kan, yang punya fakultas perikanannya, punya tenaga-tenaga ahli yang bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi keramba tersebut. Nah, ini kan sudah berlangsung lama nih Bang Riki, kegiatan-kegiatan ini. Kita pun tidak tahu seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan daerah Bang Riki ya, terutama PDRB itu tadi. Karena itu kalau dikembangkan, saya kira ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten dan provinsi ini Bang Riki. Nah, tapi dalam kenyataannya saya melihat ada semacam paradok gitu Bang Riki. Di satu sisi kita punya laut yang luas, demand-nya sangat luas, sangat bagus ya. Artinya yang diekspor tuh mungkin jangan sampai terjadi gini Bang Riki ya, yang diekspor 100 ton punya kan. Ke negara tujuan, tapi di laporannya cuma 50 ton. Nah, ini kan berbahaya sekali. Dokumen itu sehingga berpengaruh terhadap nilai bea masuk dan bea keluar tadi. Impor ekspornya itu Bang Riki. Ini perlu kajian-kajian Bang Riki karena menyangkut masalah bukan saja untuk kita bangga dengan ekspor dan lain sebagainya, tapi kita sejauh mana ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat gitu Bang Riki.
0: Betul.
2: Karena kalau ada kontribusi ke PAD, ke APBD kan nanti akan membuat program-program untuk para nelayan, masyarakat dan sebagai bantuan-bantuan. Nah, permasalahannya bukan itu saja Bang Riki. Tapi bagaimana masyarakat tempatan kita ini bisa menikmatinya juga Bang Riki. Bukan untuk ekspor saja, orientasinya bukan ekspor, tapi bagaimana kita ini masyarakat bisa menikmati ikan-ikan yang bagus tadi Bang Riki dengan harga terjangkau. Ini harapan kami Bang Riki.
0: Baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sony di Sejang, terima kasih ya. Di belakang Pak Sony kita akan kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.

0: Salam, Bang Ibu.
1: Iya, dengan Bapak siapa ini?
0: Siswanto di Tanjung Pinang.
1: Siapa?
0: Siswanto di Tanjung
1: Pak Pinang. Siswanto, apa kabar Pak Siswanto?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Siswanto ya.
0: Ya, Bang Ricky.
1: Iya, baik Pak Siswanto.
0: Jadi berkaitan dengan ya istilahnya pasar global untuk apa ikan ya.
1: Iya, budidaya ikan.
0: Itu kan sebenarnya bukan hal baru ya. Mm-hmm. Kita pernah dengar cerita-cerita di Natuna misalnya. Mm. Di tengah laut itu ada transaksi ikan Napoleon ya.
1: Iya.
0: Ya kan, ya, mungkin Bang Ricky juga pernah dengar gitu loh.
1: Betul.
0: Walaupun itu transaksinya sifatnya ya apa istilahnya antara pribadi dengan pribadi gitu, tidak okay. Menyangkut ya perusahaan atau negara begitu. Mm-hmm. Dan ini bukan suatu apa hal baru kan begitu.
1: Yeah.
0: Jadi nelayan-nelayan itu sebenarnya udah tahu gitu loh. Bangsa pasarnya kemana, ke Singapura misalnya, mm-hmm. kemana, itu udah tahu gitu, bukan hal yang baru gitu. Jadi kalau pemerintah ingin melakukan apa istilahnya semacam ini begitu,
1: yeah.
0: mungkin juga regulasi dan sebagainya, ya silakan aja gitu. Tapi ini bukan hal baru bagi nelayan. Kemudian mm-hmm. ini sedikit komen ya, berkaitan dengan kategori nelayan ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini penting nih Pak Rasino, saya nggak tahu, kita mungkin beda
1: yeah.
0: sumber informasi ya. Nelayan itu yang saya tahu, nelayan tangkap dengan nelayan budidaya kalau versinya okay. orang-orang yang bekerja di dinas perikanan. Kalau Pak Rasino bilang ada 4 kategori termasuk nelayan toke, saya bukan membantah, tapi yeah. lagi-lagi kita beda referensi mungkin ya. Gitu. ya untuk melengkapi saja gitu. Jadi kembali lagi dengan topik ini bukan hal baru ya mau pemasaran global, cuma sayangnya misalnya dipasarkan ke Singapura misalnya, kita nggak tahu ini Singapura tuh mengenalkan ya tentu dijual lagi ya ikan-ikan itu ke luar negeri kan yeah. ke negara lain gitu, orang tidak mengenal ini uang apa ikan dari Kepri itu nggak ada gitu, mungkin orang bilang ah, ini ikan dari Singapura gitu, itulah kelemahan kita. Kalau misalnya memang langsung direct ya ke negara penerima langsung, tidak lewat perantara Singapura misalnya,
1: yeah.
0: itu lebih keren ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Terima kasih.
1: Baik.
0: Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Siswanto, terima kasih ya atas opininya. Baik. Masih ada waktu di belakang Pak Siswanto, masih kami tunggu opini Anda di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 830. Kita akan membahas topik tentang menjelajah pasar global nih, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya ke Pulauan Riau ya. Masih kami tunggu opini-opini Anda untuk topik ini. Dan nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat bisa mendengarkan dan menyaksikan dialog Tanjung Pinang Pagi ya, dengan topik yang sama. Dan Anda juga bisa berinteraksi nanti di dialog Tanjung Pinang Pagi. Baik, kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Riki.
1: Baik, Pak Abdulkadir, gimana Pak Abdulkadir?
2: Salam sehat selalu Bung
1: Riki. Salam sehat selalu.
2: Ini tetap semangatnya meskipun cuaca mendung-mendung aja nih. Mendung bukan berarti hujan aja.
1: Iya betul tahu dikit.
2: Tapi nggak tahu sebentar lagi mungkin akan hujan lagi Bung Riki ya.
1: Baik, silakan Pak.
2: Berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya di Kepri Bung Riki ya. Kalau menurut saya tak ada tantangan lagi untuk ekspor ikan di Kepri Bung Riki.
1: Oke.
2: Karena kita ketahui ikan budidaya itu, yang saya tahu ya, di Kepulauan Anambas itu, Bung Siki, ikan budidaya, ikan yang dipelihara di keramba itu, sampai waktunya dan saatnya itu panen, itu kapal-kapal Hong Kong sudah merapat ke sana, Bung Siki.
1: Oke, baik.
2: Bagaimana kita katakan di sini tantangan ekspor? Sementara mungkin lagi di dalam keramba saja sudah ada yang mau beli, Bung Siki ya. Jadi ini ikan keramba ini kan berarti ikan yang hidup ya, ikan mati kan tangkap juga banyak yang ekspor keluar Bung Riki. Jadi itu yang membuat mungkin kita ini orang tempat ini selalu sulit untuk mendapatkan ikan yang bermanfaat dan ikan yang murah Bung Riki.
1: Yeah.
2: Zaman saya kecil-kecil dulu seperti ikan kerapu, katakanlah sekarang ikan Napoleon, kalau kita bilang di Anambas itu ikan ketipat ya. Dulu ikan-ikan itu ikan yang tidak begitu mahal harganya. Namun saat ini karena tadi dikonsumsi diekspor ke luar negeri, bahkan kita agak sulit mendapatkan ikan itu. Dan ada pun ikannya agak mahal. Jadi yang saya tahu itu ikan itu satu kilonya kalau ikut uang kita tuh sampai jutaan mau rezeki. Nah, kenapa tidak para pelaku yang pemilik modal, pemilik yang punya usaha ikan keramba, ikan budidaya ini bisa mengekspor sana yang mau keuntungan. Jadi masyarakat kecil kita inilah yang selalu sulit. Jadi di sini tak ada tantangan lagi kalau menurut saya. Cuma bagaimana kita ingin membuat budidaya ikan ini supaya bisa berhasil kan di rezeki. Jadi jangan lupa juga ikan-ikan yang mungkin dibutuhkan masyarakat ya, jangan ikan-ikan mati aja, ikan di sorter itu juga bisa diekspor keluar.
1: Baik.
2: Jadi sementara kita yang hari-hari ngeluhkan ikan, tapi kan mereka tetap meraup keuntungan dengan tidak memikirkan yang kita tidak bisa membelikan yang sesuai dengan harapan kita, ikan yang baik. Itu aja, Bu Rizky.
1: Baik, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akhiri opini publik untuk pagi hari ini. Edisi hari Kamis, di hari ke-23 bulan Juli tahun 2026. Dan sampai bertemu di opini publik berikutnya. Dan nanti jangan lupa, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan bisa mendengarkan dan menyaksikan dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama ya. Dan Anda juga bisa berinteraktif nanti di sana. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pak, Kak, Pat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Nama saya Randy. Ekspor itu peluang yang bagus untuk meningkatkan ekonomi daerah. Namun, pelaku usaha kecil juga perlu pendampingan, terutama terkait pengemasan, perizinan, dan akses ke pasar luar negeri.
1: Nama saya Jaka. Kalau ekspor ikan budidaya semakin berkembang, pastinya lebih bagus. Karena hasil panen bisa punya pasar yang lebih luas. Harapan saya, harga jual jadi lebih baik. Tapi pemerintah perlu membantu soal kualitas dan pemasaran agar kami bisa memenuhi standar ekspor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan ya pendengar, Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional serta didukung wilayah perairan yang luas menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah yang memiliki peluang dan dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Nah, komoditas seperti ikan kerapu, kakap, bawal bintang tang ini hingga berbagai jenis ikan laut budidaya lain memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang terus meningkat di pasar internasional. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha perikanan budidaya untuk meningkatkan daya saing sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, untuk menembus pasar global tentu tidaklah mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi, mulai dari pemenuhan standar mutu internasional, sertifikasi, ketelusuran produk, keberlanjutan usaha hingga fluktuasi permintaan pasar dan persaingan dengan negara-negara eksportir lainnya. Lalu bagaimana peluang ekspor ikan budidaya di Kepulauan Riau saat ini dan apa saja tantangan yang dihadapi para pembudidaya dan pelaku usaha, dan juga bagaimana strategi pemerintah bersama para pelaku perikanan agar produk unggulan Kepri ini mampu bersaing di pasar dunia. Dan inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri. Telah hadir para narasumber bersama kita. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Abdul Rahim SPI ya, yes, analis akuakultur ahli muda Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri. Selamat pagi, yes, selamat Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah,
2: Pak?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Abdul Rahim ini juga ada Mbak Sulastri Tampubulon SPI ya, merupakan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli pertama Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri. Selamat pagi Mbak Sulastri.
4: Selamat pagi Mbak.
2: Sehat kabarnya Mbak? Sehat ya Mbak ya?
4: Sehat.
2: Baik. Ya, di ujung sana juga ada Pak Eko Prihananto, SAK MAK, merupakan Direktur CV Eka Bina Pratama, eksportir ikan kerapu hidup tujuan Hong Kong. Selamat pagi Pak Eko.
5: Selamat pagi Mbak.
2: Kabar gimana hari ini Pak?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut ya pendengar, terkait dengan menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Renilda Valentine.

0: Ya, pendengar, sektor perikanan budidaya ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus tentunya menjadi salah satu sumber devisa negara. Dan namun keberhasilan ekspor ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya produksi, melainkan juga kualitas produk, standar keamanan pangan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar internasional. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya dari Kepulauan Riau, mari kita berbincang. Mungkin di awal ini saya ingin ke Mbak Sulastri terlebih dahulu ya, dari Pembina Mutu dan khususnya ini bidang promosi nih ya Mbak ya, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Mungkin di awal ini dapat Anda jelaskan terlebih dahulu bagaimana potensi ikan budidaya di Kepri untuk pasar ekspor kita saat ini. Silakan Mbak Sulastri.
1: Terima kasih Mbak. Untuk potensi ikan budidaya di Provinsi Kepri itu sangat tinggi, disebabkan itu lokasi Kepulauan Riau itu kan strategis di antara dua negara, antara Singapura dan Malaysia. Baru wilayah provinsi perairan di Provinsi Kepri juga lebih dominan daripada lautan. Baru ketiga itu di Kepri itu memiliki komoditas yang tinggi untuk jenis ikan tertentu seperti kerapu, udang paname, dan anguli serta rumput laut. Jadi kapasitas untuk ekspor itu lebih tinggi, tinggi sekali untuk Provinsi Kepri.
0: Nah, itu saat ini negara mana saja nih yang menjadi tujuan utama ekspor ikan kita dari Kepri sendiri?
1: Untuk negara dominan untuk saat ini yaitu Singapura, Malaysia, baru yang paling dominan itu kan dikarenakan itu kan negara yang tertangga dengan kita. Dekat, ya? Sementara negara yang lain itu seperti Hong Kong, Jepang untuk rumput laut, baru Korea Selatan, dan sementara untuk Arab Saudi
0: tengah menjajaki
1: juga ya. Iya, untuk sementara.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk perkembangan nilai dan volume ekspor ikan budidaya dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa nih, Mbak?
1: Untuk peningkatan ekspor hasil perikanan Provinsi Kepri itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan dikarenakan kebutuhan ikan itu sangat dibutuhkan negara-negara lain gitu.
0: Nah, kalau kita punya ada data atau seperti apa mungkin
1: untuk data
0: eksportir-eksportir yang sudah ada di Kepri mungkin yang saat ini diketahui oleh DKP sendiri.
1: Untuk sementara itu untuk unit pengolahan eksportir itu ada di setiap kayak di Batam itu ada juga beberapa unit eksportir seperti PT Pidindo, hasil laut sejati, baru samudra.
0: Oke.
1: PT Natuna Fish Bulling yang ada di Batam, sementara di Kepulauan Bintan itu ada PT Big, Kawalau Jaya, dan yang ada di jembatan.
0: Oke, baik. Nah, itu berarti paling banyak ini kalau di Kepri sendiri ini di Batam?
1: Bintang? Yang lebih banyak itu di Batam.
0: Di Batam, Oke, baik. Nah, kalau kita di DKP sendiri, ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah kita punya program khusus untuk membina para pembudidaya ini agar memenuhi standar ekspor kita?
1: Untuk sementara, untuk eksportir dari bidang dari budidaya itu sangat sedikit, yang dominan itu di bidang pengolahan ikan.
0: Okay, baik.
1: Jadi yang perlu kita lakukan untuk dari pemerintah untuk pembinaan itu ya Bu ya. Maka yang dilakukan itu yaitu pembinaan dalam pembuatan sertifikat kelayakan pengolahan Bu. Sertifikat kelayakan pengolahan itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan hasas sebagai tanda untuk bisa ekspor ke luar negeri gitu.
0: Oke, berarti harus ada standar kelayakan.
1: Harus ada sertifikat
0: kelayakan pengolahan. Nah, itu mekanismenya mungkin seperti apa? Apakah para ekspor ini melakukan pengajuan by system atau nanti kita akan langsung turun ke lapangan untuk pengecekan ke perusahaan atau CV-CV yang ada tadi, atau nanti itu akan seperti
1: apa? Sistem dari pembuatan SKP ini pertama itu berbentuk pakai aplikasi gitu, jadi udah ada sistem, iya digital. Jadi kita nanti UPI-UPI itu kan tahu kan Bu, sebagian itu masih keterbatasan ilmu untuk digital. Jadi kita sebagai pembina mutu memberikan pembinaan untuk membuat akun sampai dia mendapatkan sertifikat kelayakan, itu kita buat pembinaan.
0: Oke, baik. Saya mau ke Pak Abdurrahim nih, untuk akuakultur ahli muda dinas kelautan, berarti ini khusus di bidang budidaya nih ya Pak?
2: Iya, ya, Mbak Rina.
0: Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, tadi sudah sedikit dipaparkan juga potensi pengembangan budidaya ikan di Kepri ini sangat besar karena wilayah kita yang dominan ini adalah perairan, kemudian letaknya juga dekat dengan negara-negara tetangga gitu ya, negara-negara lain. Nah, mungkin komoditas budidaya apa yang Pak saat ini paling perspektif ya untuk dikembangkan di Kepri sendiri?
2: Ya, selamat pagi. Kami menyapa para pendengar sekalian. Salam sehat untuk kita semua dan cukup berbahagia kami di sini dari Dinas Kelautan Perikanan bisa memberikan gambaran maupun sosialisasi terkait dengan peran-peran DKP dan juga apa yang telah kita lakukan untuk pengembangan perikanan budidaya khususnya untuk ekspor ini gitu. Kalau kita melihat komoditas penting yang ekonomi penting yang memiliki nilai ekonomi penting itu mungkin saat ini adalah ikan bersirip laut ya, masih mendominasi seperti kerapu kakap. Cuman secara volume memang kita akui secara nasional pun udang fauna namanya masih cukup tinggi gitu.
0: Permintaannya.
2: Iya, dan mungkin untuk udang sendiri serapan di pasar Batam itu juga cukup tinggi, Mbak, karena kaitannya dengan arus wisatawan ya. Wisatawan selain ke Singapura juga kemudian udang ini juga cukup apa sekarang ini perkembangannya, geliatnya juga cukup menarik di Kepri ini. Selama ini kan kita mengetahui hanya mungkin dari tahun 2000, sekitar 2000-an itu Jawa yang mendominasi ya. Jawa kemudian Sulawesi, Lampung. Nah, sekarang ini mungkin Pak Eko juga perkembangannya juga tahu. Tambak udang ini juga cukup sudah menggeliat di Kepri, artinya dari masyarakat investor pun cukup menarik ya kondisi Kepri ini dengan panjang garis pantai yang potensial, kemudian dari segi kualitas perairan cukup mendukung. Nah, ini saya kira ini tantangan baik kita bersama bagaimana bisa mendorong pengembangan udang maupun juga yang tidak kalah penting tadi itu budidaya ikan laut ya seperti kerapu, kakap dan bawal bintang untuk bisa menjadi andalan ekspor dari Kepri gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti udang fanama itu yang sangat saat ini sangat itu ya, sangat
2: masif. Dan jangan dilupakan juga rumput laut.
0: Yes.
2: Komoditi yang cukup menjanjikan juga gitu di sini gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari pembudidaya sendiri mungkin apa tantangan utama yang dihadapi para pembudidaya ini dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil budidayanya saat ini di Kepri sendiri?
2: Kalau kita amati dari pembudidaya Mbak ya, kaitannya dengan bagaimana mereka bisa meningkatkan atau menjaga produktivitas mereka, kemudian bisa eksis ya di tengah persaingan global ini, tentunya itu saya kira terlebih dahulu adalah faktor kepastian tata ruang ya Pak Eko ya. Tata ruang ini akan memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian kelayakan usaha gitu, supaya apa lokasi usaha itu benar-benar dia tidak diganggu, tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, tata ruang ini juga apa menjadi faktor utama di awal apa kegiatan budidaya. Tata ruang, kepastian tata ruang itu juga nanti diikuti oleh adanya perizinan berusaha. Nah, sekarang ini kan perizinan usaha ini cukup menjadi apa ya isu yang cukup krusial ya Pak Eko ya. Ya, kaitannya dengan PP nomor 5 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang OJK ini banyak pelaku usaha budidaya ini kan masih berada di pesisir dengan kapasitas pengetahuan mereka yang minim, kaitannya dengan teknologi dan dengan regulasi yang saat ini ini tentu menjadi tantangan bagi segenap stakeholder dan juga tugas yang saya kira tidak ringan bagaimana melakukan sosialisasi, pembinaan dan juga fasilitasi kepada pelaku usaha kaitannya dengan bagaimana mereka perizinan mereka tuh bisa memenuhi persyaratan ya yang sesuai dengan persyaratan pemerintah. Sehingga kalau dari tadi dari segi tata ruang sudah aman ya sesuai dengan RZWP3K sesuai dengan alokasi peruntukan, kemudian dari aspek perizinan perusahaan mereka sudah memenuhi, saya kira ini cukup berjalan. Sangat membantu sekali untuk mengepus mereka, untuk meningkatkan produktivitas mereka, bahkan sampai ke ekspor gitu. Gitu,
0: okay. Baik, justru di awal di awal tantangannya ini ada di awal ketika pembudidaya ini memastikan bahwa perizinan dan lain sebagainya, bukan di tengahnya itu tadi.
2: Betul
0: nah
2: sekali.
0: Ini penyebabnya mungkin apakah karena ketidaktahuan ataukah mungkin kita kurang sosialisasi atau seperti apa ketika mungkin membuka lahan untuk budidaya, atau regulasinya mungkin yang masih terbilang cukup kompleks atau seperti apa? Karena saya beberapa kali mendengar membaca sebuah berita gitu, ketika ada misalnya pengusaha ingin membuka budidaya terkendala perizinan dan masyarakat di sana, akhirnya ya harus ditutup atau seperti apa gitu.
2: Ya betul Pak. Tahun 2000 sekitar 2023 itu kan ada beberapa pelaku usaha ya, seperti di Batam itu sempat kena segel ya dari pengawas, dirjen pengawas karena tidak memiliki izin PKPRL ya di daerah Pulungwan. Nah itu pengusaha besar Pak Eko tuh, padahal pengusaha besar itu levelnya kan. Itu gambarnya Mbak, pengusaha besar aja seperti itu. Artinya memang masih perlu terus dilakukan upaya sosialisasi ya, pendampingan, fasilitasi dengan adanya regulasi yang terbaru ini ya, kaitannya dengan izin dasar seperti PKPRL, kemudian izin pendukung usaha ya seperti penerapan JBIB. Nah sehingga nanti itulah sebenarnya hak, dapat dikatakan hak dari pelaku usaha untuk bisa kita berikan fasilitasi, kita berikan bantuan supaya terpenuhi ini persyaratan-persyaratan kesesuaian lokasi dan perizinan perusahaan ini, supaya mereka bisa terpenuhi. Nah di sini peran dari pemerintah, stakeholder, dinas kelautan perikanan maupun Kementerian Kelautan untuk bagaimana memberikan fasilitasi ya, sehingga perizinan mereka itu dari tadi itu dari aspek kesesuaian lokasi, kemudian kelengkapan izin usaha itu mereka sudah bisa memenuhi ya, sehingga tidak ada celah bagi aparatur hukum untuk melakukan penindakan dan lain sebagainya, sehingga ini kan bisa memberikan ketenangan nantinya kan, ketenangan berusaha ketika dari aspek kesesuaian lokasi sudah dipenuhi, kemudian perizinan berusaha sudah dipenuhi, mereka akan tenang untuk memikirkan bagaimana produksi meningkat kan gitu. Sudah tidak pemikiran dia sudah, mereka nggak ada kendala
0: gak ada
2: utama
0: lagi gitu.
2: betul Mbak.
0: Oke baik, DKP sendiri kan tadi perannya memfasilitasi budidaya tadi soal perizinan, dan namun mungkin selain itu juga ada, kita punya penyuluh perikanan ya. Nah itu sejauh ini bagaimana dalam mendampingi para pembudidaya kita?
2: Ya baik, sejak sebenarnya penyuluh perikanan ini kalau kondisi existing sekarang ini ya, itu secara struktur organisasi itu dikelola oleh Kementerian Kelautan. Namanya kalau salah itu Badan ESDM ya, Badan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Nah dulu kita pernah memiliki teman-teman penyuluh itu yang tersebar di semua kabupaten kota, bahkan banyak di kecamatan-kecamatan itu. Cuman terkait dengan undang-undang terbaru ini bahwa tupoksi PPL atau penyuluh ini sudah ditarik ke pusat semua. Sehingga teman-teman yang tadinya penyuluh ini ditarik ke kantor pusat untuk menjadi namanya itu pejabat layanan operasional. Sehingga ya di sini
0: berarti ada di bawah KKP?
2: Ya, tepat sekali. Dan itu jumlahnya terbatas, Pak. Terbatas hanya segelintir orang.
0: Di Kepri ada berapa? 10 lebih dari 50?
2: Tidak banyak, sangat tidak banyak. Nah, itu kita penata ulangan organisasi yang dapat dikata bagaimana agak menghambat kita. Karena memang penyuluh dulu itu kan memang sering berinteraksi dengan pelaku usaha ya. Penyuluh kita yang ada di Bintan, kemudian di Batam itu, mereka sering berinteraksi, menanyakan masalah-masalah apa yang dihadapi pelaku usaha pembudidaya ini. Nah, dengan adanya peraturan terbaru kaitannya dengan tenaga penyuluh ini, PPL ini, akhirnya tupoksi mereka kan dapat dikata hilang nih kan. Hilang sehingga hanya ada di penyuluh-penyuluh pusat tupoksi itu gitu. Nah, kita kehilangan ujung tombak. Ujung tombak dalam hal pendampingan kepada pembudidaya gitu.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Eko nih ya, merupakan ekspor ini aktor langsung nih pembudidaya ikan budidaya di Kepri. Nah, mungkin kalau dari eksportir sendiri tadi sudah disampaikan juga prospeknya seperti apa. Saya ingin bertanya, balik lagi, ekspor ikan budidaya di Kepri ini benar yang disampaikan, apakah benar yang disampaikan cukup cukup apa tinggi tadi, dan komunitas apa saja kalau dari budidaya itu yang paling diminati, dan mungkin saat ini negara tujuan ekspornya di mana saja?
3: Baik, terima kasih Bu Reni.
0: Iya.
3: Ya terkait ini ya, pertanyaan tadi memang potensinya kita sangat besar Bu Reni ya. Jadi kita sendiri melalui CVEK Bina Pratama adalah salah satu eksportir ikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin saya sedikit cerita tentang ini ya, potensi kalau di Provinsi Kepulauan Riau, klasternya itu ada di Kabupaten Bintan, ada di Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kebetulan CVEK Bina Pratama ini yang memang salah satu operatornya untuk ekspor ikan kerapu dari provinsi dari Kabupaten Natuna, maaf, dengan tujuan Hong Kong. Jadi Bu Reni, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan data ekspor perusahaan kami, CVEK Bina Pratama, pada tahun 2024 itu sebanyak 15 kali ekspor pengapalan ya, dengan nilai apa ekspornya itu dirupiahkan itu 14 M lebih ya.
0: Oke,
3: dengan total ikannya sekitar 141.256 kilogram. Tapi di 2025 itu sedikit ada apa dibilang hambatan ya. Karena memang Cina, karena ada apa ya, semacam perang dagang antara Cina dan Amerika. Jadi kita ada terdampak. Cina membuat kebijakan apa namanya agak sedikit ketat untuk komoditas pangan mereka yang bisa mereka produksi sendiri, itu agak ketat. Jadi memang di tahun 2025 itu di bulan Maret kita sempat macet dan bisa eksis kembali di bulan Agustus 2025. Jadi praktis di 2025 itu kita hanya 9 kali ekspor dan nilainya juga turun. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi kemarin dibantu oleh Pak Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, kita roadshow Bu ya. Artinya ke instansi-instansi terkait seperti ke KKP di pusat ya. Kita juga mendatangi kedutaan besar Cina, karena Hong Kong itu tujuan ekspornya itu di bawah Cina. Jadi kami juga mendatangi kedutaan besar dan juga Kementerian Luar Negeri ya. Nah, di situ memang peran pemerintah daerah saya apresiasi sekali. Dan memang alhamdulillah dari bulan 3 itu stop, Agustusnya bisa jalan kembali. Dan memang kemarin itu awal ekspornya kita karena uji coba ya. Biasanya sistem ekspor itu kan begitu dimuat kita dapat uangnya itu dibayar Bu oleh importir importir yang penerima di Hong Kong. Tapi kemarin itu kita caranya itu dengan cara COD. Masalah atau tidak barang itu sampai di Hong Kong. Iya, itu kemarin. Jadi kemarin pengambalan awal itu di launching oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan yang hadir ya, dan instansi vertikal terkait ya, kayak Bea Cukai, karantina, dan inilah. Syukur alhamdulillah ya, nggak ada masalah. Jadi sampai sekarang juga ya running kembali. Tapi ya karena memang sarana media ekspornya itu terbatas ya. Dulu itu sampai belasan kapal Bu yang memang bisa berkegiatan di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Sekarang praktis hanya kalau nggak salah hanya 3 ya. Kebetulan yang di bawah koordinasi perusahaan kita itu hanya sekarang praktis 2 kapal dan 1 sekarang lagi docking ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa normal kembali ya, untuk mungkin ada 3 nanti akan kapal yang bisa mengambil hasil budidaya ini di Indonesia Bu Reni.
0: Kalau ke Hong Kong sendiri ini ekspornya estimasi waktu itu berapa lama biasanya?
3: Iya Bu Reni, jadi kebetulan Kepri ini memang dianugerahi ya sumber daya alam yang melimpah dan juga letak geografis yang strategis Bu. Pertama ada Selat Malaka, dan juga kalau kita dari Natuna ke Hong Kong itu hanya 6 hari Bu. Contohnya kalau di wilayah Indonesia lainnya kan ada sentra budidayanya itu ada di Ambon atau di Bali ya. Mereka dari Hong Kong ke Ambon atau ke Bali itu perlu 10 hari. Kalau kita tuh hanya perlu 6 hari saja. Artinya memang letak yang strategis dan memang
0: bisa lebih cepat.
3: Ya, dan memang kebetulan kayak kami di Natuna itu ada 12 kecamatan ya. Yang memang notabene nelayannya juga yang mensupport kegiatan kita. Jadi kita memberdayakan masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan itu kayak di Midai, Pulau Laut ya, Serasan gitu ya. Jadi begitu mother vesselnya kapal ini ada di apa sentranya itu memang di Sedanau Bu. Nah jadi nelayan-nelayan kita yang mengirim ikannya ke kapal. Dan gitu.
0: Kemudian nanti diproduksi lagi untuk diekspor gitu ya?
3: Ya jadi ya mereka punya apa punya keahlian ya biasanya nangkap itu dengan menggunakan cara-cara bumbu ya. Kayak tadi yang Bu Sulastri yang ceritakan itu kan terkait pengolahan. Kalau ini memang kita ceritanya ikan hidup Bu. Iya. Nah, ya. Gitu mungkin.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Nah, kalau dari kita tadi SMS-nya 6 hari berbeda dengan yang tadi di daerah lain mungkin bisa sampai 10 hari dan begitu. Yeah. Itu mempengaruhi tingkat keamanan sendiri pasti atau.
3: Ya karena hidup jadi kan yang di apa yang dihargai mahal itu adalah ya ikan itu tetap hidup sampai di negara tujuan ekspor gitu. Okay, ya, kalau dia sudah mati Bu ini ya enggak ada harganya.
0: Yeah. Apalagi kesulitannya tadi ketika sistemnya COD ya Pak ya. Iya.
3: Yeah. Ya, tapi ini kan sebenarnya dalam apa? Dalam sistem ekspor itu dari pemberitahuan ekspor barang itu ada FOB. FOB itu begitu barang curahnya sudah di kapal, ya itu sudah ada transaksi Bu. Artinya ya wajib importir tuh harus membayar apa yang itunya.
0: Gitu. Oke, baik. Apa persyaratan yang paling sering diminta oleh buyer-buyer kita di luar negeri?
3: Ya sebenarnya karena dia hidup dan memang ada semacam apa namanya quality control yang ada di kapal Bu, yang itu memang representatif dari pembeli. Mereka langsung memilih ikannya tuh dari nelayan Bu. Jadi artinya kualitasnya memang mereka sendiri pilih. Sesuai dengan standar mereka. Jadi karena memang hidup ya secara apa ya keamanan juga diawasi oleh karantina ya untuk apa namanya ikannya dan juga teman-teman dari Bea Cukai dan instansi vertikal lainnya Bu yang apa berkaitan dengan aktivitas ekspor ini Bu Reni.
0: Oke, baik. Satu lagi mungkin sebelum kita jeda, saya tertarik juga nih. Bagaimana sebenarnya kita sendiri dari eksportir atau budidaya ini menjaga kualitas ikan dari mulai panen hingga sampai ke negara tujuan gitu.
3: Ya, jadi biasanya Bu kalau sudah mau diekspor kita memang kasih tahu kepada para nelayan ya. Ikannya itu tidak diberi makan dulu. Karena memang perjalanan praktis 6 hari itu kalau dia dikasih makan itu kan dia apa karena tempatnya space-nya tuh kecil ya. Nanti ada kotoran itu jadi dia apa nama sirkulasi airnya itu kurang baik. Jadi artinya memang sudah ada kesadaran antara nelayan dan kita ya sebagai media eksportirnya. Untuk biar ini apa namanya jangan sampai ikannya tuh banyak mati itu Pak Roy Bu Sulastri
2: seperti
3: Bu
2: dipuasakan ya Pak
3: ya dipuasakan ya. Okay. Nah, gitu Bu Reni artinya ya sudah saling memahami lah karena memang kegiatan ini sudah kalau kurang lebih dari tahun 94 sampai saat ini Bu ya.
0: Oke, berarti kita juga terus menjaga hubungan kemitraan tadi ya dengan pembudidaya ataupun nelayan-nelayan lokal ya, ya Pak.
3: Dan
0: ya?
3: Ini memang apa salah satu penggerak ekonomi di pesisir Bu. Artinya juga ya itulah seperti tadi ada kendala kayak kemarin ya pemerintah hadir untuk ya membantu menyelesaikan persoalan-persoalan ini Bu. Ini.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Eko, Pak Abdurrahim dan juga Bu Sulasi, kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini terkait dengan menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya Kepri. Anda bisa ditelepon di 077-127-100 atau di WhatsApp ya di 0811-77-89-830 setelah yang satu ini.
4: Masuk ke tengah, luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2. F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalau banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Di WhatsApp. Oke, baik. Masih di Dial Tanjung Pinang pagi ini, edisi 23 Juli 2026. Topik kita terkait dengan menjelajah pasar global, peluang dan tantangan ekspor ikan budidaya di Kepulauan Riau. Sudah ada yang masuk? Langsung saja kita terima ya. Halo, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
6: Pak Maman, Senior Stamina Imunan.
0: Baik, silakan Pak Maman.
6: Sehat selalu buat semuanya yang ada di RRI.
0: Baik.
6: Menarik sekali kalau membicarakan masalah kelautan kita. Saya ingin bertanya kepada narasumber yang membidangi ini. Itu kan fungsinya hanya sebatas kalau dilihat tuh pengawasan, regulasi dan yang sejenisnya ya untuk mengenai kelautan. Sementara operatornya itu adalah pihak ketiga swasta. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah pemerintah itu tidak diperbolehkan membuat badan usaha yang sifatnya BUMD yang membidangi kelautan? Kita lihat seperti misalnya PDAM itu kan, itu badan usaha milik daerah gitu kan, terus pasar badan usaha milik daerah. Nah, kalau untuk kelautan sendiri yang berhubungan dengan perikanan, apakah Pemda dalam hal ini Kepri tidak diperbolehkan? Nah, kalau diperbolehkan kenapa hingga hari ini kita belum pernah mendengar BUMD yang membidangi kelautan, seperti entah pengelolaan ikan, pengalengan ikan ataupun dan sejenisnya lah yang berbau-bau kelautan.
0: Baik.
6: Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Maman di Insinyur Sutami di belakang Pak Maman. Kalau belum ada, saya akan bacakan yang sudah masuk ya dari pesan WhatsApp. Selamat pagi RRI, saya Hasan di Bintan. Saya pembudidaya skala kecil. Kalau ingin hasil budidaya saya bisa masuk ke pasar ekspor, langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Apakah harus memiliki sertifikat yang tadi sudah dijelaskan atau bisa bergabung dengan kelompok pembudidaya? Atau apakah bisa dijembatani untuk bermitra dengan eksportir? Selain itu, pendampingan apa yang diberikan oleh DKP agar pembudidaya kecil bisa memenuhi standar ekspor internasional? Dari Bang Hasan ya di Kijang, di belakang Bang Hasan. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
0: Silakan Pak.
7: Rasino di Kijang.
0: Silakan Pak Rasino.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak narasumber ya. Ya, saya kira ini cukup inovatif apabila nelayan Kepri sebagian beralih ke nelayan budidaya ya. Tetapi kalau kita perhatikan, khususnya di Kabupaten Bintan atau Bintan Timur ini, nelayan itu tidak nampak ya tentang kegiatan nelayan budidaya nih. Pertanyaan saya, bagaimana mengajak atau membuat atau memberi bimbingan kepada nelayan agar beralih ke nelayan budidaya? Karena apa? Karena tentu memerlukan tempat atau pantai dan juga permodalan. Bagaimana cara permodalannya dan bagaimana pemasarannya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Rasino mungkin sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi ya. Kalau belum, Saya bacakan satu lagi mungkin terakhir dari pesan WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak narasumber dan ibu. Saya Fajar dari Tanjung Pinang. Saya tertarik memulai usaha budidaya ikan dengan target pasar ekspor. Menurut para narasumber, apa langkah pertama yang harus saya persiapkan? Apakah saya perlu menentukan komoditasnya sesuai dengan permintaan pasar, atau menyiapkan legalitas usaha, atau membangun kemitraan dengan eksportir sejak awal? Lalu program pendampingan apa yang tersedia dari pemerintah bagi masyarakat atau generasi muda yang ingin terjun ke usaha budidaya berorientasi ekspor? Dari Bang Fajar di Tanjung Pinang. Langsung saja kita tanggapi. Ya, baik. Silakan Pak Abdurrahim terlebih dahulu deh.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus-bagus ya dari pendengar ini, kayak memang kesadarannya dan rasa ingin tahunya cukup besar kaitannya dengan seluk-beluk perikanan budidaya dan ekspor juga. Terima kasih. Yang pertama tadi apa, Bu?
0: Dari Pak Maman, apakah pemerintah diperbolehkan membuat BUMD yang membidangi kelautan? Karena sejauh ini belum ada.
2: Oke, baik. BUMD ini memang sebenarnya cukup strategis ya Pak Aman ya, terutama nanti bisa membantu untuk kontribusi ke PAD dan seterusnya. Memang beberapa waktu lalu dari Dewan Perwakilan Rakyat kita DPRD di Provinsi KB juga mendorong, Pak Eka mendorong munculnya tumbuhnya BUMD. Cuman memang di kematangan dari struktur organisasinya, kemudian tupoksinya, dan juga penganggaran yang pasti. Penganggaran kan tentu harus modal lahannya, kemudian modal sarana budidaya. Ya, kita kasih gambaran sederhana, Balai Benih Ikan BBI Pengujan, ya, itu merupakan UPTD Provinsi Kepulauan Riau yang ada di bawah DKP, yang bertugas untuk memproduksi benih ikan, ya, terutama yang saat ini adalah ikan kakap, untuk mensuplai kebutuhan bibit ikan kakap bagi pembudidaya ikan pembesaran di Kepri. Nah,

0: kurang lebih sama ya untuk pembudidaya kecil. Kalau ingin hasil budidaya masuk ke pasar ekspor ini, caranya seperti apa dan mendapatkan pendampingan yang seperti apa gitu?
1: Ya, kalau apa namanya untuk pembudidaya kecil itu sekarang ini baik kecil maupun besar itu kan sudah dipersyaratkan adanya perizinan berusaha tadi Pak ya. Jadi mulai dari kesesuaian NIB ya, KBLI-nya, klasifikasi baku lapangan usahanya, kemudian ke sertifikasi pendukung usaha, yaitu sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, karena itu merupakan jaminan mutu di proses produksinya gitu. Karena CBIB ini nanti dipersyaratkan oleh perusahaan yang tadi yang mau melakukan ekspor tadi Mbak. Kalau tidak ada sertifikasi CBIB berarti dalam proses produksi itu belum memenuhi standar tentang keamanan pangan, ya kan gitu. Jadi nanti di CBIB itu ada kaitannya dengan keamanan pangan, kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sosial ekonomi, kaitannya dengan hak tenaga kerja yang ada gitu kan. Jadi seperti itu Pak Aman. Kemudian untuk memulai usaha itu saya kira pertanyaan dari Tanjung Pinang tadi ya. Itu pertama Bapak alangkah baiknya memilih komoditi apa dulu yang memang menjanjikan ya. Kalau di Kepri ini memang tadi Pak Eko ya, ini ekspornya kita sudah ada ya. Jadi mungkin tidak perlu banyak mencari Pak Eko ya, sudah ada lah di depan kita mitra untuk ekspor. Cuman sekarang pertama pilih komoditi yang apa yang memang itu begitu menjanjikan, karena masing-masing itu ada nilai plus minusnya ya. Tapi semuanya cukup bernilai ekspor tinggi seperti kerapu, kakap atau mungkin udang ya. Cuman kalau di udang itu modal besar ya Bu ya, kaitannya nanti dengan harus pembebasan lahan dan yang pasti adalah kesesuaian lahan itu yang paling utama dulu ya. Kalau Bapak nanti sudah investasi membuka lahan tapi ternyata tidak melakukan koordinasi dengan dinas tata ruang, kemudian nanti ternyata lokasi itu ada di lokasi hutan lindung atau lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, nanti wah sudah keluar modal nanti dipermasalahkan sama aparat. Nah ini nanti juga menjadi apa namanya itu malah menjadi blunder kita. Jadi pastikan dulu tadi kesesuaian lahannya, kemudian penuhi NIB-nya, nanti baru kita bisa melakukan pendampingan selanjutnya gitu.
0: Oke, baik. Kalau untuk yang dari Pak Rasino tadi ya, nelayan Kepri beralih ke pembudidaya
2: tangkap.
0: Mungkin siapa yang akan menjawab?
1: Ya, jadi ini cukup mengembirakan ya, karena memang kalau kita melihat tren dari tahun ke tahun ya, ini secara nasional pun volume perikanan tangkap pun mulai cenderung stagnan gitu ya. Artinya memang potensi budidaya itu, lahan-lahan budidaya itu masih belum banyak yang dilakukan pemanfaatan untuk pengembangan budidaya. Nah ini sudah menjadi kabar baik ini Bu. Jadi masyarakat kita sudah mulai menyadari, oh ternyata aktivitas budidaya itu cukup menjanjikan untuk nanti bisa menjadi apa pendapatan, bahkan mungkin tabungan ya di tahun ya. Karena kan memang budidaya ini butuh waktu ya Bu ya, terutama saya kayak kerapu itu kan 8 bulan baru bisa panen. Nah ini tentunya kita butuh kesadaran, butuh bagaimana apa namanya itu merubah mindset. Nah ini yang paling penting, mindset. Kalau takam perikanan tangkap kan kita ke laut jaring dapat ikan ya kan, tapi kalau budidaya itu memang harus menunggu waktu, harus menunggu untuk nanti masa panen. Dan situ juga nanti ada faktor bagaimana ikan itu bisa aman dari penyakit ya, dari perubahan lingkungan dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang perlu dimitigasi oleh calon-calon pelaku usaha gitu, sehingga nanti perlunya apa koordinasi dengan tenaga teknis di dinas, baik dinas kabupaten maupun kota maupun juga TPL tadi, supaya bisa memitigasi dan bagaimana bisa melakukan antisipasi ketika proses produksi itu berjalan gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Mbak Sulastri sendiri mungkin menambahkan.
2: Kalau untuk menambahkan jawab pertanyaan dari Pak Hasan itu, untuk dari apa UPI skala kecil gitu untuk melakukan ekspor itu Pak, bisa Pak atas nama perorangan, tidak memutuk kemungkinan nanti dari dinas memberi bantuan untuk pembinaan, gimana cara untuk mendapatkan SKP dari mulai dari pembinaan, cara pengolahan ikan yang baik dan sanitasi, cara pengolahan yang baiknya juga nanti kita bina. Gimana, apa sih yang harus diselesaikan bapaknya untuk mendapatkan SKP. Nanti dari SKP itu nanti bapak akan bisa belanja untuk mendapatkan hasap. Nanti hasap itu bisa bapak melakukan ekspor.
3: Ya ini itu mungkin kaitannya

0: dalam proses pengolahan ya, Bu Sulastri?
1: Iya, kalau dari segi pengolahan. Iya,
0: karena tadi kan ceritanya nih budidaya.
1: Iya, dari segi, tapi dia kalau sekarang itu kan untuk budidaya itu Pak ada juga itu namanya sertifikat SPDI dikhususkan untuk ikan hidup, tapi untuk pengolahan itu untuk SKP, tapi persyaratannya memang sama semua. Nanti ada pembinaan untuk cara pengolahannya, apa cara penanganannya, baru sanitasi dari peralatan yang digunakan gitu, udah sampai dia mulai penerimaan bahan baku sampai biar, distribusi.
0: Biar pendengarnya bisa ngerti konteksnya dalam apa
2: benar.
1: Untuk produk akhir ya Pak ya.
2: Baik, kalau Pak Eko sendiri yang menambahkan yang sudah masuk tadi.
0: Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Rohim tadi ya, mungkin pertanyaan Pak Rasman ya terkait apakah
2: pemerintah diperlukan.
0: Ya, pemerintah itu tadi sudah dijawab ya. Mungkin saya mengomentari terkait Pak Hasan dan Pak Fajar ya, dan Pak Rasino. Kalau kita memulainya barangkali seperti Pak tadi Pak Rom sampaikan ya, terkait ada izin berusaha itu ya. Sudah itu karena memang ini budidaya kan di laut ya. Jadi kita memang mesti punya namanya apa izin KPPRL. Jadi kita memang nanti lokasi yang kita akan melakukan kegiatan budidaya ya, kita semacam minta rekomendasi Bu Reni ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Apakah lokasi yang dimaksud itu adalah peruntukannya memang bisa untuk budidaya, itu pertama. Karena memang tadi Pak Rohim sampaikan terkait kepastian hukum, jangan sampai nanti kita sudah buat keramba, begitu tata ruangnya nggak boleh di situ untuk budidaya, kan repot, tidak bisa berkelanjutan. Nah begitu, jadi memang itu aspek-aspek yang memang kita perlu perhatikan. Jadi tadi untuk Mas Pajar dan Pak Rasino ya, dan juga siapa yang mungkin Pak Hasan ya, kurang lebih pertanyaannya sama. Jadi potensi budidaya ini bukan saja mutlak untuk kegiatan ekspor Bu Reni sebenarnya. Jadi kalau kita tahu di Batam itu memang cukup tinggi permintaan untuk pasar lokal, khusus ikan kerapu ya, karena memang di sana banyak restoran-restoran seafood. Itu pertama, dan keduanya memang di waktu weekend itu banyak turis-turis asing. Dan kita juga kayak di Bintan kan seperti Lago yang kawasan wisata juga perlu banyak memang komoditas ini gitu. Jadi memang kesempatannya saya pikir cukup besar. Untuk
2: lokal juga ya.
0: Iya Bu Rini, jadi bukan mutlak mesti harus ekspor. Ini memang kalau ekspor kita perlu memobilisasi banyak orang, padat karya. Makanya tadi kayak di Natuna itu di 12 kecamatan itu semuanya berperan Bu untuk nelayan kita. Jadi perlu apps apa namanya ya, masyarakat yang banyak gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini salah satu penggerak ekonomi pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi saya rasa untuk Mas apa ya, Rasino, Mas Pajar ya, mungkin dipastikan dulu lokasi yang untuk melakukan kegiatan budidaya itu secara hukumnya ya, kita mengajukan rekomendasi ke terkait tata ruangnya itu tadi. Mungkin itu Mbak Reni sementara.
2: Okay, baik, kalau dari eksporter sendiri mungkin ada catatan-catatan dukungan apa yang paling dibutuhkan saat ini dari pemerintah?
0: Ya, jadi kami selaku pelaku usaha ya, selama sampai saat ini ya, berterima kasih Bu, dukungan pemerintah sangat maksimal ya. Baik pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekarang kalau izinnya dulu di Direktorat Perikanan Budidaya, tapi sekarang sudah ada nomenklatur baru, kita juga berkoordinasinya ke Direktorat Perikanan Tangkap, tapi ya sama saja karena sistemnya sekarang sudah online ya. Ada sistem silat namanya, jadi kayaknya kita ya banyak kemudahan lah. Jadi artinya juga seperti tadi yang saya sampaikan, di 2025 sempat stop ya, pemerintah daerah langsung turun tangan, pucuk pimpinan provinsi ini yang memang langsung bersama saya itu yang memang kadang-kadang saya sampai saat ini ya juga terharu ya, dan memang karena memang ujungnya kegiatan ini adalah masyarakat pembudidaya Bu, masyarakat yang ada di pesisir, di Anambas, di Bintan, di Natuna, yang memang notabene tergantung dengan kegiatan ini, karena ya depan rumahnya, samping kiri kanan belakangnya itu laut. Jadi apa namanya mereka bergantung betul dari kegiatan ini gitu.
2: Oke, baik, artinya juga peluang prospek pengembangan eksportir ini dibantu dengan pemerintah daerah ini cukup sangat sangat baik betul, hari betul. Ini akhirnya juga kita juga sebagai daerah yang merupakan dominannya perairan juga tidak sia-sia gitu ya Pak.
0: Iya, betul.
2: Oke. Baik, saya ke Mbak Abdurrahim mungkin sebagai dari sektor aquaculture nih. Nah, mungkin bagaimana hari ini juga strategi menarik minat generasi muda nih agar terjun juga nih ke sektor-sektor ini. Bagus. Apakah kita punya ada program atau seperti apa?
3: Iya. Jadi memang kedepannya ya sektor pangan ya, sektor produksi pangan ini memang masih terus eksis gitu ya. Mungkin kalau kita beberapa waktu lalu di media sosial atau apa ya, beberapa pemodal dunia ya, miliarder dunia itu sudah mengalihkan usahanya itu ke agri ya, ke pertanian, ternakan ya, mungkin ke perikanan, yang memang itu memproduksi bahan baku pangan itu, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia dan semakin terbatasnya lahan dan seterusnya. Nah, ini strategi yang memang kayaknya akan terus-menerus terus eksis gitu, sektor apa pemenuhan sektor pangan khususnya protein, pemenuhan protein ini. Nah, untuk generasi muda saya kira hal yang pertama kan ini, kalau budidaya ini kan modal ya, butuh modal ya Bu ya. Jadi kalau memang pelaku usaha itu dapat terkategori ya bukan pemilik modal yang besar, itu kami menyarankan itu lebih baik berkomunitas, berkelompok gitu ya. Dengan berkelompok mungkin 5-10 orang, kemudian mereka saling bahu-membahu untuk modal. Kemudian dengan adanya kelompok ini nanti akan memudahkan akses kepada pemerintah untuk memberikan bantuan ya. Jadi mungkin kita sudah ada Balai Biri Laut Batam yang ada di Setoko itu Bu, itu kan tiap tahun ya Pak Eko ya, dia mereka memberikan bantuan bibit, bibit kakak putih, bola bintang dan juga kerapu. Nah, dengan adanya kelompok ini memudahkan bagi pihak pemerintah untuk menyalurkan sasaran penerimaan bantuan gitu, karena memang pelaku usaha ini kan butuh stimulus ya, stimulus dari segi sarananya, dari segi benih pakan gitu, nah seterusnya. Kemudian ya tadi saya katakan pertama, ketika kita awal itu adalah melihat komoditi, bagaimana proses produksi dan panennya komoditas itu, karena ada beberapa perbedaan di kerapu, katakanlah kerapu, kakap dan udang. Kalau udang ini masih sangat bergantung kepada pakan pabrikan ya, di situ ada bahan-bahan probiotik yang butuh kos yang cukup besar gitu ya. Tapi kalau kerapu, kakap itu dengan adanya rucah Pak Eko ya, yang mungkin harga 5.000, 6.000 kita beli di nelayan sekitar itu sudah bisa, karena tangkapan ikan rucah ya kayak keke, kemudian ikan-ikan yang katakanlah rejek-rejek itu masih banyak nelayan, masih cukup bagus.
4: Atau pakai kelong biasanya.
3: Ya, kelong itu juga bisa Bu. Jadi tidak bergantung ke pakan pabrikan. Nah, kalau udang itu bergantung ke pakan pabrikan.
2: Berarti ya, lebih tuh kompleks yang di udang.
3: Udang lebih kompleks sekali, lebih kompleks sekali. Cuman ada nilai lebihnya di udang. Di udang itu ya tadi Pak Fajar ya, itu bisa dilakukan panen parsial. Jadi ketika udang itu kena serangan penyakit, itu bisa dipanen ukuran berapa pun bisa, dan itu laku uang itu. Tapi kalau mungkin kerapu itu ya kalau kena penyakit dia size tertentu, biasanya 5 on sampai 1 kilo yang memiliki size nilai ekonomi tinggi. Tapi kalau nanti misalnya di ukuran 100 gram sudah kena penyakit, nah ini ya berat juga itu nilai plus minusnya seperti itu. Jadi silakan dikaji terlebih dahulu sebelum menentukan mana komoditi yang ini mana yang paling menguntungkan, dan ya strategis lah gitu.
2: Balik untuk lagi tergantung kemampuan kita ya, juga.
3: Iya Bu, betul Bu. Tapi tadi berkelompok tadi ya, berkelompok itu penting untuk kelembagaan nanti mudah dilakukan pembinaan dari pemerintah.
2: Baik, berkelompok tadi ya. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu, saya berikan kesempatan mungkin pada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin yang pertama dari Mbak Sulastri dulu, apa pesannya mungkin kepada pembudidaya agar usaha mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar nasional tadi, soal pembinaan mutu tadi ya.
1: Untuk pelaku usaha khususnya di bidang budidaya, mari Bapak Ibu untuk menjaga standar mutu dari hasil produk yang kita sampaikan, untuk menjamin memastikan hasil perikanan aman, berkualitas dan kompetitif di pasar dalam negeri dan di global. itu aja.
2: Oke, baik. Pak Eko, mungkin harapannya dari kita sendiri, dari eksportin, dan juga pesan kepada masyarakat nih, yeah, itu seperti apa?
0: Baik Mbak Reni dan pendengar Radio RRI dimanapun berada, artinya kalau kita bicara budidaya ya bukan hanya di sektor kelautan, apa maksudnya medianya di laut tapi juga darat ya. Jadi mungkin kayak tadi ya Mas apa Mas Pajar ya, mungkin di skala kecil dulu, karena memang kalau budidaya juga di darat juga bisa ya, seperti mungkin kita dengar yang sistem bioflok ya, bisa kita pelihara lili, nila dan segala macam yang memang itu juga laku di pasaran ya. Jadi artinya juga kalau apa kita bicara laut ya, memang tadi itu agak Pak Ro bilang padat modal juga ya. Dan juga memang kita harus memobilisasi banyak orang kalau untuk orientasinya ekspor. Yeah. Karena kalau ekspor nggak mungkin kualitasnya apa jumlahnya sedikit. Yeah. Nah, itu mungkin ya tadi saya sampaikan ya tetap semangat, artinya seperti Pak Rum sampaikan pertumbuhan orang juga makin lama makin banyak. Artinya juga perlu apa protein ya, seperti apa program pemerintah ketahanan pangan dan apa untuk kesediaan protein ya. Salah satunya adalah dari sektor perikanan ini. Dan memang protein yang baik itu memang dari ikan. Gitu. Saya pikir ya tadi mungkin kepada masyarakat yang memang berminat untuk apa mencoba di sektor budidaya ini ya, mungkin bisa melalui itu tadi budidaya yang sifatnya kecil yang air tawar dulu ya. Mungkin begitu Bu Reni. Terima kasih.
2: Oke, baik. Pak Abdurrahim, mungkin pesannya kepada para pembudidaya ini
3: agar alhamdulillah saya menangkap dari antusiasme apa pendengar ini untuk berkecimpung dalam kegiatan budidaya. Hal yang perlu kami sampaikan kami tekankan adalah pertama sesuaikan dulu dengan modal usaha ya, kapasitas SDM, kemudian modal usaha by step step by step. Jangan langsung kita langsung ke skala yang besar, tapi secara bertahap, karena kalau kita merutinkan tahapan-tahapan dan kemampuan kesesuaian kemampuan itu, nanti keberlanjutannya itu akan lebih mudah terjamin daripada kita langsung meledak tapi nanti di tengah jalan ada masalah, nah bubar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memilih komunitas tadi itu secara strategis ya, memiliki nilai ekonomi penting, kemudian jadi dari segi teknik pemeliharaannya, tantangan dan pemeliharaannya, dan yang kemudian adalah perizinan perusahaan. Jadi pastikan dulu ketika kita mulai budidaya itu pastikan lahan yang kita gunakan adalah sesuai dengan peruntukan ya, kemudian itu bisa berkoordinasi dengan dinas kelautan, dinas pemukiman setempat, PU dan seterusnya, untuk memastikan RT RW ini sesuai atau tidak, masuk tidak lokasi itu dengan RT RW dan RZW P3K. Nah, kemudian dengan adanya berkelompok itu akan lebih memudahkan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait untuk melakukan pembinaan, bahkan termasuk memberikan bantuan ya. Kalau individu ini susah bertanggung jawabannya, tapi kalau kelompok itu insyaallah lebih mudah bertanggung jawabannya terhadap bantuan tersebut. Izin Bu Reni kalau boleh ada pantun sedikit
2: boleh, nih. Boleh. Silakan.
3: Sedikit ya. Sebaik aja sebaik pantun. Pak Ahmad semalam mencari ikan dengan menyuluh.
2: Ewa.
3: Ewa. Ikan didapat untuk sebagian dipasarkan.
2: Ewa.
3: Kalau pembudidaya kita terampil dan tangguh, ekspor perikanan tentunya dapat ditingkatkan.
2: Ewa. Luar biasa. Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita hari ini. Baik. Luar biasa insight-nya ini soal ekspor ikan, mungkin jarang dibahas ya, mungkin di mana-mana, tapi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan bahwa memang dapat dipahami bahwa ekspor ikan ini merupakan peluang besar bagi Kepri, tentunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tadi, sekaligus juga memperkuat, disampaikan Pak Eko, kesejahteraan masyarakat pesisir. Ya, keberhasilan menembus pasar internasional ini tentunya membutuhkan sinergi dari pemerintah, pembudidaya, eksportir, serta pemangku kepentingan lainnya, dan produk yang berkualitas, memenuhi standar internasional, kemudian berkelanjutan dan memiliki daya saing, ini akan semakin membuka peluang pasar global bagi hasil perikanan budidaya Kepulauan Riau. Dengan dukungan semua pihak tentunya diharapkan sektor perikanan budidaya di Kepri ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor dan devisa negara.
3: Amin.
2: Demikian dialog pagi pagi ini. Saya ucapkan terima kasih ada Pak Eko, Bu Sulastri, dan juga Pak Abdul Rahim. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya, 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Ada syuting di Pesta Pora, operasi Pesta Copet butuh persiapan 3 tahun. Film Operasi Pesta Copet menjalani proses pengembangan selama hampir 3 tahun sebelum akhirnya siap tayang di bioskop. Ide awal film ini lahir dari keresahan sutradara Edi Kemot terhadap maraknya aksi pencopetan yang kerap terjadi di konser musik. Produser Dipa Andika mengungkapkan pertemuan pertama antara pihak Imajinari dan Edi Kemot berlangsung pada 2023. Dalam pertemuan itu, Kemot menyampaikan keinginannya membuat film yang mengangkat fenomena copet di konser. Pertama kali Kemot cuman bilang ia pengen bikin film tentang copet, karena setiap konser sering kali pasti ada copet. Dari situ ia punya keresahan kenapa copet bisa berkeliaran dengan mudah. Menurut Dipa, Kemot sejak awal ingin latar cerita berlangsung di sebuah festival musik. Hal itu membuat tim produksi memilih berkolaborasi dengan bos kreator penyelenggara Pesta Pora. Daripada membuat festival fiktif dari awal, kalau kami harus membuat festival sendiri yang menyerupai Pesta Pora, biayanya pasti sangat besar. Dan akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sama dengan bos kreator. Dipa mengakui proses produksi di tengah festival musik berskala besar bukan perkara mudah. Tim harus membagi proses syuting antara sebelum festival dimulai, saat festival berlangsung, hingga setelah acara selesai. Ia menjelaskan sebagian adegan direkam di tengah puluhan ribu penonton yang hadir di Pesta Pora, sementara beberapa adegan lain dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan cerita. Produser eksekutif sekaligus pendiri bos kreator Kiki Ucup mengatakan gagasan kolaborasi bermula dari obrolannya dengan Edi Kemot pada akhir 2022. Saat itu, bos kreator memang tengah berencana mengembangkan kekayaan intelektual IP mereka ke industri film. Awalnya, ia cerita ke Kemot kalau bos kreator kepikiran ingin mengembangkan IP dan punya film. Lalu Kemot menyampaikan idenya membuat film yang berlatar festival musik dengan konsep copet. Dari diskusi tersebut, Kemot kemudian mempertemukan bos kreator dengan Imajinari hingga berkolaborasi resmi pada tahun 2023. Rencana syuting yang semula ditarikan berlangsung pada tahun 2024 akhirnya diundur menjadi 2025 agar persiapan lebih matang. Selama proses produksi, Ucup memastikan Pesta Pora tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan besar bagi pengunjung. Penyesuaian lebih banyak dilakukan pada sisi teknis untuk mendukung kebutuhan pengambilan gambar. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeay.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Baik, 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ada Sony Pictures rilis trailer final Spider-Man Brand New Day. Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo dan Spider-Man. Dilansir dari Variety, film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man, dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli. Spider-Man Brand New Day mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, Spider-Man No Way Home. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Dalam film tersebut, Peter Parker menjalani kehidupan sendiri dan melawan kejahatan di New York. Setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Namun tekanan besar sebagai pahlawan mulai memberikan dampak terhadap dirinya. Perubahan fisik yang mengejutkan mengancam keberadaannya, sementara muncul pola kejahatan baru yang menghadirkan salah satu ancaman terbesar yang pernah dihadapinya. Tom Holland kembali hadir tampil bersama Zendaya yang juga baru-baru ini mengonfirmasi hubungan pernikahannya dengan sang aktor. Film ini turut menghadirkan pameran lama seperti Jacob Batalon, Mark Ruffalo, John Bernthal, dan Michael Mando. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya saya sudah di penghujung acara menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, bersama saya Ricky Harilda dan saya akan mengajak Anda menuju Tanjung Pinang siang nanti ya bersama rekan kami Rika Pertiwi. Baik, saya Ricky Harilda pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali kami dapat hadir menemani Anda dalam program siaran Jendela Kepri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026, tentunya kita bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional, dan ini merupakan sebuah momentum untuk mengingatkan kembali bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, untuk tahun ini pendengar, puncak peringatan Hari Anak Nasional dipusatkan di Kota Tanjung Pinang dengan tema Semua Setara Riang Bersama, yang menghadirkan berbagai kegiatan edukatif sekaligus mengajak anak-anak lebih aktif bermain dan berinteraksi. Nah, di saat ini pendengar, kami tentunya menghadirkan narasumber kami yang akan berbincang bersama dengan kami, dan tentunya di dunia pendidikan juga sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru ya. Kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya landasan hukum yang melindungi anak-anak selama mengikuti MPLS ya, seperti apa penerapannya juga MPLS ramah di lingkungan sekolah ini pendengar. Narasumber kami yang pertama adalah penyuluh hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Mbak Siska Sukmawati. Assalamualaikum Mbak Siska.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar nih pada hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, selamat Hari Anak Nasional untuk kita dan anak-anak kita. Kabar baik, kami baru saja menjalankan tugas mengisi MPLS di SMA N1 Tuapaya Bintan. Nah, tadi kumpul dengan sekitar 170 orang siswa baru di SMA 1 Tuapaya, dan alhamdulillah bahagia, senang, bersyukur bisa membersamai anak-anak di Hari Anak Nasional ini.
1: Waduh, oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Siska, di tengah schedule yang padat datang ke RRI Tanjung Pinang ya pada hari ini.
2: RRI selalu dinanti, RRI selalu dirindu, dan terima kasih selalu memberikan kesempatan untuk kami ikut berbagi.
1: Oke, baik, dan di sini pendengar kami juga sudah tersambung via Zoom ya bersama dengan Kepala Sekolah dari Mustika Bintan, Bapak Charlie BSC. Selamat siang Pak Charlie. Halo Pak Charlie.
3: Halo, halo.
1: Halo, selamat siang Pak Charlie.
3: Ya, terdengar suara saya.
1: Iya, agak putus-putus ya Mbak Siska ya. Selamat Hari Anak Nasional dulu nih Pak Charlie.
3: Iya, selamat.
1: Oke, baik. Mungkin saat ini posisi sedang berada di mana nih?
2: Tempat bermain.
3: Iya.
2: Lagi di tempat bermain kan?
1: Aduh, gimana? Putus-putus loh Pak.
3: Halo.
1: Halo Pak.
3: Halo.
1: Iya. Oke, silakan Pak Charlie.
3: Oke, ini sekarang kita berada di kejuruan di puncak acara nasional, di mana nanti akan dihadiri oleh Ibu Presiden Jokowi dalam rangka Hari Anak Nasional. Semua sekarang berjuang.
1: Oke, baik. Ini Mbak Siska mau menyapa Pak Charlie nih.
2: Iya, terima kasih Pak Kepsek kami yang walaupun dengan tugas di sana, sebenarnya saya juga harusnya ikut bergabung di sana bersama PKK Provinsi Kepulauan Riau, tapi mohon maaf karena kita harus berbagi tugas. Jadi saya izin untuk tidak bergabung. Pak Charlie tetap bergabung di sana. Semoga hari Anak Nasional ini membuat anak-anak kita makin bahagia. Gitu ya Pak Charlie ya.
3: Pastinya, ini anak-anak sudah bermain. Oke. Ada Enzo bermain sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Charlie, mohon maaf nih Pak Charlie. Mungkin bisa pindah posisi barangkali begitu.
2: Supaya
1: ya.
2: Supaya suaranya terdengar.
1: Suaranya tidak terdengar. Kita juga pengen tahu nanti apa aja sih kegiatan di sana, bagaimana, apakah Ibu Selfie sudah tiba begitu ya. Oke. Okay. Okay, baik, mungkin bisa cari posisi yang agak terbuka ya Pak Charlie ya.
3: Oke, siap.
1: Baik, pendengar tentunya Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami di 27100 atau juga di 0811 77 89 830, serta di Facebook, di YouTube kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Jendela Kepri.
1: Oke, baik. Nah, Mbak Siska, pada hari ini tentunya kita ini memperingati Hari Anak Nasional, dan di sekolah-sekolah mereka sedang berbahagia ya, diberikan edukasi dan juga bermain tentunya di Hari Anak Nasional pada tahun 2026. Saya mau tahu dulu nih, Mbak Siska, tadi kan bilang baru pulang berkegiatan katanya kan, gitu di SD Topaya.
2: Bukan SD, SMA.
1: Di SMA 1, Topaya, Bintan begitu. Nah, apa saja sih rangkaian kegiatan tadi yang Mbak Siska ikuti di sana, Mbak?
2: Kalau kegiatan di SMA tadi itu bukan memperingati Hari Anak Nasional, tapi disejalankan. Tapi itu adalah kan tema kita nih MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sekolah itu setiap masuk siswa baru pasti mengadakan MPLS. Berbagai materi diberikan sekolah untuk bisa membersamai anak-anak dan memberikan cambuk pada anak-anak, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang menyiapkan dirinya menjadi generasi emas. Tadi di SMA Negeri 1 itu saya memberikan materi tentang pencegahan kekerasan dan perundungan atau bully di sekolah. Dan selain itu, sesuai dengan permintaan sekolah, kan mintanya pencegahan kekerasan dan perundungan, kami juga dari kantor wilayah tadi datang untuk membawa materi tentang kewarganegaraan, karena di Indonesia ada kewarganegaraan, ada anak yang berkewarganegaraan ganda, ada anak-anak yang harus memilih kewarganegaraan, kemudian jangan sampai anak-anak kita kehilangan kewarganegaraan karena ABG, anak berkewarganegaraan ganda itu tidak melakukan haknya atau tidak melakukan proses memilih kewarganegaraan. Jadi tadi kami kumpul dengan anak-anak di sekolah, dan pekan ini itu adalah pekannya masa pengenalan lingkungan sekolah di Kepulauan Riau. Dan saya dapat kesempatan hari Selasa kemarin saya mengisi di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang STM. Hari semalam kita ada kegiatan di kantor tapi tidak kaitan dengan anak, tidak MPLS. Hari ini di sekolah juga tentang MPLS. Besok juga saya akan mengisi di SLB Kijang. Nah, besok akan mengisi di SLB Kijang. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk menyiapkan generasi emas. Nah, kalau kita yang tua-tua sibuk menyiapkan generasi emas, kemudian bagaimana dengan calon generasi emasnya? Apakah mereka mempersiapkan diri atau tidak? Nah, maka hari ini dalam peringatan Hari Anak Nasional, yang alhamdulillah Kepri datang Ibu Wapres gitu ya, dan kumpul di Gedung Siri gitu, kumpul anak-anak kita di sana bermain, berkreativitas, menampilkan kesenian, menampilkan keterampilan-keterampilan dan kreativitas mereka di sana, berkumpul bersama. Tentunya ini jadi ajang yang membuat hati anak-anak kita berbahagia. Dan Pak Charlie, kami terima kasih bisa ikut bergabung dari sana, tidak hadir langsung ke sini, tapi mungkin beliau nanti akan berkisah tentang apa yang dilakukan sekolah selama masa MPLS, karena saya melihat juga, dan saya juga mohon maaf kepada Pak Charlie tidak bisa membersamai untuk MPLS kali ini karena jadwalnya cukup penuh. Jadi semoga setelah masa MPLS berlalu pun saya akan datang ke sekolah Pak Charlie. Jadi mungkin Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli ini diperingati setiap tahun untuk memberikan hari yang spesial buat anak-anak. Dan selain untuk anak Indonesia, seluruh Indonesia, saya juga hari ini hari istimewa untuk keluarga saya, karena hari ini hari ulang tahun adik kandung saya yang udah jadi ibu dua orang anak juga, Mona Lisa. Mami Mona, terima kasih, panjang umur ya dek, semoga semakin semangat menjadi ibu yang bahagia dan bisa membuat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-soleha, penolong kita dunia akhirat.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Apa sih makna Hari Anak Nasional dari perspektif hukum dan perlindungan anak nih, Mbak Siska?
2: Ya, kalau dari perspektif hukum bahwa setiap anak itu adalah manusia, sebelum lahir pun sudah memiliki hak asasi manusia. Setiap kita punya hak untuk dilindungi dan mendapat dipenuhi segala kebutuhannya. Kalau bicara tentang anak, hari ini kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, di mana di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa anak adalah yang berumur 0 sampai dengan 18 tahun. Ketika anak yang belum berusia 18 tahun menikah, apakah dia berubah menjadi orang dewasa? Jawabannya tidak, dia tetap menjadi anak. Dan 0 sampai 18 tahun adalah anak. Tapi ketika dia sudah memasuki usia 19 tahun, dia sudah orang dewasa dan harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Nah, jadi perlindungan terhadap anak ini dilakukan oleh siapa? Harus dilakukan oleh menurut undang-undang itu negara, pemerintah daerah, keluarga, guru, dan anak itu sendiri harus memberikan perlindungan pada dirinya. Dan kegiatan hari ini juga adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk anak-anak itu adalah kegiatan untuk melindungi anak kita. Mudah-mudahan semua pihak dapat bersama-sama menjaga dan menjadi pihak yang ikut mendukung pertumbuhan anak-anak kita, karena mereka adalah generasi yang akan meneruskan tugas kita. Untuk orang tua, pendengar RRI dimanapun berada, anak kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, tapi anak-anak yang ada di sekitar kita itu adalah anak kita.
4: Oke, baik. Semoga kita punya kepedulian sosial yang tinggi begitu, Mbak Siska, ya. Oke, jadi negara kita mempunyai dasar hukum yang menjamin hak anak di Indonesia, khususnya dalam memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman tadi, Mbak Siska, ya. Nah, apa sih hubungan antara peringatan Hari Anak Nasional dengan pelaksanaan MPLS ramah di sekolah, Mbak?
2: Ke Pak Charlie, ya?
4: Ke Mbak Siska,
2: ke saya.
4: Tentang temanya tadi.
2: Tentang temanya. Apa hubungannya? Ini menjadi bukti bahwa di MPLS, ini Hari Anak Nasional. Tidak Hari Anak Nasional pun kita mempersiapkan materi yang difikirkan. Apa guna tema ini diberikan untuk anak-anak kita di masa MPLS gitu ya. Nah, yang diundang berbagai pihak tuh. Kalau masa MPLS yang diundang bukan hanya guru yang mengisi, tapi dari instansi, lembaga, baik itu negara ataupun non-negara, ya. Karena bisa jadi yang diundang adalah tokoh yang bisa baca puisi, yang sudah punya buku, untuk menginspirasi anak-anak untuk menghasilkan karya-karya yang mungkin mereka punya minat dan bakat ke sana. Jadi sekolah menyiapkan MPLS untuk memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak dan memacu semangat anak sehingga termotivasi untuk menjadi someone someday gitu ya, menjadi seseorang satu hari. Jadi kaitannya dengan Hari Anak Nasional, kebetulan MPLS kita di Kepri di bulan Juli, dan ini dalam rangka Hari Anak Nasional, banyak sekali yang harus dilakukan. Dan untuk SD di Tanjung Pinang, khususnya mungkin SMP juga, hari ini berkumpul semua nih. MPLS-nya dipindahkan ke gedung Sirih untuk membuat wahana bermain tapi sambil belajar, dan ini satu momen. Jadi bermain itu adalah termasuk salah satu hak anak. Bermain itu hak anak, maka orang tua juga, tapi jangan main kebablasan. Nah, nanti kita bahas itu lebih lanjut kayaknya. Jadi kalau ditanya kaitan MPLS dengan Hari Anak Nasional, tidak Hari Anak Nasional pun kita melakukan MPLS dengan program tertentu, apalagi di dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Dan harapannya mudah-mudahan ini bukan cuma sebagai peringatan yang dilakukan secara nasional, tapi ada hal-hal yang bisa dipetik sehingga orang tua bisa belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, memenuhi kebutuhan anaknya, dan anak juga bisa belajar bahwa momentum Hari Anak ini dijadikan sebagai momentum anak-anak untuk mengenal dirinya, mengenal keluarganya. Tidak ada kita yang bisa memilih orang tua, tapi tentunya apapun orang tua kita, tidak ada anak yang boleh durhaka ke orang tua. Maka kita tetap harus menghargai, mendoakan, dan semoga jika orang tua kita bukan siapa-siapa, dengan belajar keras kita, suatu hari orang tua kita tetap akan dikenal karena prestasi yang telah kita raih. Okay.
4: Dan pemerintah juga menegaskan bahwa pada masa MPLS harus bebas dari tindakan kekerasan, perpeloncoan, dan juga tindakan yang merendahkan martabat peserta didik, ya.
2: Betul sekali.
4: Jadi, ada yang mau ditanggapi, Mbak?
2: Ya, kalau dibilang sekolah tidak boleh ya sampai melakukan hal itu gitu kan. Jadi kalau kita lihat tema Hari Anak Nasional kita itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak-anak kita. Nah, itu kan menjadi tema yang memang menjadi tugas kita bersama, ya. Kalau di sekolah ada tindak kekerasan, kadang kita gak bisa tutup kemungkinan. Kayak misal ambil contoh, kemarin saya ke STM itu 470 loh siswanya. 470 ngobrol bareng saya di depan, mereka seramai itu. Ada gak terjadi bullying antar mereka di belakang? Mungkin ada, tapi harapannya itu tidak berlanjut gitu kan. Nah, kemudian sekolah sudah menyusun segala sesuatu, tapi kan semua yang terjadi itu nggak selalu harus baik-baik saja. Kadang ada hal-hal di luar pikiran kita. Nah, itulah yang kita perkecil. Jadi memang jangan sampai terjadi kekerasan di sekolah. Tapi kadang-kadang anak-anak menceritakan apa yang dia alami di sekolah ke rumah juga membawa kisah itu kembali ke sekolah. Nah, inilah butuh kerjasama bersama antara orang tua dan guru, sehingga kekerasan tidak terjadi di sekolah, di rumah juga tidak, di antaranya juga tidak. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh sesuai tahapannya.
4: Oke, baik. Nah, Pak Charlie. Halo, Pak Charlie. Baik, pendengar kita juga bersama dengan Kepala Sekolah Mustika Bintan, Bapak Charlie yang saat ini berada di halaman Tugu Siri ya, puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kota Tanjung Pinang. Selamat siang lagi. Tadi udah disapa ya Pak Charlie?
2: Kayaknya okay. Mungkin sinyalnya agak-agak gimana gitu ya, ya karena boleh ke saya dulu ya. Deh.
4: Iya. Oke, okay, baik. Nah, kalau seandainya ditemukan praktik bully perundungan tadi Mbak Siska atau juga kekerasan nih selama masa MPLS, menurut Mbak Siska bagaimana nih mekanisme penyelesaiannya Mbak?
2: Kalau MPLS nih kan diikuti oleh anak-anak yang baru masuk ke satu sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Sementara anak-anak kelas di atasnya kan tetap belajar seperti biasa. Nah, ketika ini terjadi tentunya harapan kita adalah ada tindakan atau yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk bisa menghentikan itu. Dan kalau bicara tentang menghentikan, ini hal yang butuh dukungan bersama. Jadi ketika ini terjadi di sekolah, sekolah tidak boleh tutup mata, tidak boleh mengabaikan, harus mengambil tindakan. Misalnya yang pertama, memanggil anak pelaku, mendekati anak korban juga untuk menguatkan, kemudian memanggil orang tua kedua anak pelaku juga korban. Kalau ada anak saksi juga, anak-anak yang melihat ini juga patut dipanggil, karena kadang-kadang saksi juga menjadi terkena dampak mental dan psikologis gitu ya. Jadi di sini kalau bicara tentang anak melakukan kekerasan, pelaku, korban, dan saksinya juga harus dihadirkan bersama, maka sekolah harus dudukkan bersama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan kalau kasus pidana atau kekerasan ini dilakukan oleh anak, itu kan masih pakai sistem peradilan pidana anak ya, diselesaikan secara diversi dan melibatkan pihak-pihak tertentu ya. Mudah-mudahan anak pelaku tidak mengulangi, anak korban juga mau berdamai, keluarga juga mau menerima, dan kemudian sekolah menguatkan, rumah juga kembali menguatkan, sehingga anak-anak bisa bermain dengan baik, dan teman-teman di sekitar, saya mungkin bisa bilang tadi ke sekolah, kalau ini terjadi, kalau ada temanmu yang ngebully ya, kita panggil, kita nasehati, terus saya bilang, kalau ada orang ngebully, jangan dilihat, jangan ditonton, karena orang yang melakukan bully ini biasanya bangga dan memperlihatkan bahwa, hebat kan saya bisa ngebully, hebat kan gue gitu kan, jadi jangan ditonton. Terus anak yang korban, jangan takut. Ya kalau mau bicara tentang bully, saya juga korban bully sesungguhnya waktu SMA dulu ya. Tapi saya tidak menjadikan, ya kan setiap orang punya mental yang beda-beda gitu. Tapi kan tidak semua orang memahami atau tidak semua orang punya sikap mental yang sama. Saya dipanggil gondres, gondrong deso katanya gitu ya. Tapi saya nggak menganggap itu sebagai ejekan. Bahkan sampai hari ini pun teman-teman terbaik saya yang dulu manggil saya gondres, kalau ketemu saya tetap manggil gondres gitu. Dan saya happy punya nama panggilan khusus dari mereka. Termasuk hari ini dalam dunia kerja, jangan kira bahwa bully ini tidak terjadi, masih ada. Dan bahkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyuluh hukum, saya dapat julukan ibu penyu. Terus saya marah enggak gitu ya. Mungkin di awalnya agak aneh, tapi oh ternyata ibu penyu itu karena mereka bilang kalau panggil ibu penyu, penyuluh kepanjangan, jadi ibu penyu aja ya. Ya enggak apa-apalah, mungkin itu menjadi bukti bahwa saya berhasil menjalankan peran saya sebagai seorang penyuluh hukum. Jadi kebahagiaan itu bukan datang dari apa yang kita punya, apa yang kita capai, tapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita. Ini yang mungkin kita harus kuatkan di anak-anak kita, harus percaya diri supaya tidak menjadi korban bully, karena yang bisa dibully adalah anak-anak yang punya strata di bawah, kemudian mentalnya kurang kuat gitu ya, punya rasa takut yang tinggi juga. Nah, ini yang harus kita kuatkan di sekolah, bahwa setiap anak itu adalah mutiara dan setiap orang punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan takut kalau ada orang yang membuli, baik itu kalau bicara bully kan verbal, physical, sosial, hari ini juga yang dengan cyber bully, kemudian juga ada sexual bully. Nah, 5 bully ini harapannya tidak terjadi di sekolah, dan sekolah harus bisa membantu menyelesaikan masalah ini, karena ada anak yang memilih bunuh diri karena dibully.
4: Oke, baik, semoga semua sekolah ini buka mata, jangan tutup mata begitu Mbak Siska ya, ya terjadi tindakan perundungan di sekolahnya. Pendengar masih bersama kami tentunya di program Jendela Kepri.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan bagi Anda yang akan bergabung tentunya bersama dengan kami pada kesempatan siang hari ini di 27100, juga di 0811-77-89-830. Karena tadi sambungan kita kurang baik tentunya dengan Pak Charlie ya, beliau juga sedang di dalam perjalanan menuju ke studio RRI Tanjung Pinang. Sudah ada penelpon yang pertama Mbak Siska, saya angkat okay. Ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Batu 10.
2: Okay. Terima kasih Pak Batu. Apa kabar? Saya pula yang nanya.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Siska.
2: Waalaikumsalam Bapak.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Ya. Semoga Bapak juga ya, Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Silakan Pak Batu.
1: Saya menyampaikan selamat hari anak nasional karena anak adalah penerus bangsa. Apabila betul-betul kita didik, kita bina, kita tanamkan budi pekerti, kemudian insya Allah mereka akan menjadi pengganti kita sebagai generasi emas tahun 2045. Masalah MPLS Ibu,
2: iya Bapak,
1: memang bagus. Tapi sebagusnya rasa korsa terhadap anak-anak itu harus ditanamkan sehingga tidak terjadi kiri hati, cemburu, bahkan terjadi perundungan. Itu yang harus dibentuk untuk anak-anak yang baru masuk di kelas 1 ikatan manapun, ke SD, SMP, SMA, karena mereka datang dari masing-masing sekolah yang berbeda. Pada kesempatan ini saya sebagai pecinta anak ciptakan satu lagu untuk mereka.
2: Wah, kami dengarkan Pak.
1: Ini membangkitkan rasa kepedulian mereka terhadap negeri ini.
0: Oke, silakan Pak Batu.
1: Putra putri Indonesia, kami di sini sikap sempurna berdiri, siap berbakti, siap mengabdi, menjaga, membela Ibu Pertiwi. Walau jauh di balik pulau, dihempas ombak sudah biasa, diterpa badai siulan senja, merah putih tetap membara di dada.
0: Oke, baik.
1: Putra putri Indonesia, kami di sini siap berbakti mengabdi, tak kenal menyerah, tak kenal mengalah. Semoga Tuhan memberkati. Putra putri Indonesia, kami di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
2: Pak Batu.
0: Pak Batu Bara, lagunya yang indah tentunya tadi ya, lirik-liriknya tadi oleh Pak Batu Bara. Perlu dibentuk rasa korsa pada anak selama pelaksanaan MPLS ini, katanya begitu Mbak Siska. Silakan ya. Mbak Siska mau ditanggapi?
2: Kalau rasa korsa ya pastinya kecintaan terhadap negeri. Tadi kami di SMA satu Tua Paya juga menyampaikan kecintaan terhadap negeri. Tadi kita juga menyampaikan materi tentang kewarganegaraan ya. Kecintaan terhadap negeri, kuliah belajar dimanapun bisa, mau menjadi warga negara Indonesia atau memilih menjadi warga negara asing, itu juga hak azazi kita setiap manusia. Tapi tentunya harapan Pak Batu sama, saya juga punya harapan yang sama. Kecintaan terhadap negeri ini akan membawa kamu pulang kembali untuk memberikan pengabdian kepada negeri. Ya, saya tentunya sebagai ASN juga terus berupaya untuk melakukan hal-hal baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Indonesia. Korsa tadi ya, kemanapun pergi tahu akan pulang kemana begitu. Dan di Hari Anak Nasional ini juga saya akan sampaikan kepada anak-anak saya, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, anak-anak di sekitar kita juga anak-anak kita. Saya mau katakan kepada anak-anak Indonesia yang mendengarkan, bahwa negara berupaya untuk memberikan perlindungan dan memenuhi semua hak-hak anak. Tapi ketika kami tidak mampu, bantulah kami dengan terus belajar dengan baik sehingga satu hari anak-anakku bisa berbuat untuk membantu negeri ini memberikan yang terbaik juga. Nah, ini harapan saya kepada seluruh anak Indonesia. Tapi ketika kau punya pilihan yang berbeda, ya saya jujur, anak saya keterima di universitas negeri tapi tidak di fakultas yang dia inginkan. Kemudian akhirnya dia memilih tetap mengambil psikologi di universitas swasta. Apakah itu menjadi suatu yang menyedihkan saya? Tidak, karena setiap anak punya bakat, punya keinginannya masing-masing, dan tentunya saya memberikan peluang anak saya untuk belajar bersama. Begitu. Okay. Mungkin
0: baik, terima kasih Mbak Siska, Pak Charlie, selamat datang. Akhirnya nyampe juga nih ke studio ya Pak Charlie ya.
3: Luar biasa
0: perjalanannya ke sini tadi ya. Karena tadi memang kurang bagus tadi tangkapan suaranya.
3: Benar, pastinya karena ramai sekali di sana.
0: Gimana sih suasana di sana tadi?
3: Suasana luar biasa dengan hiruk pikuknya anak-anak, riang gembiranya mereka bermain karena memang Hari Anak Nasional. Setara semua riang bersama, betul-betul terasa riangnya.
2: Kita juga mau bermain.
3: Kita pun senang nampak anak-anak bermain. Kan luar biasa. Gimana sekali.
0: Acara tadi udah mulai ya?
3: Masih menunggu di saat saya pergi, gak tahu ya, mungkin papasan jalan, mungkin mereka nyampai.
0: Oh, Ibu Wapres belum datang?
3: Belum nyampai.
2: Ya, mudah-mudahan bisa setelah ini bisa langsung segera ya, bergabung kembali. Terima kasih sudah berupaya hadir di studio.
3: Luar biasa.
0: Oke. Baik, nah kalau siswa dari Mustika Bintan juga ada yang diutus ke sana?
3: Kebetulan tidak, karena memang terbatas hanya untuk TK. Hanya TK dan SD. Untuk PAUD hanya 100 anak, jadi dibagi untuk PAUD dan TK. Jadi kebanyakan masih dari TK negeri gitu yang datang. Jadi yang dari SD juga SD negeri yang hadir.
0: Baik, tapi sedikit banyak ya Pak Charlie tahu nih tentang kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak nanti.
3: Benar, anak-anak tuh langsung diberikan banyak permainan dan juga ada coding. Jadi permainan itu dari permainan rakyat sampai ke permainan-permainan yang yang modern dan robotik dan selain sebagainya. Selebihnya mereka juga mendongeng dan juga ada yang tampil pantun, ada yang bermain alat musik seperti angklung dan lain sebagainya. Jadi memang tampilan Hari Anak Nasional dari PAUD sampai ke SMA.
0: Waduh, merinding dengarnya Mbak Siska ya. Pasti sangat menarik tentunya.
3: Jadi kebanggaan kita Kota Tanjung Pinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, mendapatkan kesempatan ini untuk semoga menjadi menjadi motivasi awal kita jadi kota pelajar lagi nih. Anak-anaknya gembira di tahun ajaran yang baru. Jadi guru-guru, orang tuanya semuanya terlibat kan. Jadi semoga generasi emas yang ada di Kota Tanjung Pinang ini semakin luar biasa jadinya. Jadi dari Tanjung Pinang untuk negeri luar biasa.
0: Baik, apalagi di sini juga sudah mulai banyak perguruan tinggi juga begitu ya. Semoga nanti kita bisa menjadi kota pelajar ya.
3: Benar.
0: Kita pengen tahu dong gimana kegiatan MPLS ramah di sekolah Mustika Bintan, atau juga mungkin ada acara peringatan Hari Anak Nasional juga.
3: Kebetulan benar hari ini juga Hari Anak Nasional, yang memang udah setiap tahun Hari Anak Nasional itu pasti dirayakan di sekolah. Hari ini anak-anak dimulai dengan ibadah. Habis itu mereka berlanjut dengan permainan yang udah disiapin sama guru-gurunya. Tadi saya lewat sekolah, kan memang pasti harus lewat sekolah. Ini pada berkumpul. Terima kasih juga berkat Tuhan Yang Maha Esa, ini cuaca baik. Jadi gak panas, anak-anak kayaknya riang gembira. Saya tinggal terima video aja.
2: Semesta mendukung.
3: Semesta mendukung, betul sekali.
0: Mestakung,
3: bahasa Gen Z.
0: Jadi gimana acara di sana?
3: Dan acara di sekolah ya berlangsung ya sama, setara semua, riang bersama, anak-anak riang semuanya. Dan yang pastinya ya langsung dibagikan hadiah juga. Dan nantinya akan ada pelibatan orang tua yang kita lanjutkan sampai ke menyambut hari kemerdekaan.
0: Waduh, panjang dong acaranya nanti.
3: Yes, nanti sampai sore. Berlanjut. Jadi berseri.
0: Oh, berseri ya.
3: Akan berseri.
0: Baik. Nah, kalau kegiatan MPLS
3: bagaimana? Untuk MPLS tahun ini kita mendapat rujukan dari Kemendikbud. Memang rujukannya udah jelas tertata rapi apa yang harus dilakukan sekolah. Jadi dimulai dari pengecekan massa tubuh anak, pengecekan sosial emosional anak, dan juga ada dikasih tahu harus jeda ceria, materi utama contohnya seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, rukun sama teman, dan juga berbagai macam materi yang boleh dimasukkan di sekolah. Kalau di sekolah saya, materi budi pekerti yang kita pegang di Cekui itu yaitu materi di mana kita mengajarkan bagaimana anak bisa bermoral dan beradab. Jadi di sekolah ada tambahan itu, dan pastinya kita juga bekerja sama dengan pihak kampus seperti Umrah dari Fakultas FKIP-nya untuk datang, mereka dari Pendidikan Bahasa Inggris untuk Fun English Day di sekolah sama anak-anak dan lain sebagainya.
0: Jadi berkolaboratif ya.
3: Benar, jadi memang kolaborasi ya untuk semua.
0: Ini nanti terakhir hari Jumat ya?
3: Besok.
0: Terakhir ya. Besok ada acara yang spesial mungkin sebagai
3: besok sebagai penutupan ada pengalungan dan lain sebagainya. Ini saya sambil buka jadwalnya.
0: Saking banyaknya kegiatannya nih Mbak.
3: Benar.
0: Selama masa MPLS.
3: Benar. Hari Jumat besok tetap dimulai dengan ibadah, lalu akan ada asesmen diagnostik non kognitifnya anak. Jadi secara sosial emosional anaknya belajar harus sudah gimana setelah libur kita ngecek, dan juga kognitif. Lalu setelah itu ada akan penutupan MLS. Jadi penutupannya ya diseremonialkan. Gitu.
0: Seperti apa sih antusias dari siswa baru nih mengikuti MPLS ini?
3: Luar biasa, karena mereka baru masuk udah libur panjang sekali. Iya, jadi memang dibawa bermain dulu, memang belajar melalui bermain. Bukan sambil ya, tapi melalui bermain. Untuk TK dan SD ya seperti itu. Anak SMP juga sukanya bermain sih. Jadi kita sekarang lebih banyak yang namanya game based learning, mana dimana kurikulum Merdeka ini kita menitik beratkan pada deep learning, dimana kita harus pembelajaran yang bermakna, menggembirakan, dan juga berkesan.
0: Baik. Nah, bagaimana sekolah memastikan tidak ada praktik kekerasan ataupun juga perundungan nih?
3: Saya rasa untuk praktik yang tadi, yang tadi kita rujukan itu Rukun Sama Teman, itu lagu yang diciptakan dari Kemendikbud yang dinyanyikan setiap hari. Dan setelah menyanyikan lagu itu, saya rasa peran yang sangat besar adalah peran di mana guru di sekolah harus bersama-sama saling melakukan disiplin positif itu, menegur anak-anak apabila melihat. Dan di rumah yang pastinya orang tua harus mengajarkan adab-adab yang baik sebenarnya. Jadi saya terlintas kadang-kadang terdengar sekarang banyak ya di TikTok, oh kalau anak saya dibully saya ajarin aja dia harus bully balik.
0: Balas ya.
3: Balas gitu loh. Jadi cara yang tepat nih gimana ini?
0: Gimana?
3: Nah, jadi kami ajarin, ayo silakan anak itu diajarkan lapor dulu. Atau sebelum langkah pertama sebetulnya dia harus berani defend sendiri, bukan lawan balik, bukan balas, tapi ngasih tahu temennya, saya lagi nggak pengen main, saya nggak mau diganggu. Ganggu sekali lagi saya lapor guru. Kita ajarin anak kita, jadi dia udah kasih batas ke lawannya. Saya lagi gak pengen main, gak usah ngajak. Jadi kita temennya jadi paham, oh temen saya lagi bad mood, temen saya lagi gak enak atau gimana. Jadi kita ngajarin, daripada langsung tiba-tiba oh kalau dipukul teman langsung pukul balik aja gitu loh. Ada orang tua yang langsung ngajar kayak gitu, kami dengar langsung, hah? Ini kayak mana ya? Iya sih, maksudnya dalam artian kalau kita dipukul, lama-lama kalau tidak membalikkan pukulan terkesan kita itu gampang dibully gitu loh. Namun kan tidak harus otot dengan otot gitu ya. Jadi masalahnya ya kita mengajarkan bagaimana anak mengontrol emosi, lapor ke guru, gurunya harus bertindak. Disitulah guru harus bertindak. Terkadang banyak yang terjadi adalah udah lapor ke guru,
2: guru anteng saja,
3: guru anteng saja, anak itu kecewa,
2: makin tertekan.

0: bagi anak-anak yang mendapatkan perilaku yang negatif, mungkin bisa lapor langsung ke guru.
1: Bener,
0: gitu.
1: Sebelum lapor ya dia defend dulu lah, ngasih tahu temennya, jangan ganggu saya dong, saya tidak suka, gitu. Emang kamu suka diganggu gitu? Gitu.
0: Silakan Mbak Siska.
2: Iya, kalau bicara itu mungkin ya kadang-kadang anak-anak bilang gini kan, ngejek-ngejek itu bukan ejek bu, itu bercanda gitu kan?
1: Iya benar.
2: Bercanda iya.
1: Saya cuma main-main.
2: Main-main aja, gurau-gurau aja gitu. Nah itu kan anak-anak sekarang kan bilang gitu. Nah yang perlu ditekankan pada orang tua juga yang mendengar, kemudian pada anak-anak yang mendengarkan, bercanda itu kan dua belah pihak happy biasanya. Tapi kalau kita bercanda lantas ada pihak yang sedih, itu bukan candaan, itu sudah termasuk perundungan. Jadi mudah-mudahan kita juga orang tua kadang-kadang bilang gak usah bully anak saya juga ngebully anak saya sendiri. Nah maksudnya orang tua juga mulai ngebully anaknya, Dut, lu itu Dut, mentang-mentang anaknya gendut gitu.
1: Verbal.
2: Maaf ya, verbal.
1: Oh saya udah kurus, saya diet.
2: Oh iya, itu barusan ada yang ngomong nih di layar. Kok Mr. Charlie kurusan ya gitu, berhasil. Ya,
1: itu nanti belakang. Kita bahas MPLS sama hari anak
2: iya. Terus saya bilang.
0: Agak ini ya.
2: Iya, tirus.
1: Agak tirus. Iya, lagi mau itu daftar supermodel.
2: Amin, amin, udah mulai. Nah itu juga kreativitas kan. Jadi kalau saya bilang, kalau kita bercanda, orang yang dicandain gak nyaman, berarti itu bukan candaan, itu bukan lagi hal yang membahagiakan. Jadi sekali kita lakukan, dia masih senyum. Kedua, enggak senyum lagi. Ketiga, dia protes, marah, berhentilah lakukan itu. Jadi, kadang-kadang kita kok kita enggak mau disakiti tapi kita menyakiti. Coba rasakan apa yang kita lakukan itu ke diri kita sendiri gitu.
1: Itu yang selalu saya ingatkan di sekolah sama anak-anak. Jadi, kalau mereka bisa lapor ke guru atau lapornya ke saya, ya saya kayak gitu, pasti dipanggil anak yang bersangkutan yang melakukan, kita pastikan cerita dulu. Itu harus ditindak langsung, tidak bisa besok. Tidak bisa nunggu gitu loh. Karena anak, kalau besok kita baru nanya, semalam kamu main di sini sempat ada nendang dia ya? Gak tahu, lupa. Udah selesai. Kalau dia udah jawab lupa, kita jawab apa lagi? Jadi memang harus on the spot. Gak ada saksi. Ujung-ujung harus CCTV lah yang bertindak kan.
2: Makanya sekolah perlu CCTV sekarang.
1: Bener,
2: ya. Ini kan beli CCTV sekarang gak harus CCTV yang sisi kanan
1: sekarang
2: sisi
1: kiri. Banyak. Sekarang udah 360 udah muter gini kok. Dan murah, bisa pakai dana bos, aman. Jadi sekolah ya sarana-prasarana itu yang harus di itu. Dan kita mengingatkan sih, anak-anak tuh langsung, emang kamu suka diejek? Emang empatinya yang kita naikin. Jadi kamu tidak suka kan merasakan apa yang kamu teman lain rasakan? Jadi dia akan tahu, oh gak suka ya, gak enak. Gak enak digituin.
0: Oke, karena ini anak korban perundungan ini anak yang tidak berani bicara juga ya.
1: Benar.
0: Karena tergolong anak yang lemah begitu ya.
1: Benar.
0: Oke, karena itu penting nih orang tua mungkin membekali anaknya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bela diri mungkinnya begitu, jadi anak itu berani ngomong.
1: Benar. Dan orang tuanya jadi harus peka. Kok anak saya jadi lebih diam ya?
0: Nah, tahun ini pemerintah juga mengkampanyekan pembatasan penggunaan gawai di sekolah nih. Bagaimana nih penerapannya di Mustika Bintan nih Pak Charlie?
1: Kalau untuk anak PAUD dan
0: saya boleh tetap gitu grogi deh Pak Charlie sekarang ganteng sekali soalnya. Iya, udah kurusan gitu kan.
1: Jadi kalau untuk PAUD dan SD aman karena memang tidak ada gawai di sekolah. Anak-anak belajar paling lewat proyektor dan lewat IFP, interactive flat panel yang diberikan dari Kabinet Merah Putih. Jadi untuk SD dan PAUD pastinya tidak ada handphone. Paling handphone itu digunakan di kelas untuk guru-guru, untuk video dan lain sebagainya, seperti itu aja. Atau paling untuk mengenalkan anak-anak, ini loh cara memakai handphone yang benar. Ini ada aplikasi untuk bermain. Jadi guru-gurunya terkadang akan memakai handphone. Ayo sini main pakai handphone Miss. Jadi ini gamenya main. Tuh cara pakai handphone ini untuk main yang seperti ini.
2: Ya tadi saya juga melihat ini terjadi di SMA 1 Tuapaya ya. Jadi habis anak-anak olahraga terus disuruh kumpulkan handphone semua. Jadi bukan melarang tapi ada batasan. Nah saya juga berharap kepada orang tua sekolah membuat aturan. Ada yang ini kan sekolah yang ngasih tugas. Makanya anak-anak bilangnya ada tugas sekolah harus bikin ini. Nah kita perlu komunikasi dan memperhatikan anak-anak kita. Benar nggak akses yang kita berikan itu untuk mengakses hal-hal yang baik gitu kan. Di sekolah mereka dibatasi kumpulkan handphone. Kalau ketika nanti akan mencari tugas atau apa baru mungkin boleh diakses kembali. Sampai di rumah harapannya juga tentunya orang tua juga membatasi penggunaan itu. Nah kemarin saya kumpul bersama di kantor wilayah juga terkait peran penyuluh hukum dan meningkatkan indeks pembangunan hukum di Indonesia gitu ya. Ya anak-anak jangan dikasih kebebasan lah, ini anak-anak boleh begini. Ya kebebasan untuk itu anak itu punya hak bermain salah satunya.

0: sebagai orang tua harus kontrol, karena kan mereka belum dewasa, belum bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Maka kalau dibilang diberikan kebebasan gitu, enggak seperti itu sebenarnya. Tapi peran orang tua harus memperhatikan dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Nah, perlu mengingat 4 azas dalam memberikan perlindungan pada anak. Non-diskriminasi, jadi tidak membeda-bedakan anak. Kemudian orang tua juga harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Kapan nih anak dikasih handphone? Kadang anak SD sudah kasih iPhone, sudah pakai Apple
1: 17 malah, Pro Max.
0: Kita kalah gitu ya.
2: Gak cukup gaji.
0: Nah, itu anak
1: mereka gitu. Para pewaris, iya, kita akan perintis.
0: Nah, itu yang kedua. Kemudian kita harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Tadi udah pantas belum sih menggunakan fasilitas itu? Kemudian bagaimana cara kita komunikasi? Anak TK beda dong didiknya dengan anak SMP, beda juga dengan anak SD. Bener. Jadi kita harus terus belajar gitu, apalagi kalau anaknya udah SMA. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Asas yang ketiga, kepentingan terbaik untuk anak. Nah, banyak anak, tadi saya tanya, siapa yang masuk ke SMA ini karena keinginannya sendiri? Dari 170 orang itu ya, saya lihat gak sampai 50 orang deh yang karena keinginannya sendiri dan tunjuk tangan gitu ya. Nah, ini karena banyak orang tua yang memaksakan kehendak dirinya untuk memilih sekolah gitu. Makanya
1: merasa orang tua merasa asam garam yang udah saya rasain itu lebih banyak dari Anda.
0: Iya gitu.
1: Ikutin aja deh gitu.
0: Gue penyuluh, lo harus jadi penyuluh juga.
2: Di sekolah gitu. Ini bagus nih gitu. Semua harus masuk sini gitu.
0: Iya, gak bisa paksakan seperti itu. Jadi kepentingan terbaik untuk anak bukan kepentingan terbaik untuk kita gitu kan. Kemudian yang keempat adalah memberikan penghargaan pada anak. Nah, azas keempat ini, kita perlu memberikan penghargaan kepada anak kita sekecil apapun pencapaian yang dia raih, bukan ketika dia jadi juara kelas aja, bukan ketika dia jadi pemenang lomba, dia tidak menang pun dia sudah menjadi juara di hati bunda, menjadi juara di hati keluarga, dan menjadi juara yang berani tampil meskipun tidak menjadi pemenangnya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada hati orang tua, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak. Dan di Hari Anak Nasional bukan cuma sekedar perayaan, tapi memetik makna sehingga kita bisa berbuat menjadi orang tua yang lebih baik.
2: Oke. Jika masih ada penelpon, kita masih tunggu ya pendengar ya. Masih ada waktu 10 menit nih untuk Anda bertanya langsung kepada dua orang narasumber kami. Tentunya di kesempatan siang hari ini kita bercerita tentang Hari Anak Nasional dan juga MPLS Ramah pendengar. Oke, silakan bagi yang akan nelpon ya di sini ya. Baik, harapan Pak Charlie nih terhadap peserta didik baru setelah mengikuti MPLS tahun ini.
1: Saya rasa harapan kita seperti moto sekolah, bahagia anak tuh bahagia kami. Yang penting mereka bahagia aja. Untuk anak anak PAUD sama anak SD, yang penting mereka bahagia. Setelah itu, setelah mereka bahagia, mereka maka akan semangat ke sekolah. Rasa ingin tahu mereka akan terus bertumbuh. Dan disitulah mereka nantinya bisa menjadi berpikir kritis, dan juga mereka mampu berkolaborasi dengan orang lain. Disitulah mereka nantinya menjadi generasi emas pastinya. Jadi kita ini yang di sekolah mendukung, semoga orang tua juga berkolaborasi bersama dengan kami, bagaimana kita menciptakan suasana yang luar biasa untuk anak-anak belajar.
2: Buat mereka happy gitu ya,
1: happy.
2: Datang ke sekolah.
1: Intinya happy
2: ya.
1: Dulu.
2: Jadi jarang ada yang izin di grup ya.
1: Jarang, kecuali sakit. Ini nih.
0: Sakitnya benar sakit atau?
1: Kadang-kadang, ya itulah. Iya. Adalah acara keluarga dan sebagainya lah.
0: Tapi itu hal normal menurut kita. Hanya jangan berlanjut, berlarut-larut, panjang. Sehingga anak merasa nyaman, ya udah gak usah sekolah lah. Toh kita bisa tetap happy juga. Nah, karena tadi juga saya belajar dari teman kantor ya, tadi kita ngisi di SMA 1. Ya memang saya selalu tanamkan bahwa ilmu tertinggi itu adalah akhlak mulia. Jadi sekolah tapi tetap penting, belajar tetap penting, karena ilmu yang berharga itulah yang memudahkan kamu untuk meraih cita, menjadi seorang yang bermakna.
1: Itu salah satu standar lulusan, berakhlak mulia.
0: Nah, amin. Nah, ya itu akhlak mulia nih ya sama dengan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita menjadi manusia yang manusia yang adil dan beradab. Mudah-mudahan akhlak mulia itu tidak pernah hilang dari kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kesombongan itu jangan dipelihara. Karena kesombongan itu tidak bisa membuat orang nyaman berada di dekat kita. Akhirnya kita tidak menjadi manusia yang bermanfaat.
2: Oke, baik. Nah, tadi kan Mbak Siska udah menyinggung nih, ada 50 lebih tadi Mbak Siska ya. Sekitar segitulah tadi ya. Masuk ke sekolah itu bukan karena pilihan sendiri, karena orang tua nih.
0: Jadi mungkin karena orang tua atau karena tidak lulus di tempat lainnya,
2: bisa jadi sih,
0: atau karena
2: lulus juga. juga.
0: Iya, karena, iya, karena deket posisinya, iya, gitu kan. Mm. Deket dengan sekolah orang tua daripada jauh-jauh udah yang deket aja kan bisa begitu. Okay. Tapi kan kadang-kadang anak-anak punya keinginannya. Dan saya sampaikan kepada anak-anak tadi, kita harus berdamai dengan kondisi itu.
2: Itu dia. Untuk anak-anak yang mungkin tidak dari hati mereka untuk sekolah di situ.
0: Tapi gitu, kalau ya, kalau saya bilang tadi, kalau sudah basah jangan cuma terlanjur basah, ya sudah berenang-berenang sekali, menikmati nih sekolah yang sudah.
1: Tidak perlu sampai bisa menyelam
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, nikmati nih sekolah yang sudah disiapkan oleh negara untuk mengajarkan kita banyak hal. Jadi berdamai dengan dirimu. Kalau tidak berdamai, kamu enggak bisa belajar dengan bahagia. Nah, jadi kalau ya saya juga pernah ngobrol begini dengan anak-anak di kampus yang masuk ke kampus tuh karena bukan keinginannya, karena ya kamu harus berdamai, kalau enggak kamu berhenti saja daripada 4 tahun buang waktu, buang umur, akhirnya kamu gak jadi apa-apa. Nah, karena nah ini juga harus dipahami orang tua, jangan paksakan semua keinginanmu untuk anakmu, karena anakmu bukanlah kamu. Ya saya bilang tadi, anak saya lulus di Universitas Negeri Semarang, tapi di situ bukan jurusan yang dia minati.
2: Akhirnya, dia mau psikologi gitu.
0: Dia mau psikologi dan dia akhirnya mengambil psikologi di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terus saya harus
2: swasta.
0: Ya swasta, tapi memang lulusnya dari tahun lalu bahkan, karena dengan jalur prestasi gitu. Tapi ya saya bilang itu pilihan hidup dan mereka yang akan menjalankan hidup. Terus bagi orang tua, alhamdulillah Tuhan berikan kita kemampuan untuk sekolah. Dan saya melihat hari ini swasta dan negeri sama-sama mutiara, akan tetap mutiara dimanapun berada.
2: Baik. Dan sebagai orang tua tentunya harus berusaha untuk mensupport ya.
0: Yap.
2: Support dana yang terutama.
0: Nah, tadi saya bilang juga ke anak-anak, banyak tuh yang kita lihat di TikTok, anak seorang tukang beca berhasil dapat beasiswa sampai pergi ke luar negeri akhirnya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau mau berusaha dan berjuang. Jadi jangan hanya berharap dikasih karena maaf ya, surat keterangan miskinnya dipakai gitu ya. Tapi kan kamu bisa gunakan prestasi untuk mendapatkan beasiswa. Saya juga termasuk orang yang mendapat beasiswa zaman kuliah gitu. Tapi ya alhamdulillah bukan karena miskin, walaupun sungguhnya saya juga tidak masuk kategori orang senang ya waktu zaman kuliah itu. Berjuang, ibu saya single parent. Tapi ya saya tiap semester dapat beasiswa karena IP-nya di atas yang lainnya, karena IP yang tertinggi ya, alhamdulillah saya bisa dapat. Jadi kita bisa berjuang. Jadi anak-anak Indonesia, kita gak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi itu gak menjadikan kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi antara B dan D ada C, antara birth dan death ada chance.
1: Asik. Nah, ada Charlie.
0: Ada Charlie. Jadi antara kelahiran dan kematian ada kesempatan.
1: Luar biasa.
0: Kesempatan untuk merubah. Jadi kalau kita lahir dari keluarga yang tidak sesuai harapan kita, kita lah yang berjuang menggunakan kesempatan untuk mati nanti dalam kondisi yang baik dan mungkin bisa menjadikan anak-anak kita pewaris. Gitu kan? Jadi kita yang harus berjuang, jangan salahkan kelahiran kita karena dari orang tua yang seperti ini, tapi kita yang harus berjuang untuk mencapai akhir hidup yang lebih baik dan anak-anak kita nanti juga bisa meneruskan lebih baik lagi.
2: Baik. Nah, silakan kita closing ya, langsung ya.
0: Langsung closing.
1: Sejamnya pendek ya.
0: Iya. Pendek banget.
2: Ya karena datangnya setengah jam.
1: Iya, betul. Dan ini baru dapat dari kabar di sana baru OTW, belum nyampe. Kayak kita bisa nyambung ke situ.
0: Bisa nyambung ke situ lanjut lagi.
1: Soalnya tadi saya langsung ke sini dulu jam 10.
0: Iya. Tapi enggak apa-apa,
1: tidak ada kata terlambat.
0: Iya, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali.
1: Nah,
0: ini untuk pesan juga, mungkin closing statement saya juga itu kali ya, untuk anak-anak dan orang tua sama-sama belajar untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita, dan anak-anak sama-sama berjuang dan belajar untuk mencapai cita-cita. Tidak ada kata terlambat. Jadi semua bisa kita lakukan dari hari ini, saat ini, dan apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepada pelakunya, dan sebaliknya kalau kita melakukan hal yang buruk itu juga akan datang kepada kita.
1: Begitu. Dan tadi between birth and death there is C, B and D there is a C. Saya kasih 3 C malah langsung. Choice, chance, and change. Jadi hidup
2: aku
1: ini
2: satu lah.
1: Oke, tambah confused kan jadinya.
2: Ini apa artinya kata kamu?
1: Memang kita awalnya dari confused karena banyak choice. Kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup, tapi setiap pilihan itu adalah sebenarnya kesempatan, chance for us to make a change.
0: Yeah.
1: bagaimana kita membuat sebuah perubahan. Jadi di saat kita dihadapi dengan pilihan-pilihan apapun, anggaplah itu kesempatan untuk perubahan yang pastinya untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Jadi semoga dengan MPLS dan Hari Anak Nasional yang luar biasa berkesempatan hadir di Kota Tanjung Pinang ini menjadi semarak yang luar biasa untuk dunia pendidikan di Kota Tanjung Pinang semakin menggelegar di tahun ajaran baru, semakin banyak prestasi baik akademik maupun non akademik.
0: Dan untuk semua pendengar RRI ketahui, saya belajar bahasa Inggris dari ibunya, kemudian setelah saya bekerja saya belajar bahasa Inggris dari seorang Mr. Charlie. Anak-anak saya juga belajar. Jadi enggak ada kata terlambat, seumur gini Bu Siska masih belajar.
1: Terima kasih udah bantu promoin ya. Saya enggak berani lanjut promo, takut ada invoice yang masuk.
0: Iya gitu. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk belajar, tidak ada kata terlambat. Dan saya pun masih belajar dengan Charlie untuk menggunakan English language everyday in talk.
1: Soalnya maunya jadinya penyuluh international.
0: Tak ada yang tak mungkin, kita terus betul, belajar. Yes.
2: Okay. Nasional sudah ya, tinggal internasional.
1: Betul. Lagi go internasional, baru pulang dari Malaysia.
2: Aduh, nggak bagi-bagi info sih soalnya, diam-diam aja.
1: Saya sengaja buka kan.
2: Takutnya ini minta oleh-oleh. Oke, baik, terima kasih Mbak Siska dan juga Pak Charlie ya untuk kebersamaannya pada hari ini di program Jendela Kepri. Sekali lagi selamat peringatan Hari Anak Nasional.
0: Dan terima kasih juga buat Pak Batu yang sudah memberikan lagu istimewa di Hari Anak Nasional.
1: Luar biasa. Ya,
2: beliau itu juga suka membuat dongeng-dongeng nih untuk anak tuh.
1: Itu yang luar biasa. Ya. Itu yang mau digiatkan. Sebetulnya.
0: Nanti kita minta kontaknya supaya bisa dibawa ke sekolah.
1: Benar sekali, harus.
2: Okay. Baik, Pak Batu Bara nih, Batu 10.
1: Oke, luar biasa.
2: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah bersama kami, kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri. Program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan.
5: Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami.
4: Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Chelsea. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
7: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini
1: olahraga
2: adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Kabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skol, Tiga Naga, Riau Skol, sama Madinah City, tiga masyarakat besar. Nah, U15 sudah selesai juga kebisian grup. Hari ini, NGM 8 ya, 17-8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalisisiko, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana

Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta Timur malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengetahuan, masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari ke posisi untuk Asian Games. Ini kan pas juga ke Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Tapi dengan hasil yang tadi, kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sana.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Persatu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak sebagai investasi bagi masa depan bangsa. Pemerhati anak Provinsi Kepulauan Riau Sudirman Latif menegaskan bahwa untuk perlindungan anak tidak hanya berarti melindungi dari kekerasan, tapi juga memastikan seluruh hak anak terpenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurut Sudirman, pemenuhan hak anak di Indonesia termasuk di Kepri masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari capaian kota Kabupaten Layak Anak, di mana Batam menjadi satu-satunya daerah di Kepri yang meraih peringkat Nindya. Seperti daerah lainnya yang masih berada pada kategori Madya dan juga Pratama. Dan ia berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi peringatan seremonial, namun juga menjadi pendorong lahirnya kebijakan dan langkah nyata dalam memenuhi hak-hak anak. Informasi dari rri.co.id.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuma mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 3 hal penting. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Tanji Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang dikeudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar, semoga aktivitas di tempat kerja berjalan dengan lancar ya di hari ini. Dan tentunya jangan lupa istirahat sejenak, nikmati makan siang Anda agar energi kembali penuh pendengar ya. Selamat beristirahat dan semoga sisa hari ini tetap semangat serta juga produktif. Pendengar, informasi terkait dengan rangkaian kegiatan dari Ibu Selfie Ananda Rakabuming, istri dari Wapres RI yang menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Tugu Siri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ia tiba di lokasi kegiatan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi dan menggunakan busana berwarna putih yang dipadukan dengan outer bermotif batik. Dan setibanya di lokasi, menyapa anak-anak yang sedang mengikuti berbagai permainan edukatif. Selain itu, ia juga berkeliling mengunjungi sejumlah stan permainan yang telah disiapkan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Salah satu stan yang dikunjungi adalah permainan Dokter Cilik. Dalam kesempatan itu, pendengar, Selfie menyempatkan diri berbincang dengan seorang anak mengenai cita-citanya di masa depan. Lebih lanjut, ia mengundang kunjungannya ke seluruh area permainan anak. Tercatat terdapat sekitar 30 wahana permainan yang disediakan. Lego, ada juga permainan tradisional pendengar. Sementara salah seorang orang tua dari peserta Ajeng mengaku senang dengan kehadiran dari istri wakil presiden di Tanjung Pinang dan menurutnya ini adalah bagai bentuk perhatian terhadap kreativitas dan juga tumbuh kembang anak-anak. Pendengar, untuk peringatan Hari Anak Nasional ya tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang menjadi momentum untuk menghadirkan ruang bermain yang edukatif, aman dan menyenangkan bagi anak. Dan selain itu, kegiatan tersebut juga memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang serta kreativitas generasi penerus bangsa.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: a Nicoleia, a meu chocolate, susu, strawberry, sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Guna meningkatkan kunjungan, promosi pariwisata harus ditingkatkan. Penggantian mangrove yang terdegradasi perlu dilakukan supaya ekosistem mangrove tetap terjaga. Inilah Warta Berita selengkapnya, hari ini Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Komisi 7 DPR RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan.
1: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian yang terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
2: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah. Kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya, Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
1: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
3: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program. Jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create. Karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
1: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia diharapkan mulai mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata guna menarik wisatawan mancanegara.
4: Pemerintah daerah didorong untuk mulai mengoptimalkan potensi ekonomi dan sektor pariwisata di kawasan utara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifatul Sembiring, saat reses di Kabupaten Bintan, Rabu siang, selama ini pengembangan pariwisata dinilai masih lebih banyak berorientasi ke wilayah selatan, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat, NTB. Dengan menyasar wisatawan asal negara Australia dan Selandia Baru yang memiliki jumlah penduduk sekitar 32,5 juta jiwa. Padahal kawasan utara memiliki pangsa pasar wisatawan yang jauh lebih besar. Mengingat kawasan utara Indonesia berdekatan dengan sejumlah negara seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, serta negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk mencapai ratusan juta hingga miliaran jiwa. Untuk itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya menjadi tujuan wisata negara Eropa dan ASEAN.
5: Nah, kalau orang datang, itu pasti bawa uang. Dia akan nggak mungkin tidur di jalanan, sewa hotel. Nah, itu pajaknya kan berapa persen masuk. Pemda ini kan cuma dapat sewa hotel, kendaraan bermotor, rumah makan. Nah, ada yang lain-lain udah diambil ke pusat. Nah, TKD dicekik lagi kan gitu. Udah teriak-teriak semua nih di kepala daerah. Ini kesempatan kalau menurut saya. Ambil yang utara. Tapi bangun dari sekarang. Memang enggak lama, tapi kalau udah established, ini duit semua bos. UMKM jalan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah daerah di wilayah utara Indonesia diharapkan mulai mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna menarik lebih banyak wisatawan dari negara-negara tetangga. Karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pengamat Kemaritiman Universitas Riau, Ediwan, menilai pemerintah perlu memperkuat pelatihan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan infrastruktur perikanan agar nelayan mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing di pasar ekspor.
6: Pengamat Kemaritiman dari Universitas Riau, Ediwan, menegaskan bahwa keberlimpahan hasil laut di Kepri akan sia-sia apabila nelayan tidak dibekali dengan kemampuan yang memadai, baik dari sisi pengetahuan, teknologi, maupun pengelolaan usaha perikanan. Menurutnya, nelayan kita sebagian besar masih bekerja dengan cara tradisional. Padahal, tantangan globalisasi dan kebutuhan pasar internasional menuntut produk perikanan yang berkualitas tinggi, berstandar ekspor, dan dikelola secara profesional. Untuk itu, Ediwan menyarankan agar pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan akses terhadap teknologi penangkapan maupun pengolahan hasil laut. Dengan demikian, nelayan tidak hanya menjual ikan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah.
7: Kemandirian nelayan ini sebetulnya membutuhkan pembinaan yang serius dari pemerintah, mulai dari penyiapan atau bantuan untuk melengkapi sarana-prasarana usaha perikanan itu sendiri, sampai kepada kemampuan skill atau keterampilan daripada nelayan.
6: Pengamat Kemaritiman dari Universitas Riau, Ediwan, menambahkan selain peningkatan kapasitas nelayan, dirinya juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur seperti pelabuhan perikanan yang representatif, fasilitas cold storage, hingga jaringan distribusi yang efisien. Hal ini menurutnya akan menciptakan ekosistem perikanan yang berdaya saing tinggi. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HNSI Bintan mendorong nelayan beralih menjadi nelayan budidaya ikan sebagai upaya mendukung peluang ekspor komoditas perikanan dari Kepulauan Riau.
8: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Bintan, mendorong nelayan tidak hanya berorientasi menjadi nelayan tangkap, nelayan didorong untuk dapat menjadi nelayan budidaya sebagai upaya meningkatkan peluang ekspor ke luar negeri. Ketua Bidang Budidaya HNSI Bintan, Rusli Alambara, mengatakan, selama ini nelayan hanya berorientasi pada penangkapan ikan, menjualnya, dan kembali lagi menangkapnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan budidaya ikan di sekitar pemukiman nelayan dengan memanfaatkan lahan pesisir yang masih tersedia. Hasil tangkapan berukuran kecil dapat dipelihara di keramba hingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sekaligus menjadi tabungan jangka panjang bagi keluarga nelayan.
9: Kenapa kita nggak coba nelayan itu di samping dia menangkap, dia juga berbudidaya? Bisa di, kan rata-rata nelayan kita ini tinggalnya pesisir, di belakang rumahnya itu masih ada lahan ya yang bisa dibuat keramba ya. Tidak semua tangkapan itu dia jual, yang masih kecil mungkin dia bawa balik, dia pelihara.
8: Ia berharap kolaborasi antar pemerintah, HNSI, dan instansi terkait dapat meningkatkan kesadaran nelayan bahwa budidaya merupakan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus membuka peluang ekspor ikan budidaya dari Kepulauan Riau. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar ekosistem mangrove terus ada di Provinsi Kepulauan Riau, upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan mengganti mangrove yang tergradasi di lokasi lainnya.
10: Setiap tahunnya ekosistem mangrove di Provinsi Kepulauan Riau mengalami degradasi terutama di pulau-pulau yang berpenghuni. Pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari, mengatakan hampir semua pulau hingga pulau-pulau terkecil di Kepri terdapat ekosistem mangrove. Namun beberapa pulau berpenduduk mengalami degradasi ekosistem mangrove. Dijelaskannya Kepri dengan 2% daratan tentunya tidak dapat dipungkiri terjadi persaingan untuk pemanfaatan lahan yang ada. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadi terjadinya degradasi ekosistem mangrove di Kepri. Berdasarkan data yang ada menunjukkan setiap tahunnya terjadi degradasi mangrove terutama di Kota Batam. Sebagai wilayah industri tentunya membutuhkan lahan untuk kawasan industri, pemukiman, dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, agar ekosistem mangrove terus ada, upaya yang perlu dilakukan dengan mengganti mangrove yang terdegradasi di lokasi lainnya.
11: Nah, namun demikian, kalau kita lihat datanya, degradasi tetap terjadi, ya kan? Tidak bisa kita pungkiri, tetap terjadi. Nah, saat ini barangkali upaya kita bagaimana caranya degradasi ini kita turunkan sedikit gitu. Kalau ya tadinya mungkin 2%, kita berinisiatif, nah barangkali tahun depan itu 1% gitu ya. Artinya ada inisiatif kita ketika satu site, suatu lokasi kita hilangkan ya, kita akan ganti dengan lokasi yang lain. Sehingga secara tutupan, mangrove kita, maunya kita begitu ya, itu tetap eksis.
10: Lebih lanjut dikatakannya, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu hidup berdampingan dengan mangrove, melakukan pembangunan infrastruktur tanpa merusak ekosistem mangrove. Dicontohkannya dalam pembangunan jembatan, tidak perlu dengan menebang mangrove. Terus ada inovasi jembatan yang dibuat di atas mangrove atau dilakukan tanpa merusak mangrove. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita DR siang ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Guna meningkatkan kunjungan, promosi pariwisata harus ditingkatkan. Penggantian mangrove yang terdegradasi perlu dilakukan supaya ekosistem mangrove tetap terjaga. Sekian warta berita daerah hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pukul 13.30 nanti pendengar Anda bisa bergabung ya dalam program siaran Persada Indonesia di line telepon kami 27100, line WA kami 0811-77-89-830. Bisa request lagu pop Indonesia juga nanti ya. Jangan lupa nanti untuk ikuti program Beranda Berjaringan Nasional pendengar pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi dari RRI Manado, Wamena, Merauke, dan juga dari Samarinda.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Dan silakan bagi Anda yang akan bergabung tentunya bersama dengan kami ya di line telepon kami 2700 atau juga di 0811 7789 830. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
2: 100% Nusantara, 100% Indonesia.
1: Iya, Persada Indonesia 100% Indonesia. Apa kabar nih Pak Demang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi sibuk ya Pak?
2: Enggak nanya saya.
1: Iya, Bapak lagi ngapain? Iya udah tadi, lagi sibuk ya Pak?
2: Lagi duduk-duduk ngitung orang lewat.
1: Oh, ngitungin orang lewat. Kemarin ngitungin motor lewat, sekarang ngitungin orang lewat.
2: Udah berapa puluh gitu yang lewat. Nanti kalau yang termasuk Riga lewat nggak saya hitung.
1: Loh, kenapa? Saya kan orang, Pak.
2: Kan sudah kenal, jadi nggak terhitung, nggak dihitung gitu loh.
1: Oh, yang dihitung tuh orangnya nggak dikenal. Gitu. Kirain kenapa diriku nggak dihitung? Ya saya kan orang Pak, masih jejak. Oke.
2: Karima udah makan.
1: Nah Karima lagi ditanya Karika.
2: Karika, salah lagi. Udah makan belum?
1: Kalau belum gimana Pak?
2: Kalau belum sama, saya juga belum gitu loh.
1: Oh gitu, senasib berarti ya kita ya kalau belum ya.
2: Senasib dan seperjuangan.
1: Kirain tadi Bapak mau ngantar nasi ke sini, kalau saya bilang belum. Ternyata tetap dalam kondisi lapar kan. Enggak sesuai dulu ekspektasi.
2: Ditunda dulu.
1: Tunda dulu. Hai. Ya Allah, Pak Demang. Itu apa kabar, Mbak? Bang Uya, apa kabar? Bang Uya, mana sekali aja gabung sama saya.
2: Aja ya, baru sekali ya?
1: Sekali. Apa kabar, Bang Uya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau ya, kalau lewat depan rumah sambil senyum-senyum gitu.
1: Oh, kenapa di sini senyum? Memang suka senyum.
2: Ya mungkin. Iya, iya, senyum berkepanjangan gitu loh.
1: Oh, senyumnya berkepanjangan. Sehat tapi dia kan?
2: Sehat.
1: Oh sehat. Oke, okay. Asal nggak ketawa sendiri aja Pak.
2: Senyum sendiri.
1: Pak Dema mau lagu apa nih Pak?
2: Bisa minta tolong?
1: Tolong apa Pak?
2: Yo pilihkan lagunya untuk saya.
1: Oh kira mau minta tolong apa tadi Bapak? Tolong lagunya apa? Apa ya Bapak senang siapa penyanyinya?
2: Yang ceria-ceria gitu lah. Ya. Jangan yang sendu sedih jangan.
1: Oh gitu, yang ceria-ceria. Saya ini sukanya.
2: Siapa kira-kira?
1: Siapa ya? Saya sih sukanya lagu-lagu galau juga sih Pak.
2: Is up, is apa? Apa aja yang penting yang agak-agak ceria gitu.
1: Nanti kita coba cari ya. Bapak salam dulu deh.
2: Salam untuk Kak Rika ya. Rika dan Pertiwi gitu lah.
1: Ya, Rika dan Pertiwi, Demang dan Suparwiyoto. Jangan marah.
2: Enggak apa, jangan marah ya, saya pesan ya.
1: Iya, enggak marah.
2: Kalau marah nanti cepat keribut gitu. Ini salamnya untuk siapa aja yang lagi dengar gitu loh. Yang penelpon kedua sampai terakhir nanti. Salam. Yes, pokoknya untuk ya, untuk KD 5, terima kasih singgolanya. Kemarin dia main-main ke, saya main-main ke nyasar ke radio sebelah, Radio Bandar Dangdut. Dia datang, dia pesan ini lagu apa, lupa lagunya. Terus saya bilang, Pak Kelima kesini apa? Ini Pak mau pesan lagu. Dia bilang gitu. Saya mau pulangnya mau nanya, lupa. Pulang naik apa? Pulang jalannya lupa enggak? Kalau lupa nanti tanya saya.
1: Oh, gitu.
2: Jalan ini terus. Nanti belok kiri sedikit, belok kanan sedikit, turun sedikit, naik sedikit, lurus. Nanti ada pagar tuh jangan ditabrak.
1: Oh.
2: Pagar tuh udah rusak. Jadi loncat sedikit, belok kanan udah sampai Batu Lima itu.
1: Oh gitu, Batu Lima. Kira nyampe nya You Win tadi. Lagu apa ya Pak? Lagu Padi aja lah ya.
2: Boleh.
1: Padi aja lah. Nanti saya putarkan lagunya. Makasih ya Pak.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, jangan marah ya Kak Rika ya.
1: Enggak, nangis ya di sini Pak.
2: Kok.
1: Makasih ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Demang. Pak Demang, terima kasih dari Yudo Winangun tadi pendengar ya. Oke, lagunya kita pilihkan lagu Padi ya untuk Pak Demang. Judul lagunya Mahadewi aja. Silakan untuk yang selanjutnya 27100 juga di 0811 7789830. Halo, sama siapa? Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dari Kelima.
1: Hah?
3: Iya, Kelima.
1: Kelima atau Delima?
3: Ah, Kak Deli Batu Lima.
1: Enggak, dari siapa tadi?
3: Kak Deli ini, Kak Rima.
1: Kak Rika.
3: Ya kan itulah, jadi ya Kak Rika.
1: Tadi bilangnya apa? Kak Deli.
3: Iya, Kelima.
1: Oh, Kelima. Kenapa namanya jadi Kelima, Kak?
3: Kan kalau masuk Salwa, ditanya dari siapa nih? Jadi aku bilang Kelima. Langsung, oh Kak Deli.
1: Oh gitu. Nggak, kenapa dirimu bilangnya Kelima? Apa anak Kelima atau karena tinggal di Batu Lima?
3: Anak keempat.
1: Oh, Kelima karena tinggal di Batu Lima?
3: Karena kan itu. Jadi kalau Kelima itu Salwa langsung paham. Oh Kak Deli Batu Lima. Gitu.
1: Oh gitu.
3: Kalau tadi Pak Demang bilang Delima kan, iya aku masuk di Gurindam. Waktu dia monitor.
1: Iya, dia tadi ngasih tahu kalau saat dia lupa jalan pulang dikasih tahu dia. Gitu. Ntar kalau ada tabrak, kalau ada pagar jadi tabrak tuh pagar udah rusak katanya. Gitu.
3: jadi kalau kari kalera tak dihitung gitu?
1: Enggak. Jadi aku bingung tadi, aku masih jejak. Dia kan ngitung
3: jadi
1: orang.
3: Tuh?
1: Dia ngitung orang lewat gitu kan. Kalau Mbak Rika lewat, saya nggak hitung. Loh kenapa nggak dihitung? Saya juga orang Pak, gitu kan? Saya juga orang, saya masih jejak Pak. Gitu kan? Oh nggak, maksudnya itu kenal, kata dia kayak gitu. Oh kenal.
3: Oh yang ya. Kenal.
1: Unik-unik ya, Pak Demang. Kerjaannya tuh ngitung orang lewat, ngitung motor lewat. Kalau Bang Uya kerjanya tuh kalau lewat senyum terus gitu.
3: Nggak, kalau gitu berarti kapan-kapan kita berdua kompak lewat gitu.
1: Oh, dihitung nggak ya?
3: Lewat itu kan kita pura-pura nggak tahu gitu kan ya.
1: Dia juga nggak tahu kita juga nggak tahu dia.
3: Aduh, ini loh yang senangnya kalau kita masuk tuh. Karena aku masih berindang. Jadi aku senggol.
1: Oh, dangdutan berarti ya?
3: Iya, di dangdutan. Dia ngilang ke daerah. Dangdutan nanti lah jam 1 lah sampai jam 5.
1: Sekarang lagi dangdut lah nih.
3: Lagi dangdut lah di Gurindam nih.
1: Wih, enak banget deh joget ya.
3: Makanya aku bilang.
1: Pak Demangnya kesana juga.
3: Iyalah, dia juga lah di Gurindam tuh.
1: Oh iya, buktinya dia tahu ya. Berarti dia kesana juga. Ya ampun, Pak Demang sama aja 2x5 aja. Kakak mau dengerin lagu apa, Kak?
3: Iya. Aku mau minta lagunya Paramita. Tahun 90 kan? 92.000 ya?
1: Tahun 2000-an bukan?
3: Oh,
1: tapi
3: tahun 2000-an ya?
1: Tapi udah diriku pasrah aja lah. Kakak mau lagu apa?
3: Iyalah, aku mengenang almarhum mama aja lah. Tahun 90. Ini ya, apa dari Paramita lah. Kalau tak salah album kenangan ya. Album kenangan, album biru.
1: Jangan ada air mata.
3: Tidak, bukan. Di atasnya Yana Hermata udah keminta kemarin.
1: Album apa ya lagu dia?
3: Album biru ya.
1: Oh, album
3: kalau
1: biru.
3: Kalau tak salah, judulnya.
1: Itu lagunya Paramita?
3: Paramita tadi punya itu.
1: Album biru. Ya? Album biru. Oh, Kisah Buku Harian.
3: Bukan lain lagi. Oh, udahlah kalau tak ada ini aja lah janjiku.
1: Janjiku, janjiku. Iya, yang tadi enggak ada. Yang ada biru-birunya itu Tenda Biru, Nostalgia Biru.
3: Itu
1: Nostalgia
3: lain
1: SMA. Nostalgia SMA.
3: Enggak, itu bukan. Itu kalau Paramita tahu betul lah Budi. Ini aja lah janjiku aja lah.
1: Ya, janjiku itu Paramita. Kepadamu.
3: Kamu sumpah dan setiaku.
1: Iya, ini tentang dia sama anaknya ya, dalam film tuh ya.
3: Iya.
1: Mukanya sama. Lanjut yuk, salam-salam buat siapa?
3: Alah, salamnya untuk Karika, sama bertugas lah ya, sehat selalu.
1: Terima kasih kakak Amin.
3: Anak-anak pun sehat, rezeki lancar lah ya, hati-hati kalau pulang. Cuaca sekarang galau. Semalam monitor Ricky matikan langsung.
1: Ah, kenapa?
3: Siap. Kan petir semalam.
1: Oh, radionya yang dimatikan.
3: Iya, radionya dimatikan juga. Kan ditengok ini apa?
1: Semalam nonton air, kan? Semalam dengerin Ricky mati langsung. Hah?
3: Janganlah. Ricky enak juga. Ricky semalam tadi pagi dia siaran. Oh, aku terlalu juga kan dengar lagu Marsena diputar. Ah, gini kan enak yang kita

0: Celat nih, pas dia lagunya enak-enak nih. Kecuali kecuali requestan kayak gini, requestan kan permintaan pendengar.
1: Iya,
0: permintaan. Tapi selebihnya itu lagu Ricky.
1: Oh iya, kan pertama kali aku waktu Ricky siaran itu, yang kemarin kan tak ada siaran, waktu di siaran lagi kan waktu Lisa apa lagi ujian. Nah jadi kan aku minta Darjena, dia kaget. Oh ada akhirnya, itulah enak emang lagunya, itu lagunya sedap betul.
0: Nanti protes lah sama Ricky, Ricky kalau pas diriku siaran lagu gak enak.
1: Tidak sama dia, Lisa pun nuterin kok, aku deh ya enak juga, aku suka dengar lagu itu.
0: Iya, soalnya Mbak Erita, Mbak Erita lagi gak masuk, jadi Bang Ricky gantiin.
1: Oh iya, pantas lah. Iyalah, untuk tadi bapak kita yang baik hati, janganlah tak dihitung lah pak, gitu. Nanti besok aku sama Kak Rika lewat, tak tahu nanti, gitu.
0: Hitungannya dua ya pak, jangan setengah-setengah ya pak.
1: Aduh Kak Rika, Pak Demang ya. Iya, terima kasih ya selalu ya Pak Demang ya. Okay. Kalau tak ada dia ini, kita kadang sepi loh, kalau tak masuk orang tua nih. Iya, ada sebenarnya aku nih ada kasih nama tiga sebenarnya Karika. Oh. Namanya BUMN. Karika tahu tak tuh BUMN?
0: BUMN?
1: Iya.
0: Badan usaha.
1: Buk.
0: Apa?
1: Ada nggak ini nama tiga orang nih? Memang cuma Uya ini bisa KDM. Aku pun bisa. Bang Uya, Pak Demang, Bang Nabil, itu BUMN.
0: Oh.
1: Gitu, jadi jangan bangsa KDM doang, aku pun ada singkatannya juga, ada 3 orang. Iya, mudah-mudahan Bang Uya sehat selalu lah ya, keluarga. Okay. Sulawesi Tengah, selamat sore, udah sore ini. Bang Nabi Risman, mudah-mudahan monitor lah ya, Alfa Rizky, Buparida Palu, keluarga besarku di sana, Polito, semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Oke, Kak.
1: Oh ya, Aredin juga, semua sehat selalu dalam sekoli. Papa juga ya, semoga sehat, Papa. Dia selalu nelpon bapakku, kalau nelpon ada sedih kayak dengar. Yang kata balik, tempo apa mau pulang.
0: Ya udah, ntar seminggu sekali pulang, Kak.
1: Aduh, dia punya di mana? Kalau cuma batam, jangan lu seminggu, dua kali kebalik. Ya, ada Mak Dani juga lah ya. Mak Dani Irlek juga. Ada Mak Rosi,
0: okay.
1: Bunda Permata, yeah. Mak Berlian, Pak Umar, keluarga selalu Pak Umar. Ada Bang Udin juga.
0: Yeah.
1: Mak Ucu, Kak Wir, Nek Manda, yeah. Nek Valkis. Nek Anjan juga. Di Batam juga ada Kak Serina lah ya. Sekarwangi, ada salam dari Sekarwangi.
0: Mana kok Sekarwangi gak masuk-masuk?
1: Iya, dia Bang Susah katanya masuknya.
0: Oh, masa
1: tadi
0: sih?
1: Tadi aku sentuh sama aku.
0: Oh, Kak. Kalau Kak Rika dan kalau Kak Rika dan Deli yang lewat depan rumah saya biarkan aja. Saya liatin aja, nanti senyum.
1: Aduh, kok gitu pula? 3 kali Kak Rika ya.
0: Dia liatin aja, dia gak sanggup melihat kecantikan kita, Kak.
1: Aduh, makasih. Iya deh, kita kalau kelewatan wajar lah, tutup muka.
0: Iya.
1: Iya, makasih Pak Demang. Semoga Pak Demang sehat selalu. Ini orang tuh bikin kita ketawa. Makanya kita banyak ketawa biar nangin keriput, okay. Gitu.
0: Makasih ya.
1: Iya, yang mendengarkan semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa tuh, udah tangganya tuh masuk tuh. Kalau kok tak monitor ya, udah masuk nanti.
0: Lakunya.
1: Ya, salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Kak Rika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Deli. Kak Deli terima kasih dari Batu Lima tadi ya. Di belakangnya Kak Deli, selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mak Rosi?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, gimana kabar Rika? Sehat?
0: Iya, Kak Rika juga kabarnya sehat. Aduh, kalau mesi ngantuk.
2: Ngantuk. Iya, aku tak mau tidur. Lagi puasa sayangku.
0: Oh lagi. Oh iya, puasa Senin Kamis ya. Bawanya lemes ya, tapi enak deh. Hari ini kan cuaca enggak panas ya, enggak hujan.
2: Iya, tapi ngantuk. Kan subuh kan sama Rosi jam 2:30 tuh udah bangun, tak sempat tidur lagi. Ngantuk, gak mau tidur pula siang. Jarang tidur siang, Rika.
0: Iya. Oh.
2: Kalau tidur siang tuh makin tambah lemas, kan?
0: Tapi ngantuk, tapi tak
2: iya,
0: bisa.
2: Tak mau, tak iya, bisa tidur ngantuk, tapi tak mau tidur. Kalau tidur siang tuh lemas, jadi malas, harus sih. Tepat sih. Ya, menjelek aja lah.
0: Coba, coba tidurnya di bawah tempat tidur mungkin kan.

0: mungkin tidur tak?
1: Ah, tidur digigit semut ya.
0: Masuk bawah kolong tuh dulu, ha. Mana lah tahu tidur nanti.
1: Iyalah, minta lagu lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagu dipilihkan atau macam mana nih?
0: Enaknya gimana?
1: Ya, kalau Rika itu sebut ya, Mak Rusi.
0: Mak Rusi mau lagu apa? Pilih aja sendiri.
1: Oh, pilih gitu ya? Minta lagu apa ya? Aku cari jalan terbaik aja lah.
0: Aku cari jalan
1: dari Panci ke dari siapa ke, tak tahulah tuh.
0: Iya, nggak apa-apa, nanti aku carikan lagunya. Salam-salam buat siapa?
1: Malamnya pertama buat Rika, selamat siang, selamat bertugas, semangat hati muda selalu, panjang umur murah rezekinya. Sehat selalu. Tadi ada Kak Deli, terima kasih kakak yang cantik. Atas senggolannya tadi. Yang pertama tadi siapa masuk, Rika?
0: Pak Demang.
1: Oh, Pak Demang. Mak Rosi baru monitor.
0: Mak Rosi ini baru penelpon ketiga.
1: Oh, gitu ya. Oh, berarti baru ya?
0: Baru. Masih masih panas nih.
1: Iyalah. Buat Pak Demang juga. Buat ada Pak Kumis, ada Maudin. Adanya Pak Amzah Yusuf di Jambi. Adanya Yusuf juga di Batam. Ada Kak Sarinah juga. Adanya Bunda Permata, Mama Belian. Ada Dang Medu.
0: Okay.
1: Mudah sehat selalu. Buatnya Nek Anjang juga. Ada Yang Ucu. Adanya Siska.
0: Ini Kak Gadis kirim salam nih.
1: Siapa?
0: Kak Gadis salam.
1: Oh iyalah Gadis. Dia Dang Medu dia juga. Gadis dia juga. Putri Pondok dia juga. Semua buat.
0: Kaya nama.
1: Buat satu orang.
0: Kaya nama.
1: Dia kaya nama. Mudah sehat selalu sayangku. Dia senggol tuh banyak tuh. 100 pula. Iya 100 sebutan.
0: Iya. Mungkin buku dah baca buku catatan resep . Panjang.
1: Ada penuh album dia.
0: Makasih ya.
1: Buatnya siapa lagi ya? Ada Mama Dani. Adanya Bang Ilik juga, ada Mas Prabu, adanya Alip juga, adanya Bang Uya, adanya Pak Umar, adanya Bang Jais, ada Imam Lapa juga ya. Buat semua aja lah Rika, penipuan pertama sampai tak ada sayangku tanpa terkecuali. Itu aja sayangku, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi dari Batu 10 tadi ya. Assalamualaikum Kak Rika. Waalaikumsalam Kak Gadis. Apa kabar, sehat? Request lagu Hanya Rindu dari Anmes ya, Anmes Kamaleng. Salam-salam ya katanya untuk Mak Rosi tadi, Yusuf, Amza, Kak Sarina, Bang Lukman, Pak Kumis, Ile, Mak Berlian, Mak Dani, Bang Udin, Bunda Permata, Alif, Mak Berlian, Bang Gafar, Mas Prabu, semuanya aja. Makasih Rika, sama-sama Kak, untuk Kak Gadis dari Batu 10. Baik, kita ke lagu Padi dulu peringat ya. Kita putarkan lagu pertama kita, Padi, judul lagunya Mahadewi.

0: Ya, Paramita Rusadi tadi pendengar janjiku untuk Kak Deli tadi ya, Batu Lima. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah. Kak Rika sehat?
1: Kak Rika kabarnya juga sehat, Yusuf. Enggak tidur siang.
2: Baru mau pulang kerja, Kak?
1: Oh, baru pulang kerja. Waduh.
2: Iya, mau absen dulu, mau pinjar.
1: Oh, mau pinjar. Iya, iya.
2: Iya.
1: Butuh ini enggak, butuh wajah Kak Rika enggak?
2: Beda, nanti nggak terdeteksi dia.
1: Nggak terdeteksi ya. Oke, Yusuf. Baik, Yusuf mau request lagu apa nih, Yusuf?
2: Lagu dari Raim Laude bisa nggak ya?
1: Raim Laude boleh, yang mana?
2: Dunia Yang Nanti.
1: Dunia Yang Nanti. Cerita tentang apa sih lagu ini? Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
2: Bercerita tentang jatuh cinta kayaknya.
1: Cie, jatuh cinta. Ah, anak muda ya.
2: Iya, Kak.
1: Iya, iya. Salam-salam deh buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Salam buat ada Bunda Putri Marica, buat Yang Lucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Teh Dinda di Bogor, Mas Prabu, Mama Rosi, okay. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Damardu, Ibu Napsia, buat Bunda Sulami, Bang Uya, buat Kak Sarina di Piayu, dan buat penelpon seterusnya sampai yang terakhir.
1: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Rika, salam sehat selalu ya.
1: Baik.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf yang lagi siap-siap mau pulang kerja ya. Oke, selamat sampai ke rumah nanti Yusuf. Yusuf di Batam tadi pendengar. Untuk yang selanjutnya silakan. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, apa kabar nih Bang Ile?
3: Sehat.
1: Kak Rika juga kabarnya sehat Ile.
3: Mbak Rika,
1: apa tuh?
3: Ini lagu-lagu ini bisa nggak ya keluar ya? Jadi ini judulnya Sesi Potret.
1: Oh, Sesi Potret.
3: Nah, aku dari malam, lagu ini enak betul gitu, kita.
1: Tentang apa?
3: Ini bikin lah.
1: Tentang apa lagu Sesi Potret nih?
3: Ini kan sebenarnya kan dia ngerantau. Pulang ketemu. Istrinya kalau tak ketemu ya tanya apa? Tanya fotonya ya. Namanya di pokok di papan, di kubur. Baru.
1: Oh gitu. Ya, jadi dia lama merantau.
3: Nah, dia merantau, nah balik belum uangnya uang cukup kan?
1: Jadi orang sukses dulu lah di kota
3: aja. Iya. Uh-uh. Ada modal, udah balik, kali pulang, barang nggak ada, ada rumah baru. Yang ada yang papan terlalu lama.
1: Sedih kan? Ya Allah. Ya, semoga menjadi pelajaran ya bagi yang di perantauan ya, jangan menunda kebahagiaannya.
3: Betul, nah, karena orang yang ngerantau tunggu duit balik kan. Nah, kayak misalnya aku denger kayak di film itu sedih aku di mana wih.
1: Lagu Sesi Potret nih dari apa? Enau. Nanti kali kita putarkan ya.
3: Oke.
1: Okay. Salam ya. Ya, silakan Bang Ile buat siapa Bang Ile?
3: Yang lagi teman-teman Mbak Rika lagi tugas yang ini, kesehatan lagi. Tangan segini aja orang Mbak Rika ya. Nah, betul. Nggak dengar ya, sebelum mau terdengar ya, makanya aku tanya.
1: Iya, kali-kali mulutnya terbuka, matanya tertutup.
3: Oh, di batin tidur, tidur batinnya. Lainnya mulai batin tidur.
1: Mata mulutnya terbuka, matanya tertutup.
3: Orang bilang tuh lahirnya tidur, batin tidur batinnya. Hanya orang ngomong, mata merem-merem, kan?
1: Enggak lah, Le. Sedikit.
3: Terus ya.
1: Sedikit ngantuk.
3: Ya. Buang kopi lah.
1: Iya ya. Iya benar juga sih. Nungguin Le ya, ya Allah. Hey. Udah berapa tahun nungguin Le ngantar kopi.
3: Aduh. Lu waktunya. Sama-sama duduk. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama.
1: Iya.
3: Soalnya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Iza malam lagi undangnya pergi sana. Untuk aku nelpon. Oh, nangis?
0: Oh, enggak.
3: Gitu, bilang.
0: Enggak, tarik nafas.
3: Nafas. Masalahnya untuk ini Bogor, ini Bandung, Aji, Menggulu, Andi, Jambi, Baika Jambi, itu Maka Penimbalai, Mas Ubing Batu, Mas Prabu, Mas Nagikyu, Yusuf dengan Batam, ya kan, untuk Mak Cikma, Yungu, Mak Lisa, Mak Dhani, Depa, Unasya, Kemudian Pak Herman, Pak Bumi, Alif, Sukman, Gebakal, Sama Adi, 15, untuk Wija, Putri Pondok, Putri Gadis, Anu Comot. Nah, saya sudah lupa lagi. Itu untuk Putri Wija, Ureli, Ibu Balap, Morosi, Bapak Demang, Bang Wija, untuk pendengar setia, Ria di Jakarta Pinang, ini kan sama untuk Aida di Tiara, untuk semuanya lah. Ini dia balik ya. Untuk Adi Budi, Hendro lagi kerja, ya Dati, ini kan untuk Budi Noviani, dan juga untuk ini, untuk Pak Sur, lupa lah, dia dua dompet ya.
0: Iya.
3: Ini dia untuk semua lah.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus terima kasih tadi ya untuk Bang Ile. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya, sebelum nanti Barika bakal buka lagi sesi telepon berikutnya dari Yunisara, Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alif. Apa kabar, Alif?
2: Alhamdulillah sehat, Karika sehat.
1: Alhamdulillah, Karika juga sehat kabarnya. Lagi ngapain nih siang hari ini?
2: Lagi goreng tahu.
1: Lagi goreng tahu? Ya ampun. Bapak rumah tangga bener deh pokoknya ya. Oke, anak-anak udah pulang sekolah dong ya?
2: Udah berangkat ngaji.
1: Oh, udah berangkat ngaji. Oh ya, berarti dengan ibunya barangkali ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Mau ngaji.
1: Oh, mau ngaji. Oh, jadi ibunya ngantarin ayahnya masak di rumah gitu?
2: Iya.
1: Oh, iya. Ya udah deh. Lagunya apa?
2: Arif Bertaruh Dalam Cinta.
1: Arif Bertaruh
2: Dalam Cinta.
1: Bertaruh Dalam Cinta. Buat siapa lagunya, Alif?
2: Buat Yang Ucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Mama Rosi, Mama Dani, Bang Udin, Ilek, Mas Prabu, sama Kak Rika. Spesialnya buat Kak Rika aja siang tugas.
1: Terima kasih. Hati-hati. Semoga enak ya tahu gorengnya ya, Alif ya.
2: Terima kasih, Kak ya.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alif, terima kasih. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh ya. Di belakangnya Alif, silakan pendengar untuk penelpon selanjutnya 2710 juga di 0811-77-89830. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Agak storing. Halo.
3: Halo.
1: Halo kak, aduh mohon maaf kak, agak storing, saya matikan dulu boleh?
3: Apa storing ya?
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, kita matiin dulu boleh, nanti coba lagi ya. Oke, mohon maaf ya. Makasih, silakan dicoba lagi ya kak ya. Mohon maaf kak, karena ada storing ya di belakangnya. Silakan, halo selamat siang.
3: Oke, mohon maaf ya, makasih.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Oh ini karena era digital nih. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amza.
4: Iya, apa kabar nih Mbak Ika Pertiwi?
1: Sehat kabar saya, Pak Amza, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana cuaca di Jambi, Bapak?
4: Kalau cuaca 2 hari ini, dari kemarin ya, sampai sekarang nih mendung.
1: Oh mendung, sama di sini juga mendung.
4: Mendung, tapi kemarin siaran Pro 1 Tanjung Pinang kan udah mengudara.
1: Iya.
4: Karena ada petir kata Bang Riki ya.
1: Iya, petirnya kuat Pak. Di sini kalau Tanjung Pinang kalau ada petir bahaya Pak. Takut kita alat kita rusak.
4: Iya.
1: Iya. Jadi udah berapa kali juga sih Pak kena petir gitu. Jadi kasihan teman-teman TNI memperbaiki.
4: Jadi, jadi waktu kemarin tuh aku era digital tuh tidak tersambung gitu ya, tidak bisa terhubung. Jadi aku kirim pesan singkat bahwa tidak mengudara sementara, karena ada petir.
1: Sebentar aja Pak. Kalau seandainya ada hujan disertai petir. Baru kita kita matikan dulu sementara. Nanti kita baru hidupkan lagi.
4: Dulu pernah Mbak Rika ya di daerah Tanjung Jabung Timur di pesisir pantai ya. Terjadi di sembar petir waktu sekitar di bulan Mei yang lalu, bulan Mei yang lalu ya. Dua orang disambar petir.
1: Ya Allah, makanya hati-hati kalau ada petir jangan ada di luar ruangan ya Pak ya. Apalagi tuh di pantai nggak ada pohon tinggi lagi kan.
4: Iya, kalau radio aku tak pernah dihidupi kalau ada petir. Begitu dengan RRI digitalnya aku matikan.
1: Ya benar juga, makanya kita juga matiin siaran Pak. Oke, terima kasih perhatiannya Pak Amza. Pak Amza mau request lagu apa Pak Amza?
4: Kalau lagunya dari Noah ada daya di apa menunggumu.
1: Menunggumu ada dong.
4: Ada ya menunggumu.
1: Bapak nungguin apa?
4: Nungguin Marika siara.
1: Oh, nunggu saya siaran. Ini saya udah mau selesai lagi siarannya, Pak. Besok ya, tungguin saya subuh ya, Pak.
4: Iya, malam nanti siapa yang siaran?
1: Malam ini?
4: Iya, malam kemalam kemarin ya, siaran berjaringan.
1: Iya, benar. Tadi malam siaran berjaringan.
4: Iya.
1: Malam ini Kak Rima, malam ini Kak Rima.
4: Mbak Rima ya, kalau malam kemarin tuh malam Kamis ya, siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional.
1: Iya, dengan Kak Yudi Ismail. Salam-salam, iya, Pak, buat siapa, Pak?
4: Salam-salamnya pertama sekali yang sudah Mbak Rika Perhewi ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Tadi yang sudah diwakili dengan Mbak Rosi, ada Kak Deli juga ya, diwakili dengan Kak Deli. Juga tadi ada Mbak Nyele ya, diwakili sama beliau untuk semua lapen prom, satu tempat terkecuali dari Agam Bajet, selamat siang. Intinya Mbak Rika Pertiwi, selamat siang. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf tadi dari Jambi. Pendengar, Mbak Rika baca dulu ya yang sudah masuk di WA Pak Hamzah. Tadi sudah Mbak Rika terima, jadi gak usah dibacain lagi ya Pak Hamzah. Yusuf, oke, Yusuf tadi juga udah masuk ya. Pak Demang, Kak Rika boleh minta nomornya gak? Kadang kita mau tanya tidak harus mengudara. Waduh. Nomor apa, Pak? Nomor rekening. Oke, Pak Demang, ke Pro 1 aja ya, Pak Demang ya. Terus juga untuk Bang Bayu kilometer 5, Kak Rika ini sama Bayu ya, minta lagu Bandung Menangis Lagi dari Dedi Dores. Salamnya kopi Kak Dedi tadi. Oke, terima kasih Bang Bayu. Kita ke lagu ya, pendengar. Lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana, Sisi Potret.

0: Baik, pendengar Prosatria Radio Tanjung Pinang, Prosatria Indonesia, silakan bagi yang masih mau request lagu ya. Siang hari ini pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya selama siang semuanya, selama menikmati waktu siang Anda, pendengar. Bagi yang masih kerja ya tetap semangat ya, sampai selesai nanti. Halo, selamat siang Prosatria Indonesia.
1: Halo, selamat siang Prosatria Indonesia.
0: Halo juga Kak, dengan siapa?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika, di mana Mak Rika?
1: Mak Rika di Pulau Ladi.
0: Pulau Ladi, jarang gabung ya sekarang ya?
1: Jarang. Supaya masuk, kadang tuh PCPJ tak masuk.
0: Tetap monitor.
1: Monitor tetap.
0: Lagi sibuk apa nih Mak Rika siang hari ini?
1: Mak Rika tengah ngadu petai ya.
0: Waduh, ngopek petai.
1: Bikin jeruk.
0: Hah?
1: Bikin jeruk petai.
0: Bikin jeruk petai? Buat apa?
1: Ya disimpan, kalau udah dijeruk kan tahan. 2-3 bulan tahan kalau udah dijeruk.
0: Oh, jeruk petai, saya tak paham lah.
1: Oh, tak paham, tak pernah makan ya?
0: Petai jeruk?
1: Enggak
0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Direndam gitu?
1: Tak, direbus dulu.
0: Direbus petainya dikasih apa? Asam?
1: Nanti taruh dalam botol, dikasih garam, dikasih dikin. Tahan kalau 2-3-4 bulan, tahan kalau udah bikin gitu.
0: Oh gitu. Oke. Kenapa harus digitu kan? Kan lebih enak bikin fresh aja.
1: Dimakan terus tak termakan ya kan, jadi daripada dibuang bikin jeruk.
0: Iya jadi tahan berhari-hari itu rasanya nggak berubah tuh, nggak asam tuh kalau kita jadiin sambal gitu.
1: Tak.
0: Ya oke lah. Marika suka petai ya? Suka petai?
1: Suka tak berapa juga. Kalau makan mentah gitu pakai sama nasi paling 1-2 ulas tu sudah.
0: Oh iya, berarti tak suka.
1: Kalau dah bikin jeruk kan, Mak Rika suka sambal pakai udang. Kalau dah dijeruk di sambal enak.
0: Oh iya ya, dia pun tak menciut gitu ya.
1: Tak, baunya kurang kalau dah buat gitu kan.
0: Oh, baunya kurang. Bolehlah. Makasih udah kasih kami pengetahuan jeruk petai tadi. Baru sekali ini dengar soalnya. Mak Rika mau lagu apa, Mak Rika?
1: Mak Rika ikut aja lah.
0: Okay.
1: Salam aja, Jen.
0: Buat siapa?
1: Salam tamu buat Rika. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Tadi yang story ini Mak Rika ya?
1: Uh-uh.
0: Oh iya, ini masih story. Cuman yang ini dengar suaranya yang tadi agak susah. Tapi ini masih story sih. Buat siapa lagi?
1: Salam lagi buat Bang Lek, buat Putri Marisa, buat Mak Dani, buat Yang Musu, buat Mak Jumah, buat Pak Kume, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Pak Umar, buat Pak Demang, buat Pak Mahmud, Bang Iman, Pak Surya, Pak Lagi Tuyo.
0: Siapa?
1: Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila.
0: Kak Jamila Penyalai.
1: Penyalai. Buat Bang Andi. Siapa lagi ni, banyak lupa ni jangan masuk ni. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Ya Mak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rika tadi dari Pulau Ladi ya, pendengar ya. Di belakangnya Mak Rika, silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia. 100%
0: 100% 100% Indonesia. Kang Ahmad Irwan kemana aja, udah lama gak gabung.
2: Kadang-kadang gak keangkat, kadang-kadang lagi fokus ke bola kan.
0: Oh gitu. Fokus ke bola, tapi kan ini udah selesai Piala Dunianya.
2: Enggak. Ya dua kali saya dapat kuisnya juga sama.
0: Dapat kuis ya, dapat hadiah dong ya.
2: Ya tadi ada kuis di salah satu RRI itu, sebutkan RRI mana lah. Kan mendebak coba siapakah tenaga pencetak Spanyol ke Argentina. Hmm. Ini penelpon lama langsung dapatnya nggak diundi, langsung telepon pas nyambung. Ferran Perez, Ferran Perez. Wah, bagus langsung satu. Jadi nggak diundi, biasanya kan diundi emang nggak satu.
0: Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya apa?
2: Usaha 100.000.
0: Wis, mantap kali. Langsung ini, langsung terisi dong pulsanya ke Bandung.
2: Jarak setengah jam isi itu kan.
0: Wih, mantap.
2: Kalau pada waktu selesai waktu sebelum final, mm-mm, coba tebak skor cina Argentina, mm-mm, sama Spanyol, mm-mm, kira-kira, mm-mm, nanti dapat pokoknya mah yang menang Spanyol, tapi lewat perpanjangan waktu nemu 1-0, 2-1, penting lo bukti ternyata menang. Cuma saya satu-satunya.
0: Wih, mantap. Kang, enggak sia-sia dong begadang ya.
2: Jadi pekan ini teh kan dua kali dapat tuh dari 200.000. Lumayan kan itu.
0: Bukan lumayan, banyak itu, Kang.
2: Soalnya tidak sama dari mulai bola di pembukaan Piala Dunia sampai akhir enggak pernah kelewat.
0: Bener, luar biasa. Jadi
2: begadang terus.
0: Begadang terus, pagi, subuh, iya, malam ya.
2: Iya, cuman kesehatan kurang terjaga akhirnya. Mm-mm. Batuk pilek, kemudian aduh puyeng terus. Nah, sekarang udah mau pulih, bahkan sempat masuk ke THT karena telinga. Wah, di telinga itu kan kotor-kotor udah pada kering, akhirnya disuruh aduh baru kali ini semua ke THT cing dokter telinga.
0: Ya karena ini ya, karena dengerin Fildun terus ya.
2: Oh, jadi enggak, makanya tadi kesehatan
0: tapi
2: tidak.
0: Gimana tuh jagoannya nih yang masuk final?
2: Kalau sebetulnya jagoan saya Prancis.
0: Oh Prancis, Mbappe.
2: Jagoan saya kan, ya pokoknya tiga waktu pertama tim pemain saya satu Maroko, dua Belanda, tiga Prancis. Dan ternyata Belanda lebih dulu tersisih. Maroko kalah ketika saya Maroko melawan Prancis, bingung saya dukung mana ini kan bingung. Terus Belanda lawan Prancis bingung lagi, jadi dilema bingung mana nah.
0: Ya, Prancis ya masuk 8 besar ya.
2: Ya iya, sekarang Prancis kalah di Bayern kalah di urutan kedua ketiga enggak apa-apa ya, maunya juga final juara gitu kan katanya. Hanya Spanyol aja saya mendukung karena Spanyol banyak pemain-pemain muda itu kan.
0: Oh iya, muda-muda ya Kang ya.
2: Semua. Coba aja bayangkan dari dia itu kompak. Selama pertandingan memasukkan 14 gol, cuman satu gol kemasukan Spanyol.
0: Iya.
2: Cuman satu.
0: Luar biasa.
2: Cuman satu gol. Uh-uh.
0: Tapi Argentina itu pertahanannya juga bagus. Kalau enggak udah habis.
2: Iya bagus. Cuman Argentina pernah menang kontroversi sama Mesir itu kan.
0: Oh iya, yang dengan Mesir.
2: Ada asumsi bahwa itu permainan karena Ronald Messi itu adalah anak emasnya FIFA. Lagi pula ada unsur bisnis kan gitu. Atulah.
0: Iya.
2: Menurut para pengamat, bukan kata saya, ada siapa bukan pengamat, ada penikmat sama gitu aja.
0: Kita mah penikmat aja ya.
2: Ya iya.
0: Kalau kami kan penyiar.
2: Ya iya, kalau penikmat ya kan.
0: Penyiar.
2: Jadi
0: ya,
2: kalau udah ada piala dunia mah segala juga lupa, urusan asmara juga lupa itu kan.
0: Waduh, sekarang udah ingat lagi.
2: Ya?
0: Piala dunia udah selesai udah ingat lagi dengan kisah asmaranya.
2: Ya, itu mah teringatnya lagi semua itu
0: gitu.
2: Kan.
0: Ah, di mana-mana kayaknya nih. Kang Ahmad
2: dimana-mana
0: Irwan.
2: Apanya?
0: Nih, ya diri kok dengerin Ruang Rindu Nasional Kang Ahmad Irwan, Piala Dunia.
2: Kalau Ruang Rindu Nasional mah kadang-kadang masuk, sering juga Ruang Rindu Nasional dia juga ikutan ke sana.
0: Oke. Jadi yang teringat sekarang kisah asmara yang di mana nih?
2: Ya, sekarang sementara ini vakum dulu sementara ini.
0: Oh, vakum dulu ya. Cooling down dulu ya. Jomblo dulu lah. Kang, lagunya apa nih Kang?
2: Iya, soalnya begini karena yang diharap-harapkan tiba-tiba pindah ke lain hati kan enggak kecewa kan.
0: Ya itu karena enggak dijaga. Hatinya enggak dijaga.
2: Makanya kalau kata

0: Iya.
1: Tahu nggak Mamah DN itu kan?
0: Mama Dani.
1: Itu Mamah DN.
0: Kenapa sih bilangnya DN DN nggak bilang Mak Dani lagi? Udah nggak mau lagi nyebutin nama Mama Dani.
1: Bukan gitu, biar biar biar sedikit apa itu, biar sedikit mesra Mamah DN kan gitu aja. Mamah Dani kan gitu ya.
0: Aduh, ah kesana nih.
1: Ya biar, biar buat buat Mamah DN alias Bunda Epa Ajijahnya kan. Buat siapa Pak Demang, Mas Prabu, ada juga buat Bang Elek, Pak Umar, Bang itu Bang Udin, salam mesra semua semuanya dulu ya karena waktu sedikit lagi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, terima kasih Barika Pertiwi itu kan. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan dari Bandung Timur, terima kasih. Waalaikumsalam Oma Sulami. Lama ngetiknya, Rika tungguin kok belum selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oke okay. Baik, halo Persada Indonesia, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia. Saya terserikan yang Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Permata. Senangnya hati, sebentar lagi nanti istri wakil presiden datang ke Penyengat.
2: Alhamdulillah, besok lah.
0: Besok rombongan datang.
2: Anak-anak
0: sekolah. Jangan lupa. Jangan lupa datang juga jumpa ibu.
2: Halo, dapat. Dia pengawal dia tu semangat.
0: Eh tak apalah, tak dapat dekat, kita dapat jauh.
2: Tak tahu lah jam berapa nanti tanya dengan itu, dengan anak saudara apa yang kau
0: bincang. Iya, senang hati kita. Tadi beliau juga sudah datang ke Tugu Siri.
2: Itulah.
0: Tepi laut.
2: Munjung-munjung anak-anak ya. Alhamdulillah. Sehat ke?
0: Sehat, kabar saya, Bunda.
2: Iya. Dapat lagi ke?
0: Lagu-lagu apa?
2: Lagu ini yang ada versi yang cewek tuh.
0: Apa?
2: Apa ya? Aku rindu. Katakan padanya aku rindu.
0: Aku rindu Farid Harja.
2: Tapi yang ceweknya.
0: Iya, boleh.
2: Salamnya untuk Rika Mak Tugas. Mak Irwan, tadi siapa? Mak Rika ya di Senyaladi. Ini sama Kak Deli, Mak Rosi, Mak Berlian, siapa namanya? Ile, Mak Dani, sama Siska, sama Nyang Ucu udah masuk
0: belum? Belum.
2: Nyang Ucu. Terus sama Bang Gapar, dah lama tak dengar suara Bang Gapar. Mas Prabu.
0: Saya tak dapat versi cewek. Tak dapat versi cewek.
2: Tak ada. Ini apa? Carmilla aja lah.
0: Enggak, kalau versi laki-laki enggak mau ya, tapi versi baru. Gak cuman apa-apa, dia laki-laki. Enggak apa-apa ya? Iya, tadi yang gak perempuannya enggak dapat. Ini tetap yang laki-laki juga nih.
2: Alhamdulillah, enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, makasih.
2: Betul, mendengar lagunya.
0: Oke.
2: Untuk siap. Ini, untuk apa namanya? Dang Merdu, sehat selalu. Untuk Bang Kumis, Bang Jaif. Semua-semuanya lah yang pro satu disenggol semua.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Permata dari Pulau Penjingga tadi. Selamat siang Barika, selamat siang Mas Sulami. Salam Persada Indonesia. Mau ikutan dong buat pendengar Persada Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali, salam sehat untuk Barika sekeluarga, amin. Terima kasih, salam bertugas sama-sama Oma Sulami. Ibu Sinta, sama siang, semoga saya selalu bertugas ya. Salam satu untuk semua. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu Sinta yang udah nyapa kita di sini tentunya ya. Baik pendengar, terima kasih bagian yang sudah bergabung tentunya di Pro 1 ya dalam program Persada Indonesia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali menyapa Anda dan alhamdulillah kita dapat bertemu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi di kesempatan sore hari ini ya. Kita kembali berjumpa di Tanjung Pinang Sore untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Dan sebelum nanti akan kami ajak Anda mengikuti siaran beranda Asta Cita yang nanti akan diisi oleh RRI Manado, Wamena, Merauke dan Samarinda yang nanti akan dirilis melalui Pro 1 Jakarta. Kami hibur Anda terlebih dahulu.

0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita. Dengan Beranda Astacita berjaringan nasional.
1: RI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
4: iya,
3: berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
4: iya,
3: dari
4: mungkin BKKBN. Sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya. Ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Ya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian, dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
3: Mental health ya kalau kata anak sekarang.
4: Betul,
3: ya.
4: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, dampak fatherless.
3: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merenge-renge apa-apa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang so budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh,
4: contoh,
3: boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Oh, yeah. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya betul. Dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama." Ya, ya, kan begitu. Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
4: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan
3: mungkin. Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda hasta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, aduh kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak, menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita, kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat, malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Granus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda Wene ini juga di Sabulama

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Lah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan. Karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum atau apa yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang dari kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corong negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al-ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak.

0: Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, ya. Apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita. Anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman. Dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga

0: Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Iya.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
1: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
1: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Nah, ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
1: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
1: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait betul program prioritas saat ini. Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
1: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini ada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
0: Proaktif gitu ya.
1: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, Bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
0: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
1: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 15.
4: Setelah Anda ikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan yang dicarkan dari Pro 1 RRI Jakarta, Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang, saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berdengar, kita bergabung dengan Pro 1 dari Pekanbaru guna mengikuti berita Korwil 15 berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggil ini kak. Oh, kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup.
1: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Nah, untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan dan tadi saya sudah sampaikan.

akan kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026. Baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru, di mana Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026, baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menggelar entry meeting pada Kamis pagi sebagai sosialisasi dan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher menjelaskan entry meeting merupakan tahapan awal sebelum tim Ombudsman melakukan penilaian langsung ke seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik mulai Agustus hingga November 2026. Menurut Nuzran, pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman antara Ombudsman, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta instansi vertikal mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Provinsi Riau telah berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus diperbaiki agar mampu meraih predikat kualitas tertinggi tanpa adanya potensi maladministrasi.
2: Kalau kita lihat data tahun 2025, Provinsi Riau mendapat predikat baik ya, tapi masih ada potensi maladministrasi. Nah, kita tadi harapan Pak Gubernur bagaimana hasil untuk 2026 nantinya tinggi atau tertinggi, tapi tidak ada embel-embel potensi malnya. Nah, berarti kan masih ada, belum maksimal. Kan angkanya itu 70 sampai 80. Kita harapkan kalau sudah tertinggi, masuk zona hijau yang baik itu, dia bisa angka 80 sampai sekian.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data secara lengkap dan terbuka kepada tim Ombudsman. Menurutnya, proses penilaian bukan semata-mata mengejar nilai tinggi, melainkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai kekurangan sehingga dapat segera diperbaiki demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Dan saya minta kepada seluruh peserta sosialisasi tadi, saya minta berikan data yang selengkap-lengkapnya dan tidak perlu khawatir. Dan ini sebenarnya temuan dari Bosman ini untuk memperbaiki ke depan supaya pelayanan lebih baik dan bisa bermanfaat pada masyarakat. Tapi ini tidak disuruh masyarakat juga, sama semua. Berikan pelayanan terbaik, ya. Tujuan kita ini biar dinilai objektif dan sampaikan apa adanya dan hasil temuannya itu ditindaklanjuti. Nah, ini bermanfaat pada masyarakat.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan seluruh OPD harus menerima hasil penilaian secara objektif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke RRI Bukit Tinggi, akibat hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Nagari Sungai Batang, Sungai Batang Tumayo kembali meluap dan menerjang pemukiman warga, infrastruktur, jalan, dan sekolah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun 2025 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
4: Hujan deras berintensitas tinggi yang melanda wilayah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Sabtu 18 Juli lalu mengakibatkan Sungai Batang Tumayo meluap dan menerjang permukiman warga. Musibah ini dipicu oleh belum optimalnya pengerjaan pengerukan alur sungai pasca bencana tahun lalu, sehingga debit air membendung dan melimpah keluar jalur sungai saat curah hujan meningkat. Informasi ini disampaikan Asin Datua Bandaro Kayo selaku Wali Nagari Sungai Batang.
5: Posisi batang air itu kan sudah lebih tinggi daripada pemukiman warga, sehingga setinggi apapun kita mengupayakan pembuatan tanggul darurat yang hanya dengan material longsor itu sendiri, maka akan mudah hanyut oleh air hujan, oleh air dengan jika hujan sangat deras. Maka itulah yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu itu, sehingga air itu lebih banyak mengalir ke pemukiman warga daripada melewati jalur sungai itu sendiri.
4: Meski luapan air kini telah surut dan warga mulai kembali dari pengungsian, endapan lumpur setinggi lutut masih menggenangi lantai rumah penduduk. Bencana berkala ini tidak hanya mengganggu psikologis masyarakat yang diselimuti rasa cemas setiap hujan turun, tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian warga, serta membanjiri fasilitas umum seperti gedung sekolah dasar dan kantor pos. Guna mencegah dampak bencana yang lebih luas selama musim penghujan, pemerintah Nagari Sungai Batang mendesak instansi terkait, khususnya Balai Wilayah Sungai, untuk segera mengambil langkah konkret. Meski satu unit alat berat dari pelaksana proyek telah disiagakan di lokasi, kapasitasnya dinilai belum memadai untuk merestorasi penangkalan sungai dari kawasan hulu ke hilir.
5: Jadi karena 100% aliran sungai itu sudah tidak lagi seperti aliran sungai yang normal, dan material longsor itu ataupun material sisa-sisa longsor itu sekarang menumpuk dan rata, tidak ada ininya, jadi air itu pecah menyebar.
4: Selain penanganan darurat alur sungai, pihak Nagari juga terus mengawal percepatan realisasi hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, mengingat sejumlah lokasi usulan huntap mandiri terindikasi berada di zona rawan bencana. Opsi relokasi ke huntap kolektif di atas lahan milik pemerintah daerah menjadi solusi akhir yang diharapkan dapat segera diwujudkan. Nur Afni Suselawati melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita ke RRI Padang, pendengar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat. Dukungan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak dan mendukung kembali aktivitas masyarakat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan infrastruktur dalam penggunaan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD sekitar lebih 527 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan aksesibilitas masyarakat yang terdampak bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, kepada RRI hari ini mengatakan pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari agenda pemulihan secara nasional melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran lebih dari 5 triliun rupiah untuk pemulihan Sumatera Barat pada tahun 2026. Anggaran tersebut berasal dari 7 kementerian dan lembaga, dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang terbesar melalui 142 kegiatan senilai sekitar 3,543 triliun rupiah. Ilham Wahab menyebutkan pemulihan pasca bencana Sumatera Barat direncanakan berlangsung selama 3 tahun karena skala kerusakan yang cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam 1 tahun.
8: Dominasi terbesar anggaran itu memang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, karena Tanah Datar itu nilai yang dianggarkan melalui Kementerian Lembaga tahun ini adalah 708 miliar, kemudian untuk Agam itu 471 miliar. Jadi memang pelaksanaan infrastruktur terdampak bencana kemarin memang menjadi prioritas untuk dikerjakan.
7: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Lasmono, mengatakan Kabupaten Agam memperoleh tambahan TKD sebesar 165,8 miliar rupiah lebih pada tahun ini. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana.
9: Karena memang Kabupaten Agam bisa dikatakan untuk bencana ini, infrastruktur kita mengalami kemunduran, ya mungkin bisa dikatakan lebih dari kemunduran 10 tahun gitu ya. Jadi untuk itu, untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kabupaten Agam fokus dengan infrastruktur.
7: Rahmat Lasmono menambahkan, penanganan infrastruktur darurat sebelumnya sudah dilakukan untuk mencegah wilayah terisolir, termasuk pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Aramco. Ia menegaskan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu dan akan dilakukan secara bertahap sesuai R3P dan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pemerintah pusat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Dari RRI Padang kita menuju ke RRI Ranai. Pendengar, Dinas Sosial Natuna terapkan inovasi bertajuk Sejuba atau sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat secara cepat ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Laporan Yusfianti selengkapnya.
10: Dinas Sosial Kabupaten Natuna terus memperkuat sistem distribusi bantuan sosial dan penanganan bencana melalui inovasi Sejuba, sistem jaringan gudang wilayah dan arus distribusi bantuan sosial dan bencana. Inovasi tersebut menghadirkan jaringan gudang logistik di sejumlah kecamatan agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat, tepat sasaran dan menjangkau wilayah kepulauan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan Sejuba merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan tanpa harus menunggu pengiriman dari ibu kota kabupaten.
11: Kementerian itu ada dua, lumbung sosial namanya. Yaitu ada di Serasan Timur yang sudah resmi lumbung itu. Jadi kalau yang kecamatan selain dari itu yang jauh ya, ada 8 ya, sama Serasan Timur berarti 6. Kecamatan lainnya itu unit gudang.
10: Rianti mengatakan gudang logistik ini ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Serasan Timur, Subi, Midai, Suamidai, Pulau Laut, Pulau Seluan, Pulau Panjang, serta gudang utama di kantor Dinas Sosial Kabupaten Natuna di Ranai. Kasih PMD Kecamatan Seluan, Alfian, menyambut baik keberadaan gudang logistik Sejuba di Kecamatan Pulau Seluan. Menurutnya inovasi tersebut sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menghadapi kondisi darurat maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
12: Penampung, kalau gudang kami masih pakai ini, gudang ruangan belakang kantor camat itu ada yang kosong. Untuk banyak yang dibawa kemarin, alhamdulillah dah pas untuk ukuran barang yang dibawa kemarin, Bu.
13: Ada berapa banyak?
12: Berapa kasur dan selimut. Apalagi itu, makanan.
10: Melalui inovasi Sejuba, pemerintah Kabupaten Natuna berharap sistem penanganan bantuan sosial dan kebencanaan semakin efektif sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah, khususnya daerah kepulauan dan terluar, dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan tepat sasaran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Tanjung Pinang, pendengar Komisi 7 RI dan RRI mendorong penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI berkomitmen membantu pemerintah Kabupaten Bintan mencari solusi atas berbagai tantangan di sektor pariwisata. Dalam kunjungan kerja ke Bintan, Komisi 7 DPR RI turut menghadirkan perwakilan sejumlah kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganannya. Wakil Ketua 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah, tetapi juga mencari solusi bersama melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, pemerintah pusat diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan visa bagi negara-negara yang menjadi pasar utama wisata Indonesia guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Bintan.
15: Dalam hal ini kita sudah mendengar penjelasan daripada pemerintah daerah. Kita lebih fokus bagaimana mencari solusi daripada apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah ya Bintan tadi mengenai permasalahan. Kita ini kan shopping masalah nih keliling. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi harapan daripada Pemda Bintan ini, kabupaten ya Pemkab Bintan ini, yang kebetulan alhamdulillah kita juga bawa mitra kerja kita dari Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan juga dari UMKM.
14: Sementara itu, Radio Republik Indonesia RRI menyatakan siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan melalui berbagai program siaran. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Muhammad Sujai mengatakan, RRI telah memiliki pengalaman menghadirkan konten lokal berbasis bahasa Inggris di Bali dan konsep serupa dapat diterapkan di Bintan untuk menjangkau wisatawan mancanegara.
16: Terutama untuk meningkatkan pariwisata, bahwa sebetulnya sih Bintan bisa mencontek salah satu yang dilakukan oleh Bali gitu. Jadi pada saat weekend mereka punya English program, jadi sebenarnya konten-konten lokal yang disampaikan dengan bahasa Inggris. Itu yang sudah kita lakukan di Bali gitu. Tapi sebetulnya masih banyak yang bisa kita create, karena sebetulnya pariwisata itu tidak hanya pihak dari visitor atau tamu yang datang, tapi juga kesiapan dari semua elemen pemerintahan dan kedinasan.
14: Selain itu dikatakannya RRI juga akan terus memperkuat program yang mengangkat budaya, kuliner, dan produk lokal terutama pada akhir pekan sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Bintan kepada masyarakat luas. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Bengkalis. Pendengar, rancangan peraturan daerah atau RANPERDA terkait dengan pemilihan kepala desa atau pilkades saat ini sedang direvisi di bagian hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sekaligus menunggu persetujuan DPRD. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis melaporkan.
17: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis telah merampungkan penyusunan rencana peraturan daerah RANPERDA tentang pemilihan kepala desa pilkades serentak saat ini. Dokumen RANPERDA tersebut telah diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Bengkalis untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis. Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail mengatakan tahapan berikutnya adalah menunggu pemerintah daerah mengusulkan RANPERDA tersebut kepada DPRD untuk dibahas hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Menurut Ismail, RANPERDA pilkades serentak yang telah disusun memuat sejumlah perubahan substansial dibandingkan dengan peraturan daerah sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyusunan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana undang-undang desa terbaru. Salah satu perubahan yang penting adalah masa jabatan kepala desa yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, RANPERDA juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa apabila hanya terdapat satu calon, jika sebelumnya pilkades tidak dapat dilaksanakan dengan calon tunggal. Dalam aturan baru, pemilihan tetap bisa digelar. DPND berharap proses pembahasan RANPERDA dapat segera dilakukan sehingga target pengesahan tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bengkalis dapat digelar pada 2027 mendatang.
18: Masih kita ajukan melalui bagian hukum dulu, nanti kan masuk dulu ke bagian hukum, nanti baru ke proses selanjutnya. Nanti itu kan melalui proses pengajuan oleh kepala daerah kan, di DPRD.
17: Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bengkalis Muhammad Pedro Arashid membenarkan bahwa RANPERDA pilkades saat ini masih berada dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah daerah sebelum diajukan ke DPRD. Menurut Pedro, setiap rancangan peraturan daerah harus melalui proses kajian yang cukup mendalam, mulai dari analisis pasal demi pasal hingga bab demi bab.
19: Ya jelas nanti final apa akhirnya kan di DPRD. Kalau perda kan DPRD harus melibatkan legislasi, baik itu
17: Ia menambahkan setelah seluruh tahapan di lingkungan pemerintah daerah selesai, RANPERDA pilkades akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dibahas, yang selanjutnya menjadi kewenangan Komisi 1 bersama pemerintah daerah hingga proses pengesahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, hingga Mei 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada mustahik sebanyak 692 orang. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
20: Meski untuk penerimaan zakat penghasilan atau zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna menurun selama beberapa tahun terakhir, Ketua Basnas Kabupaten Natuna Raja Marzuni menyampaikan, dari bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, Basnas Kabupaten Natuna sudah menyalurkan zakat kepada para mustahik sebanyak 692 orang. Raja Marzuni juga mengatakan, dalam penerimaan zakat selama ini, tumpuan Basnas Natuna dari zakat profesi ASN. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat menjadi perhatian dari pemerintah daerah.
21: Untuk
2: meningkatkan penghasilan Basnas dalam arti penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN, Pak, ya, pegawai. Ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna, kan, dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah. Karena kalau kita mengharap zakat mal yang ada itu dia setahun sekali. Nah, pada lebaran itu memang kita meningkat, ya, dari 20 juta menjadi 70 juta sekian. Itu zakat mal, Pak, zakat per tahun. Dan alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan ini, dari Desember itu sampai ke bulan Mei kita sudah menyalurkan kepada mustahil itu lebih kurang 692 orang sudah kita salurkan.
20: Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin menyampaikan, pemerintah daerah mendukung sepenuhnya berbagai program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas Natuna.
21: Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung sepenuhnya berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, Basnas, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga manfaat zakat, impak, dan sedekah benar-benar dirasakan oleh masyarakat membutuhkan. Pada kesempatan ini yang baik ini, saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakdi untuk menaikkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas sehingga semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada umat.
20: Diharapkan dengan adanya peningkatan pada penghasilan zakat, infak, dan sedekah yang diterima nantinya, pihak Basnas Natuna akan lebih luas dan lebih banyak lagi dalam penyalurannya, sesuai dengan program yang ada di Basnas Kabupaten Natuna. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Kembali ke RRI SP Bengkalis, KRI Lepu 861 Open Ship di Dermaga Pelindo Bengkalis bersama Bank Indonesia dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026. Warga masyarakat antusias berkunjung. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
22: Antusiasme masyarakat mewarnai kegiatan Open Ship KRI Lepu 861 yang digelar di Dermaga Pelindo, Bengkalis, Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspedisi Rupiah Berdaulat atau ERB 2026 hasil kolaborasi Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar memadati lokasi untuk melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut. Pengunjung diajak berkeliling kapal, melihat alutsista, mengenal berbagai ruangan di dalam KRI, serta berdialog dengan prajurit TNI Angkatan Laut. Komandan KRI Lepu 861 Mayor Laut P. Pradipta Aski Rismawan mengatakan keikutsertaan KRI Lepu 861 dalam ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam mendistribusikan uang rupiah ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
23: KRI sendiri berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membantu mendistribusikan ke pulau-pulau terluar. Dalam hal ini 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil. Jadi yang tidak bisa dijangkau oleh Bank BI untuk mendistribusikan uang itu, pihak KRI itu membantu. Jadi lewat KRI, jadi bisa sampai ke 3T pulau tersebut. Jadi harapannya uang tersebut yang didistribusikan oleh Bank BI diterima seluruh masyarakat selain di kota-kota besar.
22: Sementara itu Dewi, salah satu pengunjung, merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu 861 dan merasakan menaiki kapal untuk melihat secara langsung kapal perang yang menjaga kedaulatan negara Indonesia.
24: Saya Dewi Manurung dari SMK Negeri 1 Bengkalis. Saya merasa bangga bisa berkesempatan mengunjungi KRI Lepu dan saya bisa melihat langsung kapal yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan juga peralatan perangnya.
22: Kegiatan Open Ship juga bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Selain masyarakat dapat naik ke KRI, melihat langsung alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, dapat mengenal berbagai ruang di kapal, melihat persenjataan, serta mengetahui fungsi dan tugas KRI Lepu 861. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Batam, pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam gelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026. Laporan Fajar Walinda selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam pada Rabu. Kegiatan ini mengusung tema pentingnya literasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan diikuti oleh pengelola perpustakaan kelurahan serta taman baca masyarakat sekota Batam. Program TPBIS bertujuan meningkatkan peran perpustakaan dari sekedar tempat menyimpan buku menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat atau mampu mendorong kreativitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini juga mengedepankan layanan informasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus narasumber, Dr. Muhammad Bisri mengatakan bahwa di Kepulauan Riau, proses transformasi perpustakaan paling terlihat di Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kota Batam memiliki tantangan yang lebih kompleks.
3: Jadi mereka itu meningkat karena banyak program-program inovasi yang dilakukan ya. Di Anambas itu ada pakai motor keliling untuk menjangkau desa-desa. Di Natuna itu desa, kan dia pulau ya, di desa-desa ya, ada yang pulau, ada yang desa. Nah, di desa tadi dengan memperkuat perpustakaan desanya. Tapi sekali lagi itu peran kepala desa ini sangat penting. Kota yang sudah menyediakan fasilitas segala macam. Sosial ekonomi masyarakat kita bagus, rata-rata keluarga punya kemampuan membeli HP dan lain-lain. Di satu sisi mungkin maksudnya bagus lah, untuk komunikasi anaknya supaya tidak dapat. Tapi di itu ada macam-macam. Apa yang ada di HP ini yang harus jadi perhatian. Karena itu akan masuk semua informasi ini ke kepala anak-anak ini.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi berharap literasi dapat menjadi kebutuhan sekaligus budaya di tengah masyarakat.
4: Ya, setelah ini kan tentu kita berharap bagaimana literasi di masyarakat itu menjadi satu kebutuhan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Provinsi tadi, Batam ini kan ya jumlah penduduk terbesar. Mungkin ekonominya juga terbesar. Padahal kan keinginan kita hari ini literasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan apa yang kita baca. Kita mencoba nanti masyarakat Batam ini mungkin bagaimana mereka kembali mencintai perpustakaan. Karena tadi di dalam TPB tadi disampaikan bahwa perpustakaan itu bukan hanya tempat baca, tapi tempat berkumpul, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berinteraksi secara sosial, dan mungkin lebih luas lah.
1: Pemerintah Kota Batam juga terus mendorong peran aktif lurah sebagai pembina, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan perpustakaan di tingkat kelurahan. Melalui kolaborasi, diharapkan budaya literasi semakin tumbuh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Olinda melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Padang di kancah internasional Puan Malika Jomantra. Siswi kelas 12 SMA Adabiah 2 Padang terpilih mewakili Sumatera Barat sekaligus dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia pada ajang Asia Youth Leader 2026 yang akan berlangsung di Okinawa, Jepang. Pada 24 Juli hingga 1 Agustus 2026, Elan Silvia Sari melaporkan selengkapnya.
5: Kepercayaan tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Padang Fadli Amran dalam audiensi yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang kemarin. Fadli menyampaikan dukungan kepada Puan Malika Jomantara yang dinilai mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat internasional. Menurut Fadli Amran, Puan merupakan sosok pelajar yang memiliki wawasan luas, kemampuan berbahasa asing yang baik, serta potensi kepemimpinan yang kuat. Ia berharap pengalaman internasional yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk terus berprestasi di masa depan. Fadli Amran juga memotivasi Puan agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, baik melalui kampus yang bekerja sama dengan program Padang Juara maupun universitas terkemuka di dunia.
8: Jadi kita doakan banyak lagi anak-anak Kota Padang yang seperti Puan. Jadi saya memotivasi supaya Puan pun juga mendaftar nanti ke kampus-kampus yang bekerja sama di Padang Juara ataupun kampus-kampus terbaik di dunia. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
5: Sementara itu, Puan Malika Jomantara mengatakan, ASEAN Youth Leader 2026 menjadi forum kepemimpinan dan pertukaran budaya yang mempertemukan pemuda dari berbagai negara Asia. Dalam forum tersebut, para peserta akan berdiskusi dan merumuskan solusi terhadap berbagai isu global dengan mengangkat tema perdamaian. Ia menjelaskan, pemilihan Okinawa sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna historis yang kuat. Wilayah tersebut dipilih sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi setelah peristiwa Battle of Okinawa pada Perang Dunia Kedua.
7: Wah, juga terpilih menjadi ketua delegasi Indonesia. Wow. Teman-teman delegasinya dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga NTT dan Yogyakarta. Tentu saja saat balik lagi ke Indonesia atau membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa Puan bagikan kepada teman-teman yang ada di Padang, Sumatera Barat, Indonesia ini.
5: Program Asia Youth Leader 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Aeon 1% Club Foundation. Kegiatan ini diikuti sekitar 80 peserta dari 7 negara Asia, yaitu Indonesia, Jepang, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Malaysia. Puan Malika menjadi satu-satunya peserta asal Sumatera Barat yang dipercaya memimpin delegasi Indonesia. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Batam. Pendengar, tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temanggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Laporan Ahmad Rifai Kasim selengkapnya.
9: Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan.
11: Para pesepak bola Akademi Junior dari Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan meramaikan gelaran Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 yang akan diselenggarakan pada Agustus mendatang. Rangkaian kegiatan Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026 akan dibagi melalui tiga kategori usia, yakni U8, U10, dan U12 yang akan diselenggarakan pada 7 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan dilanjutkan 14 hingga 16 Agustus 2026 di Stadion Gelora Citramas. Kegiatan dilanjutkan dengan Batam Prime International Football Series pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra mengatakan, festival ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga bagian dari pengembangan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan untuk menghidupkan sepak bola di Batam dengan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan.
12: Adalah dalam rangka untuk menutup rangkaian kegiatan sebelumnya yang juga maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagaimana arah daripada pembina event ini, Bapak Fadil Prentis, untuk lebih menggairahkan sepak bola di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan juga mungkin diharapkan mendapat menginspirasi bagi sepak bola di Kepulauan Riau dan Kota Batam.
11: Sementara itu, anggota Deputi Bidang Investasi BP Batam yang juga merupakan pembina Batam Prime Grassroots International Football Festival 2026, Fari Jamie Francis menegaskan bahwa acara yang berjalan di pertengahan hingga akhir Agustus ini merupakan sebuah gerakan untuk membangun masa depan sepak bola. Sebagai penggemar sepak bola, Fari menyebut bahwa sepak bola merupakan wadah membangun mimpi, disiplin, karakter, serta persahabatan bagi generasi muda.
13: Gerakan dalam rangka untuk kita mau menghidupkan, mengembangkan sepak bola yang ada di Batam. Kalau sepak bola hidup, maka saya kira perekonomian teman-teman UMKM juga akan tumbuh dan juga pariwisata akan lebih hidup. Dan untuk itu ini kita dorong BP Batam mensupport, mendukung Pak Kepala dan Ibu Wakil juga memberikan arahan. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak hanya kita membangun persahabatan, tetapi yang paling penting tindak lanjut dari turnamen ini itu jauh lebih penting.
11: Batam Grassroots Football Festival dikatakan semakin menarik dengan kehadiran klub binaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru promosi ke Liga 1, yakni Garuda Yaksa FC, yang bisa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda di Batam untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Saat melakukan drawing untuk awal pertandingan, Singapura yang diwakili Geylang International FC masuk ke grup A, lalu Garuda Yaksa FC masuk ke grup B, grup C diisi oleh wakil Brunei Darussalam Indra SC, dan klub asal Batam, Batam Primer FC akan masuk dalam grup D. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kabar terakhir pendengar dari RRI Pekanbaru, atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Provinsi Riau, Yahya Mohaimi, berpeluang memperkuat tim nasional Indonesia setelah mendapat panggilan mengikuti seleksi nasional sebagai persiapan menghadapi IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Kairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
10: Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga disabilitas Provinsi Riau. Atlet sepak bola cerebral palsi CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Mohaimi, mendapat kesempatan mengikuti seleksi nasional Seleknas sepak bola CP yang digelar pengurus pusat NPC Indonesia sebagai persiapan menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Seleksi berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 di Indonesia Paralympic Training Center PTC Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Yahya Mohaimi usai melaksanakan seleksi kepada RRI Pekanbaru mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri jauh sebelum seleksi dimulai. Selama 3 bulan terakhir, ia menjalani latihan secara mandiri untuk meningkatkan kondisi fisik maupun kemampuan teknik. Berbekal persiapan tersebut, Yahya optimis mampu bersaing dan merebut satu tempat di skuad tim nasional Indonesia.
14: Kalau dari saya sendiri persiapan udah lama ya kak ya, soalnya kan ada latihan mandiri di rumah itu dari habis lebaran kemarin sampai pemanggilan ini kak. Kalau saya pribadi optimis sekali kak, soalnya kan baru pertama kali ini Indonesia masuk di Piala Dunia. Ya untuk sepak bola kak, ya cukup sangat senang sekali lah kak udah dipanggil untuk mengikuti seleksi ini, dan tujuan saya sih semoga bisa lolos seleksi ini dan ikut ke Piala Dunia kak.
10: Optimisme serupa disampaikan Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya peluang Mohaimi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar mengingat selama ini atlet asal Provinsi Riau tersebut telah menjadi bagian penting dalam skuad sepak bola CP Nasional. Ia menilai proses seleksi kali ini lebih sebagai bagian dari penambahan komposisi pemain menjelang kejuaraan dunia.
15: Dia kan dipanggil sekarang tuh seleksi itu. Seleksi itu saya rasa hanya sebagai syarat dia. Karena mungkin ada penambahan atlet untuk bola kaki CP. Jadi mungkin karena itu makanya dipanggil seleksi. Karena kan bola kaki itu harus hadir semuanya main. Dan karena tidak mungkin kalau satu orang aja diseleksi kan gitu. Kalau mencari penambahan kan baru ditengok permainannya. Ya kalau tidak salah saya, pemain kita, atlet kita ini yang Yahya Mohaimi ini udah jadi pemain inti lah di bola kaki di Indonesia. Kalau itu menurut saya masuk nggak ada halangan rasanya. Nah dia betul-betul selama ini juga jadi pemain inti di ajang sebelumnya.
10: Dalam proses seleksi, seluruh peserta menjalani serangkaian tes yang mencakup kemampuan fisik, teknik, dan taktik permainan. Para atlet diuji melalui latihan passing, kontrol bola, dribble, shooting, hingga heading. Kemampuan individu tersebut kemudian diterapkan dalam pertandingan internal untuk menilai kerjasama tim, pengambilan keputusan, serta pemahaman strategi bermain. Hasil seleksi akan menjadi dasar bagi tim pelatih nasional dalam menentukan pemain yang akan memperkuat tim Indonesia pada ajang International Federation Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 26 Oktober 2026 di Amerika Serikat. Keikutsertaan Yahya Mohaimi menjadi bukti bahwa pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau terus berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI menggelar entry meeting penilaian opini maladministrasi pelayanan publik 2026 baik di instansi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota maupun kementerian dan lembaga sebelum dilaksanakannya kick-off penilaian pada bulan Agustus nanti. Tiga negara yakni Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan ramaikan Batam Prime International Grassroot Football Festival 2026 yang akan digelar di Stadion Temenggung Abdul Jamal dan Stadion Gelora Citramas. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Bang Ardian.
0: Baik, sepertinya kita agak delay ya karena tadi ada berita Korwil yang cukup panjang durasinya.

0: untuk hari ini pada sore hari hingga malam dini hari nantinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Nah, kemudian untuk pada pagi hari esok harinya dan hingga siang hari untuk kondisi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari esoknya, itu perkiraan cuacanya cerah berawan hingga berawan, dan pada dini harinya ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada akhir pagi hingga siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, baik Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini. Biasanya ada wawancara, tapi kita pending karena kita ada program selanjutnya nih Mas Hayu.
0: Baik Bang Ardian,
1: baik.
0: Kami tunggu.
1: Oke, terima kasih Mas Hayu atas informasinya dan selamat sore dan juga selamat beraktivitas.
0: Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikian tadi sajian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda mengikuti siaran dokumenter dari tim pemberitaan dengan judul Asa di Ujung Selasar, Mengurai Sesak Layanan Rumah Sakit.

Wajah-wajah lelah menahan sakit, balita yang menangis tak henti, hingga lansia yang terpaksa terkulai lemas di lantai selasar rumah sakit. Menjadi pemandangan pilu yang kini mungkin dianggap lazim di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Setiap harinya, rumah sakit rujukan utama ini terkepung oleh ratusan pasien yang berebut secercah harapan kesembuhan, terjebak dalam pusaran antrean yang seolah tiada putusnya. Ruang tunggu poliklinik tak ubahnya seperti pasar yang sesak. Bau obat bercampur peluh ratusan manusia yang berdesakan di ruang sempit. Kapasitas ruang tunggu telah lama menyerah menghadapi serbuan pasien yang tembus ratusan orang di setiap poliklinik perharinya. Pintu pendaftaran belum juga dibuka, namun selasar rumah sakit sudah disesaki oleh warga yang datang menembus kegelapan subuh. Mereka mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan nomor antrian awal, sebuah kepingan kertas yang menentukan apakah mereka akan dilayani hari ini atau harus kembali menahan sakit keesokan harinya. Situasi di dalam ruang poli tak kalah genting. Para tenaga medis bekerja dalam tekanan tinggi, terus berpacu dengan waktu untuk melayani lautan manusia yang seolah tak kunjung surut. Setiap detik sangat berharga, namun sistem dan kapasitas yang ada saat ini tampaknya tak berdaya menampung beban volume pasien yang kian tak terkendali. Krisis antrian di RSUD Raja Ahmad Tabib bukan sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut harkat dan keselamatan nyawa manusia. Di tengah sesaknya selasa,

0: yang seolah tanpa kepastian, secercah asa kini mulai dirancang. Menjawab jeritan dan tumpukan pasien yang kian tak terbendung, pihak manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib menyiapkan langkah besar untuk mengurai benang kusut pelayanan. Sebuah gedung 6 lantai khusus poliklinik siap dibangun demi memperluas ruang gerak, menambah fasilitas penunjang, dan memangkas masa tunggu pasien. Pembangunan gedung baru ini diharapkan tak sekedar menjadi tumpukan beton dan megahnya arsitektur, melainkan menjadi jawaban nyata untuk mengakhiri drama penantian panjang di selasar rumah sakit, agar tak ada lagi nyawa yang harus lumpuh menanti giliran untuk sehat. Sampai kapan derita lansia dan tangis balita harus tertahan di ruang yang kian menyempit? Ketika kapasitas rumah sakit tak lagi sanggup menampung asa, mampukah pilar-pilar gedung baru merobohkan belenggu antrean yang melumpuhkan? Atau akankah keselamatan nyawa tetap menjadi taruhan di setiap fajar yang menyingsing? Saya, Rizpan Badrian, akan mengajak Anda menelusuri lebih dekat perjuangan, rintihan, dan secercah harapan di balik sesaknya selasar RSUD Raja Ahmad Tabib. Setiap pagi RSUD Raja Ahmad Tabib harus menghadapi ujian berat sebagai rumah sakit rujukan utama antar kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Lonjakan pasien rawat jalan tak lagi terbendung. Tingginya kepercayaan masyarakat memicu dilema kenyamanan. Masalahnya bukan sekedar keterbatasan fisik, ruangan, namun juga adaptasi digital yang belum merata di tengah masyarakat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri, Bambang Utoyo, mengungkapkan, kunjungan rawat jalan rata-rata per hari mencapai lebih dari 600 pasien. Bahkan pada hari Senin dan Selasa, angkanya bisa melonjak hingga 700 orang. Padahal, kapasitas ruang tunggu hanya untuk 350 orang. Terjadi lonjakan beban ruang hingga 2 kali lipat. Bambang menjelaskan, mengenai pendaftaran online lewat aplikasi Simetris dan BPJS, sistem sebenarnya dirancang untuk memangkas antrean. Namun di lapangan, tidak semua pasien memiliki ponsel pintar atau memahami prosedurnya. Itulah mengapa antrean manual di pagi hari tetap dibuka demi keadilan layanan.
1: Memang saat ini angka kunjungan untuk poliklinik ya, rawat jalan, rata-rata setiap harinya di atas 600 ya. Bahkan kalau hari Senin, Selasa itu bisa sampai 700 ya. Sementara kapasitas ya, kapasitas ruangan kita untuk rawat jalan itu ya, ruangan tunggu itu sekitar 350. Jadi ada lonjakan 2 kali lipat ya angka kunjungan untuk rawat jalan. Makanya kita buka juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki ya, memiliki alat komunikasi, tidak memiliki HP atau apa, sehingga kita buka untuk di manual ya. Jadi pagi-pagi sudah antri, padahal manual itu sebenarnya ya dengan simetris itu ya, dengan aplikasi tersebut menghindari antrian. Di situ udah terlihat jadwalnya, misalkan dokter A urutan ke berapa, itu sudah muncul di sana perkiraannya jam berapa.
0: Mengurai benang kusut ini, manajemen RSUD bersama pemerintah daerah meluncurkan rencana besar memisahkan total area rawat jalan melalui pembangunan gedung poliklinik terpadu 6 lantai. Pihak rumah sakit mengusulkan pemisahan poliklinik rawat jalan dan rawat inap. Usulan ini pun langsung direspon sangat baik oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Rencananya akan dibangun gedung 6 lantai dengan sekitar 60 ruang poli baru. Sistemnya mengacu pada standar Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan, di mana setiap lantai akan menjadi satu unit departemen terpadu, tidak lagi terpencar. Sambil menunggu gedung baru selesai, pelayanan tetap berjalan. Antisipasi jangka pendek rumah sakit saat terjadi lonjakan adalah dengan terus menambah kapasitas kursi tunggu di Selasar agar tidak ada lagi pasien yang terpaksa berdiri. Bambang menegaskan, sebagai rumah sakit rujukan tipe utama, pihaknya tidak hanya membangun fisik, tapi juga menyiapkan sumber daya manusia, khususnya perawat dan dokter. Tahun ini, para dokter subspesialis mulai dari bedah onkologi, saraf, hingga kanker anak dan dewasa mulai kembali bertugas.
1: Di satu sisi kita juga butuh kenyamanan, ya, butuh kenyamanan dari pasien ataupun keluarganya, ya, sehingga kami di sini mengusulkan, ya, kepada pemerintah daerah untuk membangun atau memisahkan poliklinik rawat jalan dengan rawat inap. Selain fisik, ya, kita juga siapkan SDM-nya. Ya, SDM yang kita siapkan, ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Kita rumah sakit rujukan tipe utama, ya, tipe. Tentunya kita harus menyiapkan SDM-nya. Ya, selain dokter spesialis, kita juga siapkan dokter-dokter subspesialis.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bersiap membangun gedung baru berlantai 6 di RSUD Raja Ahmad Tabib. Proyek mega ini ditargetkan menjadi solusi konkret dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepri Rodi Yantari mengungkapkan, proyek dengan skema tahun jamak multi-years ini menelan anggaran sekitar 110 miliar rupiah yang bersumber dari dana pinjaman. Saat ini, berkas proyek sedang dalam proses peninjauan harga perkiraan sendiri atau HPS oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Rodi menegaskan, pembangunan ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan layanan kesehatan yang lebih layak bagi pasien rawat jalan. Pihaknya menargetkan proses lelang dimulai pada minggu ketiga atau keempat Juli, dengan target pendanaan kontrak pada awal September 2026.
2: Untuk pembangunan RUSP, ya, gedung 6 lantai, itu anggarannya, pagu anggaran lebih kurang 110 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana pinjaman juga, ya. Saat ini dalam proses review HPS dengan BPKP, yang merupakan salah satu persyaratan kita, persyaratan administrasi kita dalam tahap sebelum kita berproses lelang. Jadi kami targetkan di minggu ketiga bulan Juli, insya Allah, ya, proses lelangnya kita mulai. Jadi yang kita rencanakan itu nantinya ada 6 lantai. Jadi kalau untuk luasan seluruhnya itu lebih kurang 10.380 meter persegi. Jadi per lantainya itu ada lebih kurang 1.728 meter persegi.
0: Rodi pun menjelaskan, gedung dengan total luas bangunan mencapai 10.380 meter persegi tersebut dirancang untuk mengurai kepadatan layanan kesehatan, di mana setiap lantainya akan memiliki luas sekitar 1.728 meter persegi dengan pembagian fungsi yang spesifik. Lantai 1 hingga lantai 3 akan difungsikan khusus sebagai pusat pelayanan rawat jalan terpadu yang menampung 58 poliklinik. Beberapa di antaranya meliputi poli bedah, poli jantung, poli anak, poli jiwa, poli gigi, poli paru, hingga poli THT. Sementara itu, lantai 4 dan 5 akan digunakan untuk pusat perkantoran manajemen rumah sakit. Adapun lantai 6 akan dilengkapi dengan fasilitas aula serta area coffee shop, sebagai tempat peristirahatan bagi pasien maupun keluarga yang mengantar. Pembangunan fisik gedung yang dimulai dari nol ini diproyeksikan memakan waktu pelaksanaan selama 16 bulan. Di mana pengerjaan akan berjalan secara multi-years dari September tahun ini hingga akhir tahun depan. Pihaknya optimistis seluruh proyek ini dapat rampung 100% pada akhir Desember 2027 mendatang.
2: Jadi lantai 1 dan lantai 3 itu nantinya ada rencana untuk poli ya. Kita rencanakan ada 58 poli di sana, yang salah satunya ada poli bedah, poli jantung, kemudian ada poli anak, ada poli jiwa, ada poli gigi, ada poli paru, THT dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa poli nantinya di 1 sampai lantai ketiga. Kemudian nanti di lantai 4 dan lantai 5 itu kita rencanakan untuk perkantorannya. Jadi di situ ruangan perkantoran. Nah, untuk lantai 6 ini nanti ada aula dan coffee shop. Jadi nanti ya masyarakat yang sedang berobat ya bisa beristirahat atau apa di lantai 6. Seperti itu kita rencanakan. Jadi ini kegiatan multi years, memang kita rencanakan karena bukan satu tahun anggaran, karena pekerjaannya dari nol ya. Jadi kita rencanakan lebih kurang 15-16 bulan. Jadi di bulan, di awal tahun, di pertengahan tahun ini kita terkontrak sampai nantinya kita rencanakan di akhir tahun 2027. Jadi ada lebih kurang 15-16 bulan masa pelaksanaannya nanti.
0: Di balik angka-angka lonjakan kunjungan, ada hak-hak dasar warga negara sebagai konsumen kesehatan yang dipertaruhkan. Ketika vaskes mengalami overkapasitas, kenyamanan dan mutu layanan perlahan mulai terabaikan. Lonjakan antrian pasien di rumah sakit rujukan utama RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebagai dampak nyata dari kegagalan perencanaan jangka panjang serta lemahnya kualitas fasilitas kesehatan vaskes di tingkat kabupaten kota hingga puskesmas. Pakar perilaku birokrasi dan governansi publik Kepulauan Riau, Endri Sanopaka, menegaskan penumpukan pasien rawat jalan hingga melubangi kapasitas ruang tunggu bukan sepenuhnya kesalahan manajemen rumah sakit. Menurutnya, regulasi perlindungan konsumen dan pemenuhan hak dasar pasien atas kenyamanan kini tengah terabaikan akibat kondisi over capacity. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan menjadi beban rumah sakit rujukan semata. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus menyikapi ini dengan cepat. Kualitas fasilitas dan kepastian layanan di tingkat puskesmas serta RSUD daerah harus ditingkatkan agar pasien tidak langsung melompat ke paskes tingkat akhir. Selain masalah daya tampung, Endri menyoroti lemahnya tata kelola alur pasien dan transparansi informasi bagi pasien rujukan, terutama yang menempuh perjalanan jauh dari wilayah kepulauan. Banyak pasien luar daerah terlanjur datang dan kecewa akibat minimnya kepastian jadwal pelayanan dokter spesialis sejak dari paskes asal. Endri pun menilai langkah pemerintah yang cenderung reaktif menunjukkan adanya mismanagement sistematik. Perencanaan infrastruktur kesehatan dan proyeksi lonjakan pasien seharusnya sudah dipetakan secara akurat 5 hingga 10 tahun sebelumnya, bukan baru direncanakan secara aksidental saat krisis ini terjadi.
3: Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat ya, yang tentu menginginkan sebuah pelayanan kesehatan yang paripurna. Masyarakat menginginkan mereka ketika sakit ingin sembuh ya dengan segera. Nah, harusnya kan tidak di tingkat layanan kesehatan yang lebih tinggi gitu ya, seperti di rumah sakit provinsi yang menjadi tujuan akhir, tapi harusnya di tingkat fasilitas pertama, misalnya di puskesmas, itu mereka sudah harusnya sudah bisa sehat gitu ya. Nah, persoalannya kan sekarang sampai di mana komitmen pemerintah daerah ya untuk sama-sama tadi menyediakan sebuah fasilitas layanan yang memberikan kepastian, yang memberikan kenyamanan, ketenangan kepada masyarakat untuk yakin bahwa mereka bisa sehat di layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu gitu ya. Nah, jadi bukan hari ini, mungkin BPJS sangat sangat membatasi. Akhirnya timbul rasa tidak percaya terhadap BPJS yang mungkin konteksnya berbeda. Berbeda dalam artian BPJS bicara soal efisiensi anggarannya gitu ya, bagaimana seminimal mungkin pengeluaran biayanya, tapi masyarakat kan pengen hasil yang maksimal. Nah kalau itu ingin terjadi, jangan sampai layanan itu mahal di tingkat layanan kesehatan di rumah sakit, maka harusnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat, di puskesmas, lalu kemudian di klinik, atau kemudian di rumah sakit umum daerah ya, yang di kabupaten kota juga harusnya sudah bisa memberikan jaminan kenyamanan, keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka bisa sembuh tanpa harus mereka minta rujukan, hanya numpang lewat gitu ya, numpang lewat saja di puskesmas ataupun di rumah sakit kabupaten kota, karena merasa tidak yakin dengan apa yang diberikan oleh kabupaten kota, sehingga semuanya akhirnya bertumpuk di rumah sakit umum provinsi.
0: Endri juga mengkritik sinkronisasi kebijakan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Ia mendesak kepala daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan taktis atau diskresi jangka pendek guna mengurai beban psikologis pasien yang mengantri. Di sisi lain, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota diminta untuk bertanggung jawab dengan merelokasi dana alokasi pokok pikiran mereka untuk memenuhi pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Pengawasan terhadap komitmen anggaran kesehatan ini harus dipertajam.
3: Maka diperlukan sebuah political will ya, yang baik, baik itu dari kepala daerah yang memang sebagai pengambil keputusan atau kebijakan yang mau tidak mau kan diikuti kan dari pihak manajemen, dan juga tentunya anggota legislatif yang juga cukup berperan harusnya gitu ya, melakukan kontrol pengawasan terhadap bagaimana pelayanan publik dalam bidang kesehatan ini benar-benar bisa memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat gitu. Nah, legislatif kan juga ikut terlibat dalam proses pembahasan anggaran. Nah, harusnya kalaupun mereka punya alokasi anggaran pokok-pokok pikiran, ya mungkin lebih baik diarahkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang kesehatan. Jadi tidak hanya memikirkan janji-janji politik yang sifatnya individual, tapi harus secara kolektif. Nah, jadi kita tidak bisa hanya menuding pihak eksekutif saja atau pemerintah daerah saja, tapi juga legislatif, DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota juga harus mengikhlaskan ya, dana alokasi mereka ya, dalam bentuk dana pokir itu untuk memang ya lebih mengarah kepada pelayanan dasar, nah, tidak fisikly saja gitu, ataupun program-program yang sifatnya habis begitu saja gitu ya, tapi harus diarahkan bagaimana untuk masyarakat ini memang benar-benar terjamin pelayanan dasar dalam bidang kesehatannya ini bisa diterima dengan baik.
0: Penyelesaian bidang kusut ini kini berada di tangan pemangku kebijakan. Publik berharap pembenahan faskes tingkat pertama dan penataan regulasi taktis segera terwujud agar hak dasar pasien untuk sembuh dengan nyaman tidak terus dikorbankan. Melalui evaluasi menyeluruh pada sistem rujukan berjenjang dan penguatan tindakan preventif di hulu hingga ke hilir, beban psikologis serta drama antrian panjang pasien di faskes rujukan utama Kepri diharapkan dapat segera terurai. Saya, Rispan Badrian, melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ngerjain. Wah, lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini kami dapatkan dan kami lansir dari portal komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, _ Muhammad Food Official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Head Moderation, suara Mahfud MD pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI, generatif dengan probabilitas 97.8%. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Pendengar dan pemirsa, itu tadi cek fakta dari portal komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: dari sekian banyak jenis makanan bergizi, kira-kira apa ya makanan paling bergizi di dunia ini? Jawabannya adalah almond. Kaya asam lemak tak jenuh tunggal, baik untuk kesehatan kardiovaskular dan untuk penderita diabetes. Pada studi Uncovering the Nutritional Landscape of Food, para ilmuwan mempelajari dan memberi skor gizi pada lebih dari 1000 makanan. Dan kacang almond mendapatkan skor gizi 97. Tapi ingat, tidak ada satupun makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi manusia dalam sehari. Karena itu, kita harus menyantap berbagai makanan tinggi gizi secara berimbang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita menuju ke Kabupaten Bintan. Direktur Teknologi dan Media Baru RRI Radio Republik Indonesia Muhammad Sujaim mengatakan RRI siap mendukung promosi pariwisata Kabupaten Bintan. Dukungan tersebut dilakukan melalui konten siaran yang menyasar wisatawan, termasuk menghadirkan program berbahasa Inggris. Menurut Sujai, RRI telah menjalankan program serupa di Bali dengan menghadirkan konten lokal berbahasa Inggris, khususnya pada akhir pekan. Konsep tersebut dinilai dapat diterapkan di Bintan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada wisatawan mancanegara. Ia juga mengatakan promosi pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan destinasi, tetapi juga kesiapan seluruh pihak dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada wisatawan. Karena itu, menurutnya, promosi perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, dinas pariwisata, pelaku UMKM, hingga komunitas yang bergerak di bidang budaya dan kuliner. Dan tadi mendengar informasi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.
2: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Rebah merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Rebah? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Rebah telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah Amalan Ringan Berpahala Besar, Keutamaan Azan dan Jawabannya, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Salmadi, membacakan Surah At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108. Pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan, menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah yang tidak bisa dianggap sepele. Artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لو يعلم الناس ما في النداء والصف والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبه la atauhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya, dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan, diawali dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya, amalan tersebut, kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala, orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita, ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam salat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri, dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya, padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini. Apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian, kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya, sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi sholat isya dan subuh, meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan sholat, kita berupaya untuk melaksanakan sholat dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyepelekan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga salat 5 waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak,
0: dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan

0: Lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital, penggunaan gawai seperti telepon pintar, tablet, komputer, dan televisi, bahkan radio, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Waktu yang dihabiskan seseorang untuk menatap layar perangkat elektronik dikenal dengan istilah screen time. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial. Dikutip dari Gramedia.com, screen time yang seimbang dapat mendukung aktivitas belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mengembangkan kreativitas. Berbagai informasi, materi pendidikan, dan layanan publik kini lebih mudah diakses melalui perangkat digital. Namun, apabila waktu penggunaan layar tidak dikendalikan, manfaat tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan yang kurang sehat. Terlalu lama menatap layar dapat menyebabkan mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala, hingga gangguan pada leher dan punggung akibat posisi tubuh yang kurang baik. Selain itu, penggunaan gawai menjelang waktu tidur dapat mengganggu kualitas istirahat karena paparan cahaya dari layar dapat mempengaruhi ritme alami tubuh dalam memproduksi hormon tidur. Bagi anak-anak dan remaja, screen time yang berlebihan juga dapat mengurangi waktu untuk beraktivitas fisik, bermain bersama teman, membaca buku, maupun berinteraksi bersama keluarga. Padahal, aktivitas-aktivitas tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan motorik, kemampuan sosial, kreativitas, dan kesehatan emosional mereka. Di sisi lain, penggunaan media sosial tanpa pengawasan juga dapat meningkatkan risiko terpapar informasi yang tidak sesuai usia, perundungan daring atau cyberbullying, hingga kecanduan terhadap konten digital. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bekal penting agar setiap pengguna mampu untuk memilih informasi secara bijak dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sajian informasi dan lagu-lagu jelang malam untuk Anda kami cukupkan. Karena memang untuk selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Sohanda melaporkan selengkapnya.
7: Isi Toshida itu apa?
8: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
10: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
8: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
10: Permintaan dari siapa dulu nih?
8: Dari Pak Heri ya.
10: Terus?
8: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
10: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
8: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
10: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
8: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
10: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
11: permintaan atensi itu dari terdakwa?
8: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
11: Tidak ada yang menyaksikan.
9: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
12: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
13: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
12: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: Origins of while trying Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
14: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
21: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah. Inilah Pro Santo Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita nantikan pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mendengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah solat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan untuk selanjutnya akan kami ajak Anda mendengarkan siaran mimbar agama Islam dengan judul Muslimah di Era Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadilah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadilah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif gitu, itu pasti merasa senengnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh aku kurangnya apa sih, aku kurangnya di mana ya gitu. Nah tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya, karena secara perlahan tanpa kita sadari nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik. Tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat, di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di

0: dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
1: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi. Juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
0: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
1: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
0: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita berpakaian,

0: cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri, itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat dibaliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
0: Iya.
1: Mungkin ada enggak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
0: Oke. Jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia, tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
1: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik, tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftaniyah.
0: Dan saya Junia Rianti.
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan tentunya tetap stay tune ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik mendengarkan di RRI digital atau juga di radio. Baiklah pendengar, mengawali kebersamaan Anda untuk malam hari ini, saya Rima Melati menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan drama radio dengan judul Dalam Perbedaan, produksi RRI Surabaya.

0: Rina, boleh tanya enggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

dan menghormati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih kami temani dengan lagu-lagu dan juga informasi ya. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu. Dan pendengar, Hari Anak Nasional atau yang disingkat dengan HAN ya, ini selalu diperingati pada tanggal 23 Juli sebagai momen untuk kepada semua bahwa penting untuk memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan agar mereka itu dapat bertumbuh, berkembang secara baik. Nah, peringatan ini pendengar tidak hanya dijadikan sebagai peringatan tahunan saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis, lingkungan yang sehat, inklusif, dan aman bagi anak. Nah, pada tahun 2026 pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, telah menerbitkan pedoman Hari Anak Nasional yang memuat sejarah, tema, logo, hingga tujuan penyelenggaraan Hari Anak Nasional ke-42. Nah, pendengar, peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi ya dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan lantas bagaimana sejarah Hari Anak Nasional nanti akan saya sampaikan kembali setelah kita menyimak untuk lagu berikut ini ya. Ada Tanita, Andai Kau Di Sini.

Pendengar, saatnya kita mengetahui sejarah Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Pendengar, dirujuk dari pedoman Hari Anak Nasional 2026 terbitan Kemen PPPA, Hari Anak Nasional ini berawal dari perhatian pemerintah ketika sadar bahwa kesejahteraan perlindungan anak ini sebagai generasi penerus bangsa adalah urusan penting. Anak juga memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia, sehingga perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, pendengar, komitmen tersebut diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli tahun 1979. Dan undang-undang ini, pendengar, menegaskan bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, pemerintah kemudian mendorong kepedulian seluruh pihak terhadap persoalan anak melalui penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional. Melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984, pendengar, pemerintah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Nah, pemilihan tanggal tersebut, pendengar, bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Maka sejak saat itu, pendengar, Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak, meliputi hak untuk hidup, untuk tumbuh, berkembang, berprestasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat ya bahwa perlindungan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Orang tua juga bertanggung jawab atas hak anaknya untuk bisa terpenuhi dengan menciptakan suasana yang aman, nyaman ya, serta mendukung pertumbuhan anak. Nah, pendengar, tentu kita tahu juga ya, untuk tahun 2026 ini tema Hari Anak Nasional mengusung sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Sayang Anak menegaskan pentingnya penempatan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi hak-haknya. Ini wujud kasih sayang tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui pengasuhan yang positif ya, kemudian komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya, dari Afgan, Terima Kasih Cinta. Selamat malam untuk semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya, baik lewat live chat atau juga lewat RRI digital, lewat radio.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Berikut untuk informasi berikut ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, PAUD Dikdas PNFI, Kemendikdasmen Gogot Suharwoto melakukan kunjungan silaturahmi dan penguatan sinergi UPT Kemendikdasmen Provinsi Kepulauan Riau di BPMP Provinsi Kepri pada Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, kegiatan yang mengusung tema seiring arah sejalan aksi menguatkan layanan pendidikan bermutu bagi semua. Nah, Gogot Suharwoto pendengar menegaskan visi pendidikan untuk semua dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu inklusif, adaptif, dan juga partisipatif. Nah, menurutnya pendengar, pendidikan harus mampu untuk menjangkau seluruh anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal. Nah, di sisi lain pendengar, pendidikan juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk penguatan pembelajaran berbasis teknologi dan kecerdasan artifisial AI agar peserta didik siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar, ia juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ini menurutnya sekolah negeri dan sekolah swasta itu merupakan mitra yang memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Saya ingin menyapa yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya. Selamat malam untuk Bos Sukari Citando, nyimak terus sambil mungkusin kerupuk 2 RT-an. Waduh, di rumah bosku di Pasir Kereta Harja. Ya, sukses selalu ya buat Bos Sukari. Kemudian ada Bapak Muhammad Yamin Al-Fatih. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Maia, selamat malam juga, selamat juga buat semua pendengar RRI Tanjung Pinang. Baik, terima kasih ya buat Pak Muhammad Famin Al-Fatih ya. Kemudian ada Kak Jamilah Sarhan, tak lupa buat warga yang di Jalan Punai juga ya, selamat malam ya, yang saat ini sedang mendengarkan di Jalan Punai ya, di kilometer 10 ya, Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, tentu kami masih menemani Anda dengan informasi dan juga lagu. Kali ini ada Agatha Chelsea, Lebih Baik Darinya. Ya, semoga kita lebih baik ya dari hari kemarin dan kedepannya lebih baik lagi dari hari ini.

Ya, selamat malam untuk Pak Budianto. Selamat malam Kak Rima. Salam dari meja 7. Iya, selamat malam ya. Dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Mas Ada, selamat malam di cantik dari Mas Noval dari 86 Semarang. Terima kasih Mas Noval ya. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Akan saya bacakan nih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat ya. Yang saat ini yang sedang mendengarkan lewat RRI Digital, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya dan bahagia bersama keluarga. Untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memperkuat strategi promosi investasi guna menarik lebih banyak lagi investor dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan langkah itu dilakukan melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal yang memetakan potensi unggulan, sektor prioritas, serta target investasi secara lebih terarah dan juga berkelanjutan. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza mengatakan, pendengar, strategi promosi investasi tentu harus disusun ya berdasarkan potensi real daerah sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Mulai dari terbukanya peluang usaha hingga penciptaan lapangan kerja. Dan salah satu kawasan yang diproyeksikan, pendengar, yang menjadi unggulan investasi adalah Pulau Basing. Nah, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi quality tourism berbasis wisata bahari, ekowisata dan juga budaya Melayu dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan melalui konsep taman laut. Dan menurut Raja Ariza, pendengar, investasi yang masuk tentu diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat identitas daerah. Kepala DPMP TSP Kota Tanjung Pinang Adi Firmansyah menjelaskan strategi promosi investasi yang sedang disusun ini akan memuat pemetaan potensi investasi, sektor unggulan, target investor, hingga pola promosi dan yang menyesuaikan perkembangan dunia investasi. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya saya menyapa juga yang saat ini masih di live chat ya. Pak Muhammad Famin Al-Fatih, salam kenal dari Tanjung Balai Karimun. Terima kasih ya Pak Muhammad Famin Al-Fatih, rupanya dari Tanjung Balai Karimun. Ada budak Melayu, assalamualaikum Kak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Kita dengarkan untuk lagu berikut ini, ada Ahmad Dhani ya, Di Wajahmu Kulihat Bulan. Coba Anda lihat ya saat ini apakah ada bulan? Kalau saya saat ini nggak bisa lihat, cuma ada bola laut.

Saya menyapa yang ada di live chat ya. Ada Pak Adi Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Tembilahan. Terima kasih ya sudah mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Buddha Melayu. Ternyata teman ya di FB Pak Junaidi ya. Kalau enggak salah guru ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian siapa lagi nih ya? Macam lagu Firamli ya. Iyalah nih lagu-lagu Firamli sebenarnya, tapi dinyanyikan oleh Ahmad Dhani ya. Baiklah pendengar, salah satu kekuatan utama musik pada era 70-an, 80-an. Kita tahu ya di tengah derasnya arus musik digital yang menghadirkan ribuan lagu baru setiap hari, karya-karya musik era 1970 dan 1980-an itu tetap memiliki tempat istimewa ya di hati pendengarnya. Nah, lagu-lagu dari masa tersebut pendengar tidak hanya dikenang sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian ya dari perjalanan hidup banyak orang. Melodi yang sederhana namun kuat ya, dipadukan dengan lirik yang penuh makna, membuat musik era itu terus hidup melalui lintas generasi. Era 70-an dan 80-an pendengar sering disebut sebagai salah satu periode emas dalam perkembangan musik. Nah, banyak musisi melahirkan karya dari proses kreatif yang matang, mengedepankan kualitas komposisi, aransemen, dan juga kemampuan vokal. Dan lagu-lagu yang tercipta pada masa itu pendengar tidak sekedar mengikuti tren ya, melainkan dibangun dengan cerita yang mampu menyentuh emosi pendengar. Nah, misalnya tema cinta ya, tema keluarga, persahabatan, atau juga perjuangan hingga kehidupan sehari-hari, ini dikemas dengan bahasa yang puitis dan mudah dipahami. Nah, nanti pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 23, Anda bisa mengikuti acara Ruang Rindu PON Infogram ya. Ini lagunya lagu-lagu manca negara, bisa lagu barat dan juga bisa lagu dari negara tetangga kita Malaysia ya. Untuk lagu ini tahun 1990 hingga 2000. Nanti Anda bisa gabung ya. Bisa gabung di lewat telepon atau juga WhatsApp, dan juga bisa di live chat saya Rima Melati Azara 10 ya. KRRI ada arsip konser Nike Ardila di Kacapuri. Oh iya, pasti biasanya kalau untuk ini biasanya ada ya kalau di RRI. Nanti kita cek and recheck dulu ya. Bang Junaidi request lagunya Tanjung Katung. Wah, Tanjung Katung untuk lagu daerah ya. Kalau untuk lagu daerah itu di Pro 4 ya. Untuk berikut ini kita dengarkan lagunya dari Aizat Amdan ya, featuring Hanindia. Ku mau, itu judulnya.

Iya, buat Pak Junaidi, insya Allah ya, kalau nanti ketemu nanti kita sampaikan, kan kita bertemannya di FB. Baiklah, pendengar, untuk informasi berikutnya, nah ini tentang investasi. Investasi itu tidak hanya selalu tentang finansial ya, tetapi menjaga kesehatan otak juga merupakan salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan setiap orang. Hal tersebut karena otak berperan sebagai pusat kendali tubuh yang mengatur pikiran, emosi, ingatan, hingga kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, pola makan bergizi yang kaya akan omega-3, vitamin, mineral, serta antioksidan ini menjadi salah satu faktor utama ya dalam menjaga kesehatan otak. Nah, konsumsi makanan dengan kandungan tersebut dapat membantu mendukung fungsi sel-sel saraf. Selain mencukupi asupan nutrisi, pendengar, aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi otak. Misalnya nih ya, berolahraga secara rutin untuk membantu melancarkan aliran darah ke otak kita sehingga pasokan oksigen dan nutrisi itu tetap terpenuhi. Kemudian pendengar, yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat ya, istirahat yang cukup juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan otak kita, karena pendengar, saat tidur otak bekerja membersihkan

zat sisa metabolisme serta memperkuat proses penyimpanan memori. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur dalam jangka panjang, pendengar, ini dapat menurunkan konsentrasi, kemudian menurunkan kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk produktivitas setiap harinya. Dan kesehatan mental juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan otak kita. Di mana, pendengar, stres yang berkepanjangan ya, ini dapat mempengaruhi kemampuan otak kita dalam mengatur emosi. Nah, oleh karena itu, pendengar, mengelola stres itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Misalnya melalui relaksasi, ya, melalui hobi, mendengarkan musik, atau juga dukungan sosial yang ada di sekitar kita. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya. Satu lagu lagi nanti kita akan masuk ya di acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya ingin menyapa Alfariski. Assalamualaikum Mbak Rima, tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Kalau masih banyak yang nonton, saya semangat nih ya. Terima kasih ya. Ada Dukun Paman, salam dari Sungai Luar buat Bunda yang lagi bertugas. Baik, terima kasih ya. Di Sungai Luar itu di mana ya? Boleh komen ya di sana. Ya, buat Bu Erna juga. Selamat malam ya Bu Erna. Yang lainnya juga ya.

0: da trener.
1: Off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita bersama lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bersama saya Rima Melati. Nah pendengar, Anda bisa gabung ya di line telepon 0777127100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya di nomor 0811 7789830. Yang di live chat boleh komentar, juga boleh gabung ya melalui telepon atau WhatsApp Pro 1. Baiklah pendengar, kita langsung saja ya menerima penelpon yang pertama. Siapakah gerangan? Halo, assalamualaikum. Iya, terputus langsung ya. Baik, diulang kembali saja ya yang ingin gabung ya. Kita coba, semoga tidak terputus. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa?
4: Dengan Mak Rika.
3: Di mana?
4: Pulau Ladi.
3: Mak Rika di Pulau Ladi. Tadi yang barusan putus Mak Rika juga ya, bukan?
4: Oh, yang baru tadi. Bukan.
3: Oh, bukan. Iyalah, baik. Mak Rika yang beruntung ya. Sama Rima nih. Gimana kabarnya Mak Rika?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Belum tidur rupanya ya?
4: Belum, baru siap nyuci
3: ya. Nyuci malam-malam macam mana pula tuh?
4: Nanti besok kan tinggal jemur aja.
3: Oh gitu, ya betul juga ya. Apalagi kalau pakai mesin cuci sekejap aja kering lah, ya kan? Iyalah, ini malam ini kita lagunya tuh mancanegara. Jadi mancanegara itu ada lagu barat, ada lagu Malaysia. Jadi mau lagu barat atau Malaysia nih, Mak Rika?
4: Malaysia aja lah.
3: Ke Malaysia. Ada Thomas Arya, Sahara, ada Ella, Tiada Tangis Lagi, ada Sonia Cinta Putih. Yang mana maunya?
4: Nah, yang Cinta Putih ya.
3: Cinta Putih, oke. Salamnya buat siapa nih Mak Rika?
4: Salam pertama buat Rima.
3: Makasih.
4: Sehat selalu.
3: Amin.
4: Pulang hati-hati. Selamat sampai ke rumah.
3: Amin. Ya Allah, makasih doanya. Ya Allah.
4: Nah, lagi buat yang lucu. Buat Kak Sarina.
3: Ya.
4: Buat Bang Ilek. Buat Bang Ali. Buatlah Prabu.
3: Siapa lagi?
4: Pak Udin. Buat Bang Lukman.
3: Iya.
4: Bang Lukman. Buat Bang Iman. Buat Afisi. Buat Bang Dama. Buat Mak Penara. Buat Intan Baiduri. Buat Kak Mutia. Buat Tanah Merah tu senggol semuanya.
3: Senggol semuanya ya.
4: Buat Mak Iman. Mohon sehat selalu Mak Iman.
3: Amin.
4: Siapa lagi ya?
3: Siapa lagi? Ada Mak Dani.
4: Buat Mak Dani, buat Prima Rica, buat Bunda Kemata, buat Mak Belian. Buat apa lagi ya? Buat Teh Dinda, buat Kak Jamila. Buat Kak Nasya. Buat Pak Gapar, Pak Umar. Buat Pak Demang, buat Pak Maun.
3: Siapa lagi?
4: Udah.
3: Semuanya ya.
4: Salam satu buat semua.
3: Oke, terima kasih ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya ada Mak Dani. Ya, halo, assalamualaikum Mak Dani.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, sehat Mbak Rima.
3: Alhamdulillah, gimana sebaliknya Mbak Dani, sehat kan?
5: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat harus semangat Mbak Rima.
3: Sehat pokoknya harus semangat kita ya semuanya. Kalau kita merasa sehat, insya Allah sehat lah tuh ya.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih kekuatan ya kan.
3: Mama Dani malam ini lagunya lagu mancanegara, bisa lagu barat, bisa lagu Malaysia. Mama Dani mau lagu yang mana?
5: Lagu barat. Lagu barat apa aja Mbak Rima?
3: Ada lagu baratnya Michael Bolton, To Love Somebody. Ada Mr. Big, To Be With You.
5: Somebody tadi.
3: Oke, salam buat siapa nih?
5: Salamnya terutama Mbak Rima, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya.
3: Amin.
5: Pulang terhati-hati.
3: Ya Allah, makasih ya.
5: Jaga keselamatan di jalan raya Mbak Rima ya.
3: Makasih doanya ya Mbak Deni ya. Oke, salamnya buat siapa?
5: Tadi barusan siapa?
3: Lupa. Ada Mbak Rika di Pulau Ladi.
5: Buat Mbak Rika, makasih senggolan Mbak Rika. Terus buatnya Bunda Sulami, buatnya Bu Sinta 13, Bu Sinta Kampung Jawa, buatnya Putih Merica, Bang Udin, Kak Ani, Bang Uya, Muhammad Usup, Hamdan Usup di Jambi, buatnya Kang Irwan, Pak Kumis, Ilek, buatnya Mbak Epa, buatnya Tante Nopi, beserta keluarga semoga sehat. Buatnya Ucu, Kak Sarina, Mas Prabu, buatnya Bunda Serasi, buat Pak Damam, buatnya Bang Bayu ya, Bang Bayu. Nggak tak lupa juga buatnya Bung Aye, selamat beristirahat, selamat menjalankan tugas, semoga sukses apa yang dicita-citakan. Amin. Ya kan? Terima kasih Mbak Rima atas waktunya.
3: Iya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mama Dani yang sudah bergabung ya di acara ini. Sehat selalu ya buat Mama Dani. Dan untuk yang berikutnya silakan saja yang ingin gabung ya di line telepon 0771 27 100, atau juga melalui WhatsApp Pro 1 boleh ya. Saya akan membacakan dulu untuk yang di live chat dulu lah ya. Yang di live chat ada YCC, assalamualaikum Kak, minta putarkan lagu dari Slang Virus. Ya, untuk Slang itu lagu Indonesia ya. Nanti saya akan putar pada pukul 11 malam ya, setelah acara Ruang Rindu. Karena malam ini lagunya adalah lagu-lagu manca ya. Lagu manca itu lagu barat dan juga lagu Malaysia. Kemudian saya bacakan lagi, ada Jasri Muhammad, assalamualaikum, salam dari saya di Selat Panjang Riau buat semuanya yang sudah hadir. Baik, terima kasih ya. Ada Dukun Paman, Dukun Paman itu di Riau ya, makasih ya Dukun Paman di Riau. Kemudian saya ingin menyapa juga Alfariski, assalamualaikum, boleh lagunya Asahan Setiaku di sini. Tetap semangat Mbak, semangat ya, insya Allah selalu semangat ya kita untuk membawakan acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagunya Asahan Setiaku di sini, lagu Malaysia ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Yusuf. Gimana kabarnya Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Rima, sehat ya.
3: Alhamdulillah, sehat. Gimana nih, apa yang ingin disampaikan? Cerita-cerita kenangan.
1: Enggak sih.
3: Ya, enggak ada cerita ya. Lagunya lagu apa nih maunya?
1: Gimana?
3: Lagunya mau apa, lagu apa? Ini ada lagu Malaysia, ada lagu barat nih. Yang mana?
1: Lagu Ella aja tadi Mbak, Ella ya?
3: Ella, iya ada Ella. Tiada Tangis Lagi judulnya ya.
1: Oh ya, boleh Ella aja.
3: Iya, oke. Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Mbak Rima, selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
3: Ya, makasih.
1: Tadi ada Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsi Adik Ijang, buat Ilek, buat Mama Dani tadi barusan, buat Mama Arika di Pulau Ladi ya,
3: betul,
1: buat Eyang Ucu juga di Tembleng, buat Abang Udin Salam Mesra, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Sarina, buat Mas Prabu di Batam, buat semua aja lah Kak.
3: Oke, makasih ya Bang Yusuf, sehat selalu ya.
1: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang ingin gabung lewat 27100 ya, diulang kembali boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum Mbak Rima.
3: Iya, gimana kabarnya Ilek?
6: Anda lihat, Mbak Rima.
3: Apa?
6: Jadi untuk telepon aku pertama tuh, sangat tekan abis.
3: Oh gitu, jadi terputus gitu ya?
6: Iya, makanya sangat tekan,
3: Alamak, terputus betul. Lagi, ya gak apa-apa lah ya. Iya, Mbak
6: Rima, yang pertama.
3: Yang pertama jadi Mbak Rika jadinya.
6: Oh, Mbak Rika, yang kedua Lenny.
3: Iya.
6: Tiga, An Yusuf. Makanya itu keempat deh kan, apalah. Gundukan.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Yang berdua yang beb.
3: Adalah.
6: Enggak sehat yang beb.
3: Alhamdulillah sehat.
6: Cepat salam itu untuk Ilek.
3: Waalaikumsalam katanya. Terima kasih Ilek. Nanti kapan-kapan ke apa?
6: Hari ini apa lagu?
3: Hari ini lagunya lagu Manca. Jadi saya siapkan lagunya, lagu Manca dari Malaysia, lagu Manca dari Barat ya, lagu Barat. Yang mana nih? Mau Barat atau Malaysia?
6: Malaysia.
3: Kalau Malaysia ada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, ada Slam, Tiada Aku Jemu, Eye, Satu Nama Tetap di Hati, ada Ipangku Puja-Puja. Yang mana?
6: Kupuja-puja
3: ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
6: Halo, Mbak Rima juga sama ini. Rumah tangga segini ada lama-lama ya.
3: Iya.
6: Untuk malamnya, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Maria, Mbak Riki, mana namanya Mbak Dewi Rina. Rina masuk dia, Mbak Rika, Mbak Dhani, itu nanti salamnya ya. Juga untuk di Bogor, di Bandung, Ayi Menggulu, Alhamdulillah ke Jambi.
3: Iya.
6: Rika di Jambi. Dapreng Balai, Mas Bulu, di Batu.
3: Iya.
6: Pak Lipo di Dompak. Pak Depok, ini warga Mabang, salam untuk Pak Depok. Itu untuk Mas Rabu.
3: Iya.
6: Itu untuk Pak Sena QQ. Yusuf Menang Batam. Yang Ucu Cima, Warika. Di Pondok. Di Pondok, Putri Gadis. Itu 1-3 tuh. Itu untuk anu ini untuk Putri Berita, Kedepa, ya, Udin, Pak Elma, Pak Bumi, Akang Repi, yang kali bangun Repi dari kerjanya.
3: Oh gitu.
6: Dia kerja malam sebenarnya.
3: Oh malam-malam kerja, iyalah.
6: Tiga dia. Itu untuk Lukman Dek Bakau, yang 20, Pak Hamadi, 15. Untuk Pak Samsul waktu 5-18. Jadi umur 5 tuh Samsul.
3: Oh iya.
6: Anaknya Iwan Sam.
3: Oh iya iya.
6: Dengar kok 5 kok. Ya Hana. Itu untuk Adi, warga anaknya Ibra anu Ika. Itu untuk Pak Budi Lembur. Pak Budi balik dan dapat balik nih. Itu untuk Budeli, Mak Balak, Mak Rosi, ada itu, Anu
3: siapa?
6: Uya sama Pak Demang, sama Bang Jais, dengan setia di Bakal Binang, Mbak Ria, sama Mbak Ida di Karas, Bang Jais Panjang, semuanya lah.
3: Semuanya ya.
6: Satu, ambil kegiatan batu, banyak
3: Terima kasih Ilek.
6: Selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu yang berikut ini ya. Ada Sonia Cinta Putih. Nanti akan kita putarkan lagi. Ada Michael Bolton. To Love Somebody dan Ella ya, tiada tangis lagi.

kembali Mas, selamat malam, selamat bertugas, semoga selalu semangat. Senggol nama Uni, Unimar. Wah, Unimar ya, yang di Ganet ya. Di sini tulisannya nama akunnya Sign ya. Rupanya Unimar ya. Ada Pak Deddy Mulyadi juga ya. Kali ini ada Ella Tiada Tangis lagi ya.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Yang dari tadi menunggu ingin mengudara suaranya ya lewat telepon boleh. Yang di live chat boleh ya gabung ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
1: Ada kali ini hatimu.
0: Oh iya, betul-betul. Iya, gimana Bang Jai, sehat ya?
1: Bang Manggis kalau sehat aja lah.
0: Mantap lah kalau gitu ya. Oke, gimana suasana di sana Bang Jai? Gelap gulita?
1: Suasananya malam ini macam sekar wangi.
0: Oh, sekar wangi ya? Kenapa begitu?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh gitu, iya.
1: Mendung manja. Martabak kurma masuk belum?
0: Martabak kurma belum.
1: Belum lah, paling ngorok dulu.
0: Bisa aja jika orang ngorok. Iyalah, mau lagu apa nih? Kan lagunya lagu ini ya, lagu Malaysia dan lagu Barat. Maunya yang mana nih?
1: Malaysia lagunya dari Ria Nazin dah selalu naik ya. Ini aja lah dari kumpulan Search aja lah.
0: Search
1: Isabella, lama tak dengar lagi tu.
0: Isabella, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya Martabak Korma, jangan ngorok terus. Dapat masuk telepon, extender kita. Sama Aida, dan itu buah kedon dong, si buah manggis.
0: Ya, sapa dong, jangan nangis.
1: Kalau dinangis dibuat, jangan kayak berlian nanti.
0: Oh iyalah.
1: Kayak gitu, Kak Jamila penyala juga. Ya, Mak Ita, Mama Dani, Mama Jijan, Naila. Oke lah, fotokopi yang belakang aja.
0: Oke, baik, makasih.
1: Oke, selamat tugas. Selamat malam, selamat bertugas, selamat ngorok ya.
0: Belum lagi, jauh lagi. Iya, makasih ya. Yuk. Ya, dari Bang Jais itu di Selat Panjang ya, pendengar. Nah, jadi yang gabung di Ruang Rindu ini dari mana-mana aja boleh ya. Seluruh Indonesia, dunia juga boleh ya. Ya, yang ingin gabung lagi lewat WhatsApp boleh ya, lewat telepon juga boleh ya. Saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp Pro 1 ya, dari Oma Sulami. Ya, selamat malam Mbak Rima Melati, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salamnya buat Shakira lagunya Shakira. Buat Yuli di Tembeling, juga salam buat Bang Udin, Pak Kumis, Yang Ucu, Ilek, ada Teteh, ada Mak Zahra di Tembeling. Salam juga buat Mbak Meka ada juga ya. Salam juga buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semuanya tanpa terkecuali, salamnya buat Mbak Rima Melati sekeluarga. Amin, terima kasih, selamat bertugas aja. Baik, terima kasih Oma Sulami sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kemudian saya bacakan lagi yang gabung di WhatsApp. Ada Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Requestnya dari Air Supply, Making Love of Nothing. Oke. Salamnya buat Mbak Rima. Oke, makasih. Selamat bertugas. Dan untuk Bu Farida di Palu, ada Bang Udin, ada Kak Deli, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Demang, Bu Yus, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Bang Jais ya, barusan tadi Bang Jaisnya gabung ya. Ada Kak Berlian, ada Bunda Permata, Yang Ucu, ada Alif, Ilek, dan Yusuf ya, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarinya QQ, ada siapa lagi nih ya, Mak Cima. Iya Mak Cima ya, udah lama juga nih Mak Cima ya. Dan fan RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Baiklah, untuk yang berikutnya nih, assalamualaikum dari Hamzah Yusuf di Jambi. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Iya Mbak Rima, pilihkan lagunya ya. Lagunya lagu Malaysia, oke. Salamnya yang sudah dipotokopi Mama Dani tadi, juga Yusuf, Mak Ros, Mak Rosi, ada Marika, semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya. Untuk Mbak Rimanya, selamat malam, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye Hamzah Yusuf ya di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang berikutnya saya menyapa yang ada di live chat saya ya. Ada Dukun Paman, salamnya buat Juli yang ada di Parit 4 Sungai Luar. Ya semoga Julinya dengar ya. Salam dari Dukun Paman dari Riau ya. Kemudian siapa lagi nih ya yang akan saya sapa nih. Assalamualaikum Kak Rima, salam kenal dari Sari. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga ya dari saya Rima Melati. Alfariski, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak, boleh lagunya Asahan Setiaku. Setiaku tadi kayaknya belum ada ya, tapi judulnya yang ada Asahan itu Cinta Tasikmalaya. Itu aja tadi saya searching ya. Nanti kalau misalnya ada yang lain, saya cari di file yang lain ada, nanti akan saya putar ya. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya. Kalau gitu kita terima yang di WhatsApp. Halo Bu Erna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain tuh? Lagi nyemil-nyemil atau lagi gimana nih? Lagi nonton-nonton sambil dengar radio?
2: Ya, lagi sambil baring-baring dengan suara Mbak Rima.
0: Alhamdulillah, terima kasih lah kalau gitu ya. Malam ini lagunya lagu barat dan lagu Malaysia. Bu Erna mau yang mana nih, lagu barat atau Malaysia?
2: Malaysia aja lah.
0: Oke, ada lagu EY Satu Nama Tetap di Hati, ada Thomas Arya Sahara, ada
2: Thomas Arya aja.
0: Thomas Arya ya, oke.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima ya. Selamat menjalankan tugas. Makasih. Semoga pulang nanti dengan selamat ya Mbak Rima.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Salam buat Mak Dani. Buat Ilek
0: ya.
2: Buat Yusuf
0: ya.
2: Buat semuanya lah,
0: semuanya.
2: Dari pening-pening pertama sampai yang terakhir.
0: Oke, makasih Bu Erna, sehat selalu. Oh, itu ya
2: aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna di kilometer 13 ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini ya. Lagunya tadi yang pertama Kupuja-puja ya, tapi sebelumnya kita terima dulu nih ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar?
3: Terbaik.
0: Mau tidur nih, udah tidur kali.
3: Udah 4 kali lupa diangkat.
0: Oh iya, betul kah? Lewat ini ya, lewat kalau lewat teleponnya kadang-kadang putus gitu, kadang putus, ya kan? Ya, biasanya jadi, kalau lewat WhatsApp yang sering putus, sekarang lewat telepon pula yang sering putus.
3: Oh iya, mau bikin tower sendiri.
0: Apa nih yang apa nih? Mau tidur atau tinggal aja tidur enggak udah.
3: Sekarang makan tidur. Ini lagi minyak kue.
0: Oh iya, bikin kue. Alhamdulillah. Berarti sampai jam 12 deh, ya kan?
3: Enggak lah.
0: Oh enggak. Ya udah.
3: Kita punya kue.
0: Mau lagu yang mana nih? Lagu barat atau lagu Malaysia? Manca, lagu Manca negara ya. mau ada ini ada Elton John, ada Daniel Boone, ada Collective Soul, ada Gwen Stefani, yang mana? Ada Ricky Martin juga nih, Ricky Martin.
3: Judulnya apa nih?
0: Living La Vida Loca. Ya mana?
3: Enak nggak ya, belum pernah aku dengar.
0: Enak nih kayaknya, enak loh. Biar rancak dikit ya. Living La Vida Loca.
3: Legit-legit lah ya tuh.
0: Legit-legit lah pokoknya. Kan sama tuh, jangan-jangan bikin kue legit kali ya.
3: Oke, kita naikkan dulu.
0: Oke, kita naikkan ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Untuk hari selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
3: Selamat ya.
0: Amin, insya Allah.
3: Selamat malam juga saya lagi di sana. Ada Alvaro.
0: Iya.
3: Nabi. Di Donggala.
0: Di Donggala.
3: Ada Farida. Thank you semuanya.
0: Iya.
3: Ya. Ada itu juga di Batam. Ada Bang Ile.
0: Iya, panggilnya. Iya, betul. Barusan.
3: Bapak Dani. Sekarwangi.
0: Iya.
3: Pak Demang juga.
0: Iya, Pak Demang masuk, Pak Demang.
3: Di monitor itu.
0: Oh iya, cepat, Mak. Sebelum ditutup.
3: Iya. Ada kakak juga yang sudah nggak pernah masuk lagi nih, merajuk gitu, nggak apa-apa lah.
0: Siapa yang merajuk nih? Tuh salah merajuk.
3: Tangannya Pak Demang tuh lagi merajuk.
0: Oh gitu, iyalah, nggak apa-apa. Nanti kan sudah hilang merajuknya, masuklah lagi.
3: Iya gitu kakak Uja itu, kalau dipanggil orang masuk, kita telepon, kita suruh masuk, dia tak masuk.
0: Oh iya pula,
3: Minta apa dia, yang penting ada Pak Demang yang sering masuk kan.
0: Iya, Pak Demang
3: monitor.
0: Pak Demang mewakili.
3: Iya, itu orang tua paling baik hati gitu.
0: Iya.
3: Iya, dia di monitor menjadi gurindam.
0: Oh gitu.
3: Jadi gurindam kan nama aku kan ada panjangnya sedikit.
0: Iyalah.
3: Iya. Ya sama apa ada panggil teman, ada ya Pak Hamzah, ada Ria di Bengkulu, di ini gara-gara makan rebutan 5 biji itu kenyang loh
0: kayak rebutan
3: kayak batu loh pasti
0: itu mungkin rebutan Bukit Batu lah tuh mungkin.
3: Keras,
0: betul. Oh gitu, biasa besar tuh Bukit Batu ya, manis ya.
3: Aku tangan itu aku pensil tuh tak bisa.
0: Oh, pakai inilah, pakai pisau lah.
3: Iya.
0: Saya kalau buka rambutan pakai pisau, tapi kalau dulu waktu kecil-kecil pakai kokang. Dada tutup pakai pisau pula.
3: Ya emang keras rambutannya itu, emang fresh mungkin.
0: Tapi manis, ya kan?
3: Aduh, bukan manis lagi.
0: Legit lah, legit.
3: Iya,
0: jangan
3: yang sudah masuk nanti ya.
0: Oke. Baik, semangat buat kuenya ya.
3: Iya, I love you, Bapak.
0: Iya, I love you juga. Makasih ya buat Kak Deli ya. Assalamualaikum. Langsung nih Pak Demang ya. Assalamualaikum Pak Demang. Kak Deli lagi buat kue tuh.
4: Assalamualaikum.
0: Kejap lagi diantar tuh.
4: Diantar? Sampai tahun depan pun belum tentu.
0: Belum tentu. Kalau tak sempat malam ini besok pagi. Untuk sarapan gitu. Berbaik sangka aja Pak Demang.
4: Oh iya ya. Kalaupun diantar ya enggak nolak juga lah.
0: Iyalah, apalagi kuenya enak kan.
4: Kalau dikasih mau, nggak dikasih nunggu-nunggu.
0: Ya, gak apa-apa, nunggu-nunggu setahun lagi. Iya, Pak Demang nih lagunya lagu Malaysia dan lagu mancanegara barat, lagu barat. Yang mana lagu mau? Yang mana?
4: Yang barat yang. Tunggu. Aduh lupa ya. Release me.
0: Apa? Saya tulis dulu nih.
4: Release me.
0: Release me. Jadi dari siapa tuh?
4: Enggak tahu.
0: Aduh mak, eh. Macam mana nak cari?
4: Nanti kalau nggak, anu nggak bisa nyari ya, nggak ada penyanyi
0: bisa,
4: siapa?
0: Bisa juga. Nanti kalau misalnya benar saya tulis, saya ketik, ya bisa, bisa. Kalau ada di sini ya, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa juga.
4: Ada, sering putar kok.
0: Oh gitu, iyalah nanti kita cari ya. Salamnya buat siapa?
4: Yang perlu lewat siapa? Kak Deli.
0: Kak Deli.
4: Oh, udah balik.
0: Udah, belum balik lagi, masih dengar.
4: Oh, kirain langsung balik ke Manado sana, mau naik apa gitu loh. Nah,
0: lagi buat kue.
4: Buat kue. Oh iya ya, buat kue ya.
0: Iya.
4: Ya, kita tunggu aja lah sampai kapan nyampe sini gitu loh.
0: Iya, semoga aja lah ya.
4: Semoga aja. Kita berharap boleh.
0: Maksa jangan ya. Okay. Bener kan?
4: Ya. Di salamnya untuk yang semua udah masuk ya, ada nggak ditulis, lupa nih.
0: Siapa tuh? Tetangga.
4: Tetangga nggak tahu kemana dia, apa namanya, sembunyi entah apa gitulah, nggak ada masuk.
0: Oh iya, kemana entah aja tuh?
4: Ke Malaysia nggak salah.
0: Waduh, jauh.
4: Coba nanti kalau masuk kemana aja kau ya, kok nggak masuk?
0: Iya, pasti ditanya ya kan.
4: Jadi ditanya Karima, untuk semuanya lah, salam satu untuk semua.
0: Oke, baik, makasih Pak.
4: Salam sehat, salam hormat, salam sehat selalu gitulah.
0: Iya, baik, makasih ya.
4: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dari Pak Demang ya. Nanti yang di live chat akan saya bacakan ya. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Lagunya dari Ipang ya. Ku puja-puja, kemudian Isabella, ada Ricky Martin, Livin' La Vida Loca.

0: Iya, kita lanjut lagi mendengar kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita teruskan lagi ya untuk yang ingin gabung. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lah untuk nak kayak pengiriman aja nih. Gaya ada kan? Pengiriman kan kayak gitu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, biar tegas sikit kan.
1: Karena itu Bang Herman pula.
0: Bang Herman. Ngikut-ngikut pula kaki lagi penyiarnya nih.
1: Oh, biar ya Bang Herman.
0: Abi yang Bang Herman gabung maksudnya gitu.
1: Iya, biar masuk Bang Herman masuk.
0: Iya, gimana Kak Berlian kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Belum tidur lagi kan?
1: Belum, dari perempat tadi.
0: Oh gitu, iyalah.
1: Nunggulah, siap lagu tadi itu kan. Belum ambil telepon, ke belakang dulu, kencing. Baru nih masuk.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu apa, ada habis disiapkan ke?
0: Ada, dah disiapkan nih, ada lagu dari lagu barat, ada lagu Malaysia. Mau lagu yang mana nih, barat ke Malaysia ke?
1: Malaysia aja lah, barat tuh tak ngerti, nak sebut judulnya.
0: Ada Spoon, Rindu Serindu-rindunya. Ada Slam, Tiada Aku Jemu. Ada Eye, Satu Nama Tetap di Hati. Yang mana?
1: Nah, itu aja lah, Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hanya Hati.
1: Hanya Satu Nama, gitu lah gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi tak pandai nak habis
0: tak lagu apa, itu. Yang penting kita dengar aja lah. Bukan penyanyi juga kan.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Rima, selamat malam sama Mbak Tuga.
0: Iya.
1: Hasil lalu ya kan.
0: Amin, makasih doanya.
1: Buat Mak Dali, buat Dede, buat Pak Angga Yusuf, buat Yusuf, buat Kak Sarina Siti. Kami dah bergabung sebilah tadi tu sama Kak Sarina.
0: Oh gitu.
1: Prabu belum. Kak Pulis, buat yang Ucu, buat Cik Ma. Kak Merdi, Kak Marisa, buat Kak Berli. Buat Oma Selami.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Buat
1: Hani. Kak Epa. Buat apa lagi ya?
0: Iya.
1: Bapak Lukman, Bang Herman. Bapak Umar, Pak Gapar. Buat Kak Irwan. Iya. Buat Mbak Ayu. Buat Selinda. Buat apa lagi? Pecah kopi aja lah. Sama Ilek.
0: Iya lah.
1: Ilek Mak Gani ya.
0: Oh iya.
1: Tapi yang tak pada masuk aja tapi semua.
0: Oke.
1: Potong-potong kami sampai terakhir.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak Berlian di Ganet ya. Untuk yang berikutnya kita terima nih ya. Ada Kak Jamila di Pulau Punyalai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ima?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Macam mana kabarnya Kak?
2: Oh, kabar sini. Kabar dia.
0: Kurang
2: sehat, Kit.
0: Apa pasal?
2: Batuk.
0: Oh, cuaca. Mungkin cuaca ya?
2: Iya, cuaca di sini hujan terus nih.
0: Oh, gitu pula. Di sini panas, ada hujan.
2: Oh, sini hujan. Mulai jam 11 tuh kan. Sampai sore itu hujan deh.
0: Kalau tadi memang hujan sikit lah. Ya kan? Semalam yang hujan. Hari ini tak lah. Hari ini tak.
2: Kalau di sini hari ini tadi tidak, cuman gerimis-gerimis saja. Kalau tidak tuh lebat, dari jam 11 sampai jam 3.
0: Oh gitu, semalam sama juga ya, lah. Macam sepanjang hari kalau semalam tuh ditanya Minang. Hari ini alhamdulillah. Iya. Kak, mau lagu apa nih Kak?
2: Lagu apa malam ni?
0: Lagu dia lagu mancanegara.
2: Lagu Malaysia boleh tak?
0: Boleh,
2: Terbuai
0: boleh.
2: Dalam Mimpi. Terbuai dalam Mimpi.
0: Siapa nyanyi?
2: Terbuai dalam Mimpi.
0: Siapa nyanyi tu?
2: Oh, nyanyi ke siapa ya? Lupa pula nyanyi dah.
0: Nantilah saya ketik dulu ya. Terbuai.
2: Laki-laki. Terbuai dalam Mimpi. Malaysia.
0: Terbuai dalam Mimpi. Nampaknya tak ada ni. Dan kalau dah terbuai di kecil dia tak ada, tak muncul, berarti tak ada lah.
2: Tak ada lagu. Lagi apa yang ada situ? Lagu ni.
0: Ada Slam, tiada aku jemu. Ada
2: Slam aja lah, Slam. Slam. Eh?
0: Okey, salamnya buat Slam ni.
2: Salam tadi dah ada kat WhatsApp tu.
0: Oh, ada dah.
2: Dekat WhatsApp. Dah ada kat WhatsApp tu.
0: Ya Allah Tuhanku.
2: Sangka tak bisa masuk, kan bisa pula masuk.
0: Oh, gitu. Iyalah.
2: Nanti Rima baca jelah. Buat kami yang masuk tadi kakak belian ya. Buat salam kakak belian ya.
0: Iya.
2: Buat Rima sama tugas Rima ya. Makasih, selalu hati-hati pulangnya hujan ni.
0: Insyaallah.
2: Yuk. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamila di Penyalai, alhamdulillah sihatlah ya, cepat sembuh buat Kak Jamila di Penyalai ya. Baiklah, untuk yang berikutnya siapa lagi nak gabung? Silakan ya, gabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa nih? Langsung hilang suara? Kemana ni suaranya?
3: Halo. Tiba bantal.
0: Ya ampun, tertimbil bantal pula ni ya. Ni dang merdu ke?
3: Iya saya.
0: Dah nak tidur?
3: Tapi bapak saya tertidur dah.
0: Janganlah tidur dulu.
3: Kita nak suara hilang, nama kita banyak sebut dia. Tercomot-comot.
0: Yalah, dang merdu sihat ke?
3: Alhamdulillah.
0: Nak mentak lagu apa ni?
3: Kami kalau dapat nak Malaysia boleh ke?
0: Boleh. Lagunya apa?
3: Tinggal apa lagi?
0: Yang Malaysia? Ada ni, ada Spoon. Spoon. Atau yang
3: rindu-rindunya ke? Apa lagi?
0: Ada boleh ni, ada Iklim, Maligai Seribu Mimpi, ada Ziana Zain, Kekal, ada Eksis, Untukmu Ibu, ada siapa lagi ni ya? Ada.
3: Sian Mbak Rima. Yang buat tua Sian.
0: Itulah, mana dia? Yang mana enggak ni?
3: Itulah, aku boleh sedap semua Sian. Iklim apa aja tadi?
0: Kalau Iklim, Maligai Seribu Mimpi.
3: Yang mana? Lain aku, lain lagi tu?
0: Selain dari ini, ada Aye, Sedalam Manakah Setia. Hati tak tahulah kita. Eksis untukmu ibu.
3: Ibu ajalah.
0: Untukmu ibu ya. Okey, salamnya buat siapa?
3: Ibu ya, untuk ibu ajalah. Kita pun ibu-ibu.
0: Iyalah.
3: Ibu-ibu lah.
0: Sayangi diri kita lah juga.
3: Iyalah, makanya tidur cepat.
0: Sehat. Subuh bangun. Ya, subuh bangun lagi. Banyak tugas lagi, ya kan?
3: Betul, sangat. Malam penat. Pada belakang, maju mundur.
0: Penat-penat pun tetap dengar Pro 1. Terima kasihlah kalau gitu yang merdu ya.
3: Iyalah.
0: Alhamdulillah.
3: Yang WA kadang-kadang orang dengar je sampai tertidur.
0: Yang dengar, iyalah. Salam buat siapa ni?
3: Terutama untuk Marima yang manis.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau dengar siapa nama? Apa? Mbak Iza. Pakai comel, kami comot macam dia bilang. Silek tadi. Comot. Si pondok. Ini amur banyak tau.
0: Banyak dah.
3: Barang aja suka-suka je lah. Terus mari masak dengan keluarga ya.
0: Amin.
3: Doa terbaik. Terbaik.
0: InsyaAllah.
3: Baru siapa Mbak Rima?
0: Yang
3: siapa? Bu apa tadi?
0: Yang mana?
3: Yang barusan tadi.
0: Oh, bu, Kak Berlian. Kak Berlian Ganet.
3: Iya lah. Untuk Kak Berlian. Ada siapa tuh? Ilek ya. Dia tak pernah tinggal tuh, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun wajah tak terlihat, tapi lubang hidup.
0: Jadi belum pernah kenal jugalah ni ya.
3: Dan Sinang ni kecil, bila-bila pasti kenal kot. Tak, kalau kami ni di rumah doang.
0: Iyalah.
3: Ada siapa tu tadi tu?
0: Siapa?
3: Tunggu. Salah. Pak ini ya, saya lupa Pak Umar. Mbak Limin kata kok nengok dia itu. Kata dia kurang sehat, mungkin cepat sehat. Dia agak penyakit lah itu. Dia belum sehat ya untuk itu ya.
0: Mudah-mudahan lah ya.
3: Terus ada Mas Prabu, Bang Iman, Abang Udin, Abang Gapan, Bang Lukman, Bang semua tu. Terus ada Aida. Adi Yusof, Pak Zah Yusof, Pak Kumes, Kak Sarina, Ubu Sinta. Mulai longgar sikit ni kan.
0: Dah, siapa lagi?
3: Yang dah masuk tadi. Yang ucu mungkin dah tidur lah.
0: Dah tidur lah tu.
3: Yang lain-lain kami
0: belum lagi.
3: Yang lain-lain kan sinyal belum.
0: Okey, baik. Ada Ahmad Irwan nih, Pak Ahmad Irwan. Udah lama nih gak dengar suara.
3: Iyalah, kami yang fotokopinya lah masuk aja lah.
0: Baiklah, makasih.
3: Tempat yang terjual dibagi-bagi waktu juga ya.
0: Oh,
3: apa Pak Irwan?
0: Pak Ahmad Irwan.
3: Iyalah, salam kenal juga ya.
0: Iya.
3: Yang di ini, Belitung apa tuh? Mbak Ika, Mbak Ivo.
0: Ika?
3: Mbak Ria.
0: Oh, Mbak Ria, Bangka Belitung, ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Semua aja lah, Mbak Rima.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam. Tuang rindu.
0: Hah? Kok bisa berubah?
4: Tuang bagi rindu. Ini sama pasangan barunya.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Selamat sama Wa ya.
4: Ya, sama Siti Ajijah ini.
0: Oh ya, tapi kok bisa begitu ya suaranya? Iya, Pak Ahmad sudah selesai loh bolanya.
5: Udah sama dapat kuis juga dua kali sama dapat kuis juga.
0: Iya, betul.
5: Mantap, tadi tadi sekali lagi dapat kuis kan.
0: Mantap.
5: Di RI Bandung kan tadi ada kuisnya.
0: Jadi dapat hadiah ya, apa?
5: Ya, ini kan bawa acara mantan pemain nasional Sobi Darwis kan ada gitu. Coba cerita ini kuisnya siapa? Tapi satu siapa yang nebak itu yang dapat jadi enggak diundi. Siapakah senangnya pencetak gol Spanyol di final ke Argentina? Langsung terapan masuk. Peres yang kan ya langsung enggak diundi gitu kan. Biasa kalau kuis kan diundinya berapa enggak ya malah siapa yang pertama yang masuk itu yang menang gitu.
0: Iya, mantap. Jadi ngikuti terus ya pas sepanjang ini ya.
5: Bola dunia. Sebelumnya juga ada lagi kuis sebelum menebak siapakah yang akan memenangkan pertandingan final Argentina sama itu Argentina. Saya megang Spanyol.
0: Akhirnya menang Spanyol, juga.
5: Tapi menangnya itu udah lewat perpanjangan waktu entah 1-0 udah 2-1 yang penting
0: dua
5: menang.
0: Kali perpanjangan waktu.
5: Berapapun hasil perpanjang. Benar tuh jadi dapat lagi. Jadi minggu ini 200.000 dapat.
0: Wih, keren kali. Berarti dapat ini pulsa ya, Pak ya. Isi pulsa. Iya, salamnya buat siapa, Pak?
5: Kan lumayan bulan ini nggak beli pulsa.
0: Betul kan, Pak, itu namanya rezeki ya.
5: Pokoknya sama sebulan teh Pak Barima. Sebulan teh kuota teh habis 150.000 per bulan kan kuota
0: gitu.
5: Itu.
0: Oh iya.
5: Ya iya itu aja. Kalau telepon paling iya 200.000 lah sama telepon bukan itu.
0: Ya begitulah telepon ya Pak ya.
5: Telepon seluruh juga ya. Dipaket gitu kan, tapi kadang-kadang kalau ke Tanjung Pinang. Kenapa sering susah masuk jarak ke 271 kecuali ketika ada dua telepon masih dua berjalan itu jarang ke WhatsApp sih kan karena ke 271 masuk yang satu lagi nah itu aja sekarang tinggal satu telepon selularnya itu aja.
0: Kalau kemarin kan dua sekarang tinggal WhatsApp dengan telepon yang satunya
5: iya makanya di, jarang di masuk ya, ke WhatsApp ya. Ketika ada dua mak itu aja.
0: Iyalah oke salamnya buat siapa Pak?
5: Yang barusan siapa?
0: Yang barusan ada Dang Merdu.
5: Siapa? Yang Merdu.
0: Dang Merdu.
5: Oh, Dang Merdu. Ya, salam ya, kenal Merdu, ya. Dari orang Sunda ini, tanah Sunda ini. Sunda asli anak buahnya KDM ini kan. Kemudian ada juga buat siapa lagi ya? Yang Ucu udah masuk Yang Ucu.
0: Iya.
5: Mbak Sarina Kiyo. Kak Berlian, ada juga bu siapa bunda sial sih itu kan itu kemudian ada juga buat Mamah DN sama Bunda Epa Ajijahnya
0: Mama Dani ya jangan disingkat lah Pak.
5: Jadi biar lebih mesra kalau disingkat makan Mamah DN kan itu
0: jadi
5: aja.
0: Jadi nggak tahu siapa.
5: Udah masuk belum Mama DN
0: gitu. Udah Mama Dani sudah masuk.
5: Itu ya. Semoga sehat sama Bunda Epa Ajijahnya ya.
0: Iya.
5: Ada juga Pak Umar tuh Kapten Kesebelasan Wang Dindu ya. Ada Bang Udin Salam Mesra gitu kan. Kemudian Pak Demang, Mas Prabu, ada juga ke Pak Yusuf tuh, Pak Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf.
0: Iya, dua-dua
5: lah pokoknya. Kan di Jambi ya, Pak Yusuf pun di Batam.
0: Iya.
5: Ada Bang Ilek, Bang Kumis. Ada juga Bang Gapar, tak lupa ya. Tak lupa aja buat Bah Mus atau Bang Jais dan siapa lagi kalau bukan untuk Teh Dinda itu kan. Pak Andi Yustira itu kan yang ada di mana di Bangkulu katanya kan.
0: Betul.
5: Bang Leman di Tanggamus Lampung. Tak lupa juga salam hormat saya buat Bapak Ansar Ahmad.
0: Iya.
5: Iya, salam Pak dari anak buahnya KDM. Terima kasih ya, Mbak Rima. Ya, boleh satu pantun ya.
0: Boleh. Silakan. Ya.
5: Persinggahanku ke Samarinda itu kan berkelana ke batang hari. Hidupku menjadi duda, ku merana setiap hari.
0: Jangan begitu Pak. Bahagia selalu ya. Terima
5: kasih ya Mbak Rima ya.
0: Terima kasih ya.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Di Bandung, saya menyapa dulu yang di live chat ya. Tadi Mak Jamila sudah gabung, kemudian Pak Ridwan, selamat malam, assalamualaikum. Salam kenal dari Muara Bungo, Jambi hadir. Pak Ridwan, wah dari Jambi ya. Dari Jambi ada Ahmad Yusuf ya, di Jambi juga. Ada Dani, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infokan besok hujan gak ya? Besok saya tadi yang dinasnya sore itu ada Ardian ya. Jadi Ardian yang lebih tahu nih. Jadi saya kurang tahu untuk info besok ya. Kemudian ada Robian Damkar, assalamualaikum Mbak Rima, selamat malam juga ya. Alfa Rizky, assalamualaikum, boleh lagunya Asahan diganti dengan Thomas Arya, berbeda kasta. Thomas Arya di sini Syahara. Nanti saya cari ya, kalau untuk berbeda kasta mungkin ada ya. Kemudian kalau tidak ada, dari Damasutra diganti Mei. Kalau abadi gak ada, kalau abadi ya. Tapi kalau tadi Mei judulnya ada yang lain, bukan abadi judulnya ya, buat Robian Damkar ya. Kemudian ada Rizo Hamdi, salam dari Malaysia. Ya, salam juga ya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada Khairi Rusli, selamat malam host Pro 1 era di Tanjung Pinang, selamat malam juga ya. Bisa minta nomor teleponnya? Udah nih, udah saya kirim ya, boleh gabung lah ya. Boleh gabung, sesekali kita bisa mengudara ya. Suaranya bisa mengudara. Baiklah pendengar, saya bacakan lagi yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp, oh tadi Kak Gadis sudah gabung ya. Ada Ria, saya baca dulu ya. Ria, assalamualaikum, selamat malam Mbak Rima. Waalaikumsalam, lagunya Mbak kalau boleh, You're Still The One. Oh kalau ada nanti saya putar ya. Dari Sania Twin, salamnya buat Kak Gadis, Kak Deli, Kak Jamila, kemudian Mbak Dinda, Mbak Sarina, ada Mbak Sharifah, ada Bang Lukman, ada Bang Jais, ada Bang Ilek, Bang Udin, Pak Umar, Pak Demang juga, Yang Ucu, Bu Erna, ada Madani, ada Marosi, ada Pak Ahmad Irwan, ya barusan tadi ya, ada Bang Yusuf, dua-duanya. Ada juga buat semua pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang di mana saja berada. Salam sehat dan kompak selalu ya via udara. Buat Mbak Rima Melati, selamat siaran dan terima kasih dari Riyadi Bangka Belitung. Kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini. Tadi lagunya dari Eksisnya untuk Mu Ibu. Nanti untuk Thomas Arya abadi saya carikan dulu ya.

0: Iya, pendengar, kita sudah mendengarkan 3 lagu ya. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda masih bisa gabung ya di 27100 dan juga di WhatsApp Pro 1 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama Rima di Tanjung Pinang.
0: Eh, udah tahu dia. Ibu Ius di Pekanbaru, iya, ya kan?
1: Iya, iya, betul.
0: Gimana kabarnya Bu Ius?
1: Kabarnya payah betul, masuk punya gemboknya kok betul.
0: dua gembok masalahnya. cuma dua channel aja. Iyalah Bu Yus, mungkin nak lagu.
1: Iyalah, apa lagu itu? Lagunya apa tuh?
0: Lagunya nanti nak kita putarkan. Ada Aisyah Janji Manismu, ada Seribu Bayangan, ada Slam Tiada Aku Jemu. Yang mana nak mau nih?
1: Ya, pilih aja lah sama Rima.
0: Oh gitu?
1: Siapa nyanyi itu?
0: Yang mana satu nih? Ada Slam, ada Slam.
1: Ya, Slam itulah. Okay. Apa judul tadi?
0: Tiada Aku Jemu judul dia.
1: Ya, itulah. Tak jemu-jemu, menerima itu. Tapi payah masuknya.
0: Gitu ke? Iyalah. Salamnya buat siapa ya, nih,
1: salamnya
0: Bu Yus?
1: Buat siapa ya? Salamnya buat Ucu. Buat Suleman. Siapa?
0: Pak Leman di Berakit.
1: Pak Leman. Semuanya aja lah Rima, tapi istimewanya Mbak Rima ya, yang sudah bertugas. Makasih Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jemu ya, jangan bunyi dia masuk.
0: Betul-betul. Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yus di Pekanbaru ya, sehat selalu buat Bu Yus yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Bahagia bersama keluarga tercinta, semuanya kaum kerabatnya di sana selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baiklah, kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Raki.
0: Pak Umar, gimana kabarnya Pak Umar?
2: Alhamdulillah.
0: Tumen penghujung nih Pak Umar.
2: Habisnya dari tali keriting ya.
0: Oh gitu.
2: Pembeli buat.
0: Iyalah,
2: orang
0: ditunggu.
2: Tak masuk juga tadi masih tidur.
0: Oh iya. Alhamdulillah masuk
2: pula. Ya habis masuk kan berarti kita rezeki di malam-malam nih gitu.
0: Oh iyalah, tak rezeki saya dengan suara Pak Umar ya.
2: Iya. Pak Umar telepon berapa nih?
0: Pak Umar telepon berapa? Dah banyak dah nih. Tak ada hitung pula nih.
2: Yang pertama siapa nih?
0: Kalau yang pertama tadi ada Mak Rika.
2: Dari pertama tadi sampai Bu Yus tadi ya?
0: Sampai Bu Yus.
2: Bu Yus sudah masuk?
0: Bu Sal belum. Kalau Bu Yus sudah masuk, Bu Sal belum.
2: Yang Pak Jumali belum ya? Prabu?
0: Belum.
2: Belum. Serina Q? Belum.
0: Belum.
2: Bangga Parti BK? Belum.
0: Belum.
2: Tumpil Bangga Parti tak masuk ya? Dona Pika,
0: ya,
2: di Manado.
0: Ya.
2: Berida Palu. Tenggiri Minahasa, Bang Edo Kalimantan ya?
0: Iya.
2: Semua orang Kalimantan lah. Terinda ya? Bang Mahmud di Palembang.
0: Oh iya, Bang Karya Mahmud
2: Bang
0: ya.
2: Amja Yusuf Jambi ya.
0: Ada yang itu, Ucu.
2: Yang Ucu di Tembling Tanjung.
0: Ternyata yang Ucu belum tidur ya.
2: Sudah ngorok dia nih yang Ucu nih.
0: Belum. Udah ada gabung dia nih dah.
2: Udah gabung dia. Mungkin dia tadi sibuk masak ikan lebam tak?
0: Oh iya, mungkin lah.
2: Mungkin sibuk masak ikan lebam dia tu. Lagi lambat tidur dia.
0: Iya.
2: Ya, semua-semua menerima lagu.
0: Ya.
2: Sekuntum Rindu, Sekuntum Rindu ya.
0: Sekuntum Rindu, dan itu lagu Malaysia ke?
2: Sepon.
0: Oh, Sepon ya. Ini serindu-rindunya, Sepunnya nih.
2: Serindu-rindunya aja boleh juga.
0: Ya, oke.
2: Ya, kamar utama untuk Rima Melati.
0: Makasih.
2: Baliknya hati-hati ya. Bang Udin selama saudara masuk?
0: Belum nampaknya malam ni.
2: Bang Herman?
0: Bang Herman belum juga lah nampaknya malam ini.
2: Ya, semua lah disenggol ya.
0: Baiklah, makasih ya.
2: Itu aja lah Rima Melati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Untuk Yang Ucu, assalamualaikum Yang Ucu. Pika tadi dah tidur.
3: Waalaikumsalam Mbak Rima, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Dan apa memang bangun tidur Mbak Rima.
0: Iya ke? Ya Allah, berarti mimpi
3: lah
0: terbangun. Sejuk
3: lah sangat-sangat Mbak Rima, cuaca.
0: Oh iya betul lah, dari semalam kan hujan kita kan. Yang salam siapa?
3: Siapa bilang, Kak Dang bilang tadi yang dah tidur.
0: Dia tanya saya bilang mungkin dah tidur.
3: Yalah. Mbak Rima.
0: Apa?
3: Biar, supaya ini kan, ini dah terjaga ni, tak tahu lagi bila mungkin sampai Mbak Rima balik ke rumah pun mungkin belum tidur lagi nanti ni.
0: Oh gitu pula.
3: Ya, abis dah terbangun jam segini kan.
0: Iya betul.
3: Yang boleh minta lagu Mbak Rima?
0: Lagu apa?
3: Dari kemarin pingin sangat nak dengar dari You Kiss Mbak Rima.
0: You Kiss?
3: Judul dia
0: apa?
3: Judul dia apa pula lah. Pahit akan manisnya Mbak Rima.
0: Pahit akan manis.
3: Dah pahit, berujung nanti berbuah manis Mbak Rima ya.
0: Ya betul. Kalau ada ya nanti saya cari ya. Salam buat siapa?
3: Tadi kan yang dengar kan banyak tadi, kalau Mbak Rima apa kan dari Malaysia banyak Mbak Rima ya. Tadi yang nak gabung tadi tak tahu siapa dari seberang tadi, Mbak Rima dah dikasih nomor. Nanti bila-bila kan kalau Mbak Rima bersiaran lagi, gabung sama-sama Mbak Rima ya.
0: Iyalah
3: dekat chat Mbak Rima tu banyak tu. Mbak Rima dah banyak kawan dah tu.
0: Dah banyak kawan pula dah ni ya. Tak terputar pula lagu dia.
3: Bu Yus tadi Mbak Rima ya.
0: Betul.
3: Susah nak gabung. Bu Yus memang susah nak gabung kan. Tadi buat Kak Ria tadi lewat WA je Mbak Rima ya.
0: Ya betul.
3: Pokoknya salamnya tadi ikut Kak Dang aja dah banyak Mbak Rima. Mbak Rima pun dah nak tutup kedai dah malam Mbak Rima ya. Tak boleh beli garam Mbak Rima ya.
0: Iyalah.
3: Jadi kalau nak gulai ikan tak ada garam, terpaksalah tawar Mbak Rima ya, lauk di Mbak Rima ya.
0: Lauknya aja. Tak apalah.
3: Beli belacan tak apa Mbak Rima ya.
0: Biar tak darah tinggi.
3: Ya tak darah tinggi iyalah. Barusan ada Pak Umar ya.
0: Sihat
3: selalu buat Pak Umar. Ya lagi lagi Mbak Rima ya.
0: Terima kasih Yang Ucu.
3: Yang nak carilah kat dapur tu apa yang boleh dimakan Mbak Rima.
0: Selamatlah menikmati kalau istilah orang Jawa tu mentong eh.
3: Yang ada buah cempedak tak? Mungkin pula lah malam-malam nak makan buah cempedak Mbak Rima ya.
0: Iya pula.
3: Kembung perut nanti.
0: Indomie.
3: Mbak Rima bila nak kesini lagi Mbak Rima?
0: Nanti dikabar lah.
3: Cempedak tapi masih tengah banyak ni Mbak Rima. Semangat Mbak Rima.
0: Iya ke? Nantilah kalau
3: kalau durian memang dah menipis dah. Boleh katakan kat tembeng tak ada lagi Mbak Rima. Habis.
0: Kalau seminggu-seminggu lagi ada.
3: Tinggal cempedak, rambutan. Sebentar lagi duku dah mulai menguning Mbak Rima.
0: Kalau gitu tunggu duku je lah.
3: Mbak Rima nak duku apa? Nak duku langsat? Ada.
0: Apa lagi?
3: Yalah Mbak Rima ya.
0: Ya
3: dia lah yang lain tak dengar dah tidur semua Mbak Rima ya.
0: Dia dah tidur dah.
3: Yalah. Kita aja Mbak Rima ya.
0: Terima kasih.
3: Pokoknya yang di chat Mbak Rima disalam semua Mbak Rima ya. Kita aja Mbak Rima.
0: Terima kasih.
3: Tempat petugas baliknya nanti sampai kat rumah.
0: Terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam. Semangat. Iya Yang Ucu. Makasih ya Yang Ucu. Mungkin untuk telepon satu aja lagi ya. Saya akan tunggu Anda yang ingin gabung lewat telepon ya. Sementara itu saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp. Malam Mbak Rima, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, minta lagunya dari Aisyah. Pilihkan aja Mbak lagunya. Ada buat Cik Ma, tetangga Mama Muda. Oh iya, tetangga Mama Muda ya Cik Ma ya. coba lagunya Janji Manismu, Aisa. Iya, sebentar lagi kita akan putarkan ya. Kok nggak dibaca? Iya, dibaca nih. Iya, untuk yang berikutnya saya bacakan lagi siapa nih. Tadi Kak Ria, apakah sudah saya bacakan ya, Kak Ria? Oh, lagunya dari ini ya, belum saya carikan lagunya ya untuk Kak Ria di Bangka Belitung. Kemudian untuk Bayu, maaf Mas Bayu ya, kelamaan saya baca ya. Kak Rima, ini Bayu, putarin lagu Air Mata Persandingan. Salamnya untuk Oma Sulami dan Mama Dani. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Air Mata Persandingan tadi saya udah cari tapi belum ketemu ya. Ya, untuk Kak Jamila di Penyalai tadi katanya salam-salamnya minta dibacain tadi ya. Salam-salamnya buat Bang Udin, ada Bang Kumis, ada Mas Prabu, ada Kakak Berlian, ada Marika, ada Pak Lukman, ada Kak Dinda Sekarwangi. Terima kasih Rima. Iya, sama-sama ya. Untuk yang di live chat lagi ya, saya akan bacakan ya. Ya, untuk yang di live chat ada siapa nih ya? Bentar ya.

Ada Azwi Syukur, assalamualaikum dari Bengkulu. Terima kasih Azwi Syukur dari Bengkulu. Ada Pak Muhammad Iskandar ya di Batu 9, terima kasih Pak. Ada Bling, salam kenal dari Singapura. Ya, dari Singapura ya, terima kasih ya Pak Muhammad Iskandar. Semoga kita selalu sehat, amin. Ya, insya Allah semuanya sehat ya. Ya, sudah semuanya saya bacakan ya, kalau nggak salah ya, yang di live chat juga, yang di WhatsApp juga sudah saya bacakan. Untuk lagu-lagunya yang belum bisa kami putarkan, mohon maaf ya, di lain waktu kita bisa putarkan ya. Yang mungkin lagunya tidak ketemu, ya mohon maaf juga ya. Dengar semuanya, kebersamaan kita di acara Ruang Rindu kita cukupkan dan kita akan dengarkan ya lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya. Salam sehat selalu semuanya, selamat istirahat, semoga terhibur dengan lagu yang akan kita hadirkan berikut ini ya. Ada Aisyah Janji Manismu ya. Untuk pendengar yang di live chat ya, mungkin lagu-lagunya belum sempat kami putarkan, atau yang juga di WhatsApp ya, mohon maaf ya.

Ya, semoga Ria di Bangka Belitung suka ya dengan lagu tadi ya. Lagu pilihan dari Ria di Bangka Belitung tadi ya. Nah, ini untuk berikut ini lagu pilihan dari Yang Ucu nih ya. Semoga Yang Ucu masih dengar ya. Ya, untuk Pak Demang, mohon maaf ya lagunya belum ketemu. Tapi nanti saya akan putarkan dari Michael Jackson ya.

Ya, untuk lagu berikutnya Michael Jackson ya, Let Me Alone ya. Ada Marwel dari Sabang. Selamat malam ya. Nanti setelah ini kita putarkan lagu Tiada Aku Jemu ya, Slam. Ini pilihan dari Bu Yus dia di Pekanbaru.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami sampaikan dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di lapangan Tugu Siri Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendengar, acara bertema Sayang Anak, Lindungi, Bangun Masa Depan. Ini diinisiasi oleh organisasi Seruni berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi calon pemimpin masa depan pada Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, dalam kegiatan itu, perwakilan anak membacakan 12 poin suara anak Indonesia yang dirumuskan secara berjenjang dari tingkat desa hingga 38 provinsi. Menteri PPPA Arifatul Khairi Fauzi menegaskan bahwa poin-poin aspirasi ini tidak hanya didengar, tetapi anak-anak akan didampingi langsung untuk menyampaikan rekomendasinya kepada menteri terkait. Dan Arifatul menjelaskan, pendengar, sejak tahun 2025, peringatan Hari Anak Nasional itu mulai diterapkan secara desentralisasi hingga ke tingkat daerah dan desa. Dan langkah ini, pendengar, bertujuan untuk menjangkau lebih banyak lagi anak, sekaligus juga membangun kesadaran kolektif orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan zaman sekarang. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini ya, lagu Michael Turap ya, Take Me To Your Heart, buat Marwell, semoga suka lagu ini ya.

Dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 digelar di Lapangan Tugu Siri, Jalan Hang Tuah, kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini. Kegiatan tersebut mendengar dihadiri sejumlah pejabat daerah dan juga perwakilan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan serta pemenuhan hak anak di Indonesia. Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya, mengatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, pendengar, setiap anak itu berhak untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dan Yana menjelaskan, pendengar, setiap kementerian memiliki program masing-masing ya dalam mendukung pemenuhan hak anak. Melalui Posyandu, pihaknya juga tengah mendorong ya transformasi 6 standar pelayanan minimal atau yang disingkat dengan SPM sebagai upaya menjaga kesehatan dan juga kualitas tumbuh kembang anak. Dan tentu ia menambahkan bahwa pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya ini, pendengar, pembentukan karakter dan juga nilai-nilai kehidupan itu dimulai ya dari keluarga, sehingga pendampingan tentu harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Spoon ya, Rindu Serindu-Rindunya ya.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Iya, tadi kalau nggak salah ada yang minta diputarkan lagu Slang ya, Virus ya. Semoga saat ini yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, mungkin bisa istirahat ya, dan jangan lupa untuk berdoa ya.

hati bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, selamat malam pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada saat ini Anda bisa beristirahat di rumah. Dan tentunya jangan lupa berdoa ya. Semoga esok hari bisa kembali beraktivitas. Pendengar, sebagai renungan kita bersama, setiap anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hadir membawa harapan, kebahagiaan, dan masa depan yang harus kita jaga bersama. Dalam Islam, pendengar, anak bukan hanya titipan, tetapi juga tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Hari Anak Nasional ini mengingatkan kita untuk memberikan kasih sayang, teladan yang baik, serta pendidikan yang penuh cinta. Jangan biarkan kata-kata yang menyakiti lebih sering terdengar daripada doa dan pelukan yang menenangkan. Karena hati anak yang dipenuhi kasih akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan betapa pentingnya menyayangi anak-anak. Semoga kita menjadi orang tua, keluarga, dan juga masyarakat yang mampu menjaga hak-hak mereka, membimbing langkahnya, serta mendoakan agar kelak menjadi generasi yang soleh, soleha, cerdas, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama.

0: Pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak bacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Firman Nadi, membacakan surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan saat ini pukul 5.17 menit waktu Indonesia Barat. Awali pagi Anda dengan senyuman dan pikiran yang positif ya. Dan ingatlah bahwa setiap pagi adalah anugerah dan juga kesempatan baru untuk mewujudkan mimpi Anda, pendengar. Jangan sia-siakan hari ini dengan kita mengeluh, mulailah dengan penuh semangat, kerja keras dan tekad ya, untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Pendengar, kita menantikan program Siaran Mutiara Pagi Berjaring yang akan disiarkan dari program 1 RRI Padang ya pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selanjutnya kita akan jelang pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti program siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 yang kami relay dari Program 1 RRI Padang.
1: Program Mutiara Pagi.
2: Dari Sudirman 12, Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol. Dimana pendengar, acara ini merupakan acara yang dirilai juga oleh beberapa RRI di Korwil 15 dan 16. Tapi sebelum kita sapa teman-teman kita yang ada di berbagai daerah, saya akan sapa dulu narasumber kita. Alhamdulillah sudah terlihat di Zoom, pendengar. Kita akan berbicara bersama dengan narasumber kita, dosen tetap pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat, Ustadz, pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Ustadz untuk Mutiara Pagi hari ini. Ini merupakan siaran berjaringan, kita berbicara tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, kemudian RRI Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, silakan nanti kalau ingin bertanya, Anda bisa telepon ke 0751-812-878, 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan kami live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita, Ustadz Dasrizal Dahlan, tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan, Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang baik-baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, Surat Al-Ahzab, Surat ke-33, Ayat ke-70, dan ayat ke-71. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini sering kita berucap bahwa kita sepanjang kehidupan yang kita jalani selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan itu tentu adalah semacam ucapan yang baik. Namun demikian perlu kita telusuri bahwa untuk niat ucapan yang baik-baik yang telah kita ikrarkan itu tentu perlu kita realisasikan dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Dalam setiap salat yang kita lakukan itu, kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu Allah memberi penjelasannya lagi, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan ke kita itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang yang dimarahi Allah, dan bukan pula jalan yang telah ditempuh oleh orang yang sesat-sesat lampau. Tunjuki jalan yang lurus artinya adalah pola hidup yang dijalani mulai dari niat, hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan panjang kehidupan yang dijalani itu hendaklah semuanya berada pada cara-cara yang lurus, cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Melalui ucapan-ucapan yang baik, lurus, benar, cara hidup yang terhormat itu, buahnya adalah Allah memberi nikmat kepada kita. Dan dengan cara itu pula Allah hindari kita dari jalan-jalan yang ditempuh lampau oleh orang yang dimarahi Allah, dan dihindarkan pula kita oleh Allah dari cara-cara hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat-sesat lampau, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan benar bahwa waqulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang lurus dan yang benar. Maksudnya adalah kata-kata lurus, benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak bengkok. Tentu maksudnya adalah setiap kata yang kita ucapkan itu tidak ada sisi gelap dari apa-apa yang kita ucapkan. Tidak ada semacam kesemuan dan kepalsuan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata, ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika modal besar kita memelihara ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang kita ungkapkan dan ucapkan itu adalah yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang benar-benar, tidak ada sisi-sisi gelapnya, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Jadi untuk memperbaiki amal-amal kita itu sebenarnya tidak semata-mata kemauan kita, tapi Allah yang bukakan pintu hati, mata batin untuk kita mampu menemukan hal-hal yang Allah bukakan pintu hati, mata batin untuk kita memperbaiki amal-amal perilaku-perilaku kita. Bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan dalam tafsirnya, Allah perbaiki amal-amalmu, di situ terkandung sekalian Allah beri kamu taufik untuk kamu bisa melakukan amal-amal soleh itu. Jadi amal soleh tidak bisa hanya kata kita dirancang, direncanakan, dilakukan, lalu dievaluasi. Tidak. Itu sebuah perencanaan boleh saja baik dan terhormat. Tetapi kalau Allah tidak buka pintu hati, mata batin kita peluang untuk melakukan amal-amal soleh, maka itu tidak akan terjadi. Modal dasarnya adalah ucapkanlah kata-kata yang lurus, yang benar, yang baik-baik. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang tersembunyi kepalsuan sisi-sisi gelapnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Lalu Imam Ibn Katsir mengatakan, Allah ampuni dosa-dosamu, Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar di situ adalah Allah hindarkan kita dari azab neraka yang bernyala-nyala itu, dan Allah masukkan kita ke surganya yang penuh kenikmatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka tak kala kita mohon ke Allah ditunjuki jalan yang lurus, cara-cara hidup yang benar dan lurus yang baik, cara-cara hidup yang telah ditempuh oleh orang yang sebelum kita, yang telah diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, bukan cara hidup orang-orang yang dimarahi Allah, bukan cara hidup orang-orang yang sesat, maka modal besar yang harus kita peroleh, kita upayakan adalah selalulah berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, kata-kata yang tidak bengkok, yang keseluruhannya itu dilakukan di atas kebertakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dalam perjuangan kita yang kita tempuh ini, jalannya jelas, caranya pasti, dan terbuka peluang oleh kita selama kita mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar tadi tentang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan Anda bisa bertanya, pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian yang ada di Korwil Nusantara 16, silakan telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Secara komen juga pertanyaan di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz. Assalamualaikum ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dari Zerdahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zerdahlan dari Bodi 67 Kota Solo. Ustaz dari Zerdahlan.
2: Baik, Unju, silakan langsung pertanyaan ya Unju.
4: Ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi
2: sebenarnya
4: ini ya, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya ya orang yang dibiarkan sama Allah, dicuekin, dia ya pokoknya senang aja hidupnya, pokoknya hidupnya enak aja dibiarkan, sama orang yang tidak dibiarkan sama Allah, selalu diuji, selalu diapakannya, pokoknya tidak dibiarkan, tidak dilengahkan sama Allah gitu.
2: Gimana gitu ya
4: ya kita kan udah beriman gitu, gimana kita bisa menghadapi ujian, cobaan, rintangan, tidak hanya di sekolah, di pendidikan kita menghadapi, tapi ujian hidup ini bisa kita lewati, kita lalui dan kita jalani, bisa kita kuat dan tabah. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas
2: ini. Sangat jelas Uncu Divo. Terima kasih Uncu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Ya, Islam itu berbicara tentang tujuan benar, tetapi Islam itu sangat mengutamakan tentang proses. Lalu untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik itu haruslah ditempuh proses-proses yang lurus, yang baik dan yang benar itu. Dalam hidup ada orang yang memang dibiarkan oleh Allah, bahkan dilepas perilaku-perilaku buruk yang dan jahat yang dilakukannya itu, bahkan bisa saja di permukaan pola hidup yang ditempuhnya itu seolah-olah sesuatu yang menggembirakan, memuaskan, menguntungkan, bahagia dia. Akunya adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari kebenaran. Ketaatan beragama jauh. Kelurusan hidup kadang yang baik dan yang buruk semua dilakukannya, tapi dia berada sepertinya dalam keadaan yang berbahagia. Lalu ada orang-orang yang merangkali dalam hidupnya itu ketaatannya kepada Allah tinggi, kontrol diri untuk tidak menyimpang kuat, tetapi hidup yang ditempuhnya kadang-kadang ya sepertinya amat sederhana. Tentu orang yang dibiarkan Allah kah, orang yang dibimbing oleh Allah kah, ditentukan oleh proses cara hidup yang ditempuhnya. Sebab dalam Islam ada satu ungkapan yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang-orang yang dilepaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah melakukan keburukan-keburukan, lalu yang tampil di kemukaan seperti sukses sepanjang masa. Hingga muncul istilah ada orang-orang yang pembenar semua ideologi. Zaman Orde Lama sukses hebat, Orde Baru masuk sukses hebat, reformasi datang sukses hebat. Tapi apakah itu sukses dalam artian sebenar-benarnya? Yang dicemaskan adalah permukaan memang sukses, tapi jangan-jangan dia dilepas oleh Allah melakukan penyimpangan-penyimpangan, lalu seketika nanti dia akan diberi oleh Allah hukuman-hukuman yang berat. Numatti'uhum qalilan. Allah biarkan, Allah beri orang-orang kehidupan bahagia di dunia sedikit saja. Sumana taruhum ila azabin ghaliz, kata Allah. Kemudian kami paksa orang-orang itu menerima azab yang berat. Jadi uncu bahwa orang yang senang hidupnya, kalau dia nyimpang tetap tidak benar dia. Jadi jangan kita terkesima oleh keberhasilan hidupnya, lalu pola yang dia tempuh kita ikuti tidak. Kita tetap menempuh cara hidup yang lurus dan yang benar. Lalu tentang keberhasilan orang yang tidak lurus, yang tidak benar, jangan menjadikan kita terkesima. Sebab Islam mementingkan tujuan ia, tapi sangat mengutamakan proses yang ditempuh sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan yang sunnah. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepertinya hidupnya Senin Kemis tidak kunjung berada pada suasana duniawi yang berlimpah ruah, tapi ketaatannya tinggi, berarti dia tengah diuji oleh Allah, maka disitulah letak sikap hidup kita. Syukurilah nikmat Allah, sabarlah atas cobaan dari Allah, dan tetaplah berperilaku dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, kita untuk ngecu di 6 suku kota Solo. Kita kembali ke telepon Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Pak Rita.
2: Kak Ika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika silakan langsung pertanyaan.
5: Ya, terima kasih, Kak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
5: Orang yang tidak banyak amal ibadahnya, sholatnya yang bolong-bolong, pokoknya nggak banyak ibadahnya, kenapa Allah kasih rezeki yang melimpah, Pak Ustadz? Sedangkan orang yang taat beribadah, selalu dikasih ujian apa bagaimana kita cara menyingkapinya Pak Ustadz.
2: Okay.
5: Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika. Hampir-hampir sama ya Ustadz.
3: Makasih. Silahkan. Kita menyingkapinya, kita tetap setia kepada kebenaran. Sebab Al-Ma'idah ayat ketiga Allah mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Aku redha Islam sebagai panduan cara hidup kamu. Arti betul kita dari niat yang ikhlas itu berpikir, berbicara, melakukan perbuatan-perbuatan harus terus sesuai kehendak Allah. Lalu persoalan temuan yang ada di dunia itu tidak temuan final, tidak temuan akhir, tidak semata-mata itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu suka, perasaan kamu suka, kamu senang, kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka, kamu tidak ingin, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Makanya janganlah memandang dunia hanya dengan pandangan mata semata-mata, bahkan jangan rasakan dunia itu dengan perasaan semata-mata. Perasaan kita senang, kita suka, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Perasaan kita tidak suka dan kita tidak senang, kata Allah itu yang baik untuk kamu. Maka di saat itu pandangan batinlah yang harus dipergunakan. Batin itu adalah tetap berbicara, berpola hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, jangan kita terkesima oleh orang-orang itu membelakang kepada Allah yang halal dan yang haram, narkoba diperdagangkannya, laut dipagarnya, gunung-gunung dibabatnya, kekayaan melimpah ruah. Tapi dia orang-orang yang membelakang kepada Allah. Kalau ada gambaran duniawinya berbahagia, itu hanyalah istidraj, gambaran-gambaran duniawi semata-mata, itu bukanlah sebuah kebenaran. Maka dengan demikian, Ica, kita jangan tertipu oleh pandangan duniawi, bahkan jangan tertipu oleh perasaan semata-mata. Yang jelas hidup kita jalani dengan penuh kegembiraan, penuh kesyukuran, penuh dengan kesabaran, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diredai oleh Allah. Yang dicari itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran duniawi, Allah Maha Kaya, benar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah beri semua orang yang pakai bandrol hidupnya, yang tidak pakai bandrol hidupnya, Allah beri itu. Karena Allah itu Maha Pengasih. Tapi yang namanya Maha Penyayang, itu hanyalah Allah beri untuk orang-orang hamba-hambanya yang baik-baik. Jadi dengan demikian, jangan terkesima dengan keberhasilan seseorang, maka kita hendaklah hidup dengan cara-cara yang lurus dan yang benar. Tentang proses lurus dan benar yang kita tempuh, hasil duniawi itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran, disitulah letaknya satu namanya qanaah. Was dengan apa yang ada. Yang kedua namanya bersyukur, berterima kasih ke Allah atas apa yang Allah beri. Sesudah itu, kalau rasanya

0: Batipuah. Mohon maaf pendengar yang ada di Korwil Nusantara 15, kemudian ada di Korwil Nusantara 16, karena keterbatasan waktu kita jadi tidak bisa terima telepon lagi nih Ustaz. Mohon maaf pendengar, dan kita harus ke closing statement. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sedikit Ustaz, bagaimana kita tetap hati kita ini tetap mungkin ketetapan kita pada Allah, kemudian kita tetap bisa dapat hidayah begitu di jalan yang lurus. Ini terkait juga dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk closing statement kita Ustaz.
1: Terima kasih banyak. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat yang kita lakukan. Kalaupun kita tidak melakukan sholat-sholat sunat umpama 5 kali sehari semalam sholat yang kita lakukan, setidak-tidaknya 17 rakaat, 17 kali kita berucap kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, cara hidup yang lurus, cara hidup yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni cara hidup yang telah ditempuh oleh orang-orang yang orang itu telah engkau beri nikmat dia ya Allah. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan cara-cara hidup orang-orang yang dimarahi, bukan pula cara hidup orang-orang yang sesat. Mohon ya Allah, tunjukilah kami. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan pula dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70-71, wahai seluruh orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, kamu-kamu itu hendaklah selalu berkata dengan kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terus-menerus itu, jelas perilaku-perilaku, bahkan hati, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang kita laksanakan, hendaklah terus saja yang lurus, yang baik, yang benar. Tidak ada sisi-sisi gelap yang disembunyikan, tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang ditampilkan dan yang dimunculkan. Lalu kata Allah, jika kamu telah melakukan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki amal-amalmu, Allah akan beri kamu taufik untuk kamu melakukan amal-amal soleh. Allah akan beri keampunan untuk dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kamu. Allah beri kamu ilham untuk kamu bertaubat kepada Allah. Wa may yuttaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, dia mendapatkan kemenangan besar. Satu, terhindar dari neraka yang bernyala-nyala. Yang kedua, akan Allah beri dia surga yang penuh kenikmatan itu.
0: Baik,
1: jadi diri selalu kepada Allah adalah melalui hati, pikiran, perasaan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, kalau mungkin untuk kita bersama. Terima kasih.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz, menambah ilmu pagi hari ini tentang terus-menerus mendekatkan diri pada Allah. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara pagi hari ini, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Tadi bersama dosen tetap pasca sarjana UMSB Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SHMPD MA. Terima kasih untuk RRI yang ada di Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa di Mutiara pagi berjaringan selanjutnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 6, waktu Indonesia Barat.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk generasi emas Indonesia 2045. Istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda, menyebutkan permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan bagi anak. Warta berita selengkapnya di siaran ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
1: Penguatan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak peserta didik. Karakter yang baik diyakini menjadi bekal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan dan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 4 Kota Tanjung Pinang, Nika Widya Putri, mengatakan pembentukan karakter harus dimulai dari penanaman nilai-nilai religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan menjadi lulusan yang diharapkan.
2: Secara keseluruhan ya, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan ya, yang pertama tadi agamanya, religius, terus jujurnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, bagaimana dia mandiri, kerja keras, kreatif, dan peduli dengan sesama, gotong royong, menghargai orang lain.
1: Nika menambahkan, keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembentukan karakter anak. Penguatan karakter juga menjadi perhatian utama melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut membiasakan peserta didik bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal.
2: Kalau dari sekolah, kan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, kan? Cuman bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua? Di setiap grup kelas itu ada grup paguyuban orang tua. Dan di situ guru wali kelas akan menyampaikan beberapa program dari sekolah atau dari Kemendikbud, biar orang tua bisa mendukung program tersebut.
1: Ia berharap peserta didik tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter dan akhlak yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan. Menurutnya, keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kemampuannya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat Kemaritiman Universitas Riau, Ediwan, menilai pemerintah perlu memperkuat pelatihan pemanfaatan teknologi serta dukungan infrastruktur perikanan agar nelayan mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berdaya saing di pasar ekspor.
3: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITSMI Pusat, Robi Patria, mengatakan krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis ini semakin bertambah karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar. Menanggapi hal ini, Robi Patria yang juga merupakan pengajar di salah satu perguruan tinggi di Tanjung Pinang ini mengatakan, di era pendidikan 4.0 seharusnya kurikulum ini bukan hanya sekedar dijadikan jargon semata, karena kurikulum merdeka dicanangkan untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia, di mana berdasarkan penelitian seorang profesor di Harvard, Indonesia memerlukan hingga 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju.
4: Soal kurikulum itu, karena kan memang murid-murid di Indonesia itu kalau diadu dengan murid-murid dari negara lain itu di visa ya, misalnya sistem evaluasi itu yang standar internasional, memang siswa kita itu selalu berada di peringkat yang bawah, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan ya mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Maka rancanglah namanya kurikulum merdeka itu, supaya kualitas dari hasil pembelajaran dari siswa baik di tingkat SMA, SMP, SD itu mengalami peningkatan kualitas.
3: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITSMI Pusat, Robi Patria, mengajak semua pihak harus mau dan bersedia menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan segala permasalahan yang melanda pendidikan Indonesia termasuk di Kepri, karena masa depan bangsa ini sangat bergantung dari kualitas generasi mudanya. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita dengarkan harapan dari masyarakat terhadap sekolah untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademik tetapi memiliki sikap moral yang baik.
5: Nama saya Niko, saya berharap sekolah bisa menyeimbangkan pendidikan akademik dengan pendidikan karakter. Supaya siswa tidak hanya pintar, tapi juga bisa punya sikap yang baik. Terutama pada orang tua, guru, serta disiplin dan bertanggung jawab yang pastinya.
6: Nama saya Nurul. Harapannya guru tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menjadi contoh bagi siswa dalam bersikap. Dengan begitu, anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang pintar sekaligus memiliki akhlak yang baik.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda, menyebutkan permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak. Menurutnya, keseruan permainan ini tak pudar meski di tengah gempuran era digital.
7: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gulinam 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.
8: Dan itulah PR untuk kita semua, orang tua, guru, fasilitator, dan pendamping untuk kita bisa mengajak anak-anak kita melalui permainan-permainan tradisional seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
7: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
9: Kita tidak melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
7: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anak yang kekurangan figur ayah dalam pola asuh di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan bagi pertumbuhan emosional dari anak. Padahal peran ayah dalam tumbuh kembang anak sangat penting.
10: Fatherless atau anak yang kekurangan figur ayah dalam pola asuh di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan bagi pertumbuhan emosional anak. Padahal peran ayah dalam tumbuh kembang anak sangat penting. Penggerak swadaya masyarakat, ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepri, Yuli Munir mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2025, angka fatherless di Kepri mencapai 24%. Angka ini sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 25%. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait kedekatan emosional antara ayah dan anak yang sangat signifikan. Padahal peran ayah sangat penting dalam perkembangan anak, terutama dalam membentuk keberanian anak untuk mengambil keputusan, risiko, dan kepemimpinan.
11: Penting karena apa? Anak berani mengambil keputusan, anak berani mengambil risiko, anak berani mengambil kepemimpinan, itu semuanya dari ayah didapat. Dari ayah, ibu tak bisa ngajarkan itu. Ibu kan saya. Ada apa kalau nangis dipujuk? Itu ibu-ibu, anak jadi lembek. Kian anak laki-laki. Yang bisa ngajarin anak naik sepeda siapa? Papanya, mamanya tak sanggup dia. Tepeki-peki aja dia tengok anaknya. Seperti itu.
10: Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan penelitian, tingkat fatherless di desa lebih tinggi daripada di kota. Kondisi ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kuat di desa, sementara di kota cenderung lebih mengerti dan memiliki pengetahuan tentang keterlibatan dalam pola asuh anak. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tumpahan minyak terjadi di Bundaran Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 depan Morning Bakery, diduga berasal dari sebuah kendaraan lori.
12: Tumpahan minyak yang diduga berasal dari sebuah kendaraan lori terjadi di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 tepatnya di bundaran depan Morning Bakery, Kota Tanjung Pinang, Kamis siang. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor hampir mengalami kecelakaan sebelum akhirnya dibersihkan oleh petugas gabungan BPBD Tanjung Pinang dan Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar. Koordinator lapangan BPBD Kota Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan pihaknya menerima laporan dari pegawai kelurahan melalui layanan pelaporan bencana sekitar pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi tersebut, tim BPBD bersama petugas damkar langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Jarod menyebutkan, berdasarkan informasi warga, tumpahan minyak diduga berasal dari sebuah kendaraan lori yang mengalami kebocoran. Minyak menetes sepanjang Jalan Raja Haji Fisabilillah hingga terkumpul cukup banyak di bundaran depan Morning Bakery. Kendaraan tersebut diduga langsung meninggalkan lokasi tanpa mengetahui atau membersihkan minyak yang tercecer di jalan.
13: Menurut informasi dari warga, berupa seperti mobil besar, mobil lori yang bocor, itu dari posisinya tuh masuk dari Visipol tuh terus naik sampai yang tumpahannya agak banyak, dia mungkin posisinya berhenti di bundaran itu. Pas tumpahan itu, mobil itu mungkin pergi, nggak membereskan minyak tumpah itu. Dan warga itu pun yang ada di sekitar itu, saya tanya tidak ada yang tahu lori itu pergi kemana.
12: Jarod menjelaskan, sebelum petugas tiba, sedikitnya dua pengendara sepeda motor sempat terpleset akibat kondisi jalannya licin. Beruntung, kedua pengendara tersebut segera dibantu warga sehingga tidak mengalami luka serius. Sementara itu, seorang pengendara lainnya juga sempat kehilangan kendali. Namun, berhasil diselamatkan warga sekitar sebelum terjatuh. Proses pembersihan berlangsung sekitar 20 menit dengan melibatkan personel BPBD dan damkar. Selama proses penanganan, petugas melakukan penutupan sebagian badan jalan agar pembersihan dapat dilakukan secara maksimal. Jarod mengimbau agar para pemilik kendaraan, khususnya kendaraan angkutan barang, untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, terutama pada bagian mesin dan sistem pelumasan, guna mencegah kebocoran oli atau minyak yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Agnianto, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026.
14: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi, mengatakan, pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Mas Hudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
15: Secara nasional, Hari Anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas hari ini.
14: Sementara itu, Kakanwil IMIPAS Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
16: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, kemudian 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian untuk rutan kelas 1 lanjut 6 ada sejumlah 2 orang, untuk pengurangan 1 bulan 2 orang, dan pengurangan masa pidana 2 lagi. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan lagi adalah 2 orang.
14: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan harus dikaji ulang agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan tangkap tradisional.
17: Aktivitas sedimentasi pasir laut ditegaskan agar tidak dilakukan di kawasan wisata maupun sumber mata pencarian utama nelayan. Karena proyek sedimentasi pasir laut memicu kerusakan ekosistem laut dan mengganggu aktivitas nelayan tangkap tradisional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, saat reses di Kabupaten Bintan mengatakan, pembangunan industri itu memang sebaiknya tidak mengganggu aktivitas pariwisata, sehingga ekosistem tetap terjaga dengan baik dan menarik pelancong untuk berkunjung.
18: Di satu daerah itu memiliki potensi pariwisata, itu kita harus lebih fokus dan hati-hati terhadap tata ruang. Jangan sampai di situ ada destinasi pariwisata, di situ ada industri, di situ. Nah, ini kan kejadian ke Raja Ampat, terjadi pariwisatanya, kemudian ada tambang nikel, dan itu pencemaran terhadap lingkungan, dan ekoturism itu menjadi sustainability-nya itu tidak bisa dijamin.
17: Menurut anggota Komisi 7 DPR RI, Tifadul Sembiring, jika proyek tersebut tetap akan dilaksanakan, sebaiknya hindari lokasi wisata dan spot nelayan. Menyikapi rencana proyek sedimentasi di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, mantan Menteri Kominfo ini meminta agar pembangunannya dipindahkan ke lokasi yang kondisi pulaunya tidak produktif. Dengan demikian, tidak akan mengganggu ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.
19: Sedimentasi itu hindari tempat-tempat spot pariwisata dan spot-spot nelayan. Nelayan ini nggak bersuara dia, tetap lapar dia. Mana ada nelayan kita yang kaya? Kalau menurut saya dikaji ulang lagi lah, pindahkan pulau-pulau yang tidak begitu produktif. Orang mau punya pulau-pulau aja bisa disewain, kita pulau ada segala.
17: Pemerintah pusat diharapkan melakukan pengkajian ulang untuk proyek sedimentasi pasir laut dengan memindahkan ke lokasi yang jauh dari dua titik seperti spot wisata dan lokasi nelayan mencari ikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penguatan karakter dinilai menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda, menyebutkan permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan bagi anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda menyampaikan informasi perakiraan cuaca serika pada pagi hari ini bersama dengan Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Rika ya.
1: Iya benar. Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Sehat ya.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Semangat kayaknya ya. Baru saya sarapan.
2: Belum ya.
1: Belum ya. Sama dong kita. Oke, silakan Mas Robi.
2: Iya Kak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 24/2026 dan tak kami sampaikan untuk hari ini diperkirakan pagi dan siang hari dominan berawan, namun ada peluang untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang sifatnya juga masih lokal atau tidak merata, dan harap waspada serta berhati-hati karena dapat disertai dengan petir dan atau juga dengan kilat dan angin kencang. Kemudian malam hari kami perkirakan berawan, dini hari berawan, dan ada untuk turunnya hujan juga dengan intensitas ringan yang sifatnya juga masih lokal atau tidak. Jadi itu waspada untuk wilayah pesisir di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rika, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Selamat pagi.
2: Sama-sama Kak Rika. Selamat pagi Kak. Kanal informasi.
1: Selamat pagi pendengar di Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selanjutnya kita dalam program siaran informasi publik dan tentunya bersama saya Rika yang bertugas di kesempatan hari ini. Anda bebas menyampaikan berbagai informasi tentunya ya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Jumat ini pendengar. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Tanjung Pinang pagi ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Prabu ya.
3: Iya Kak Rika. Di Sungai Gang, tepatnya di seputaran puskesmas, antara puskesmas sama Masjid Baitur Rahman Sungai Gang, cuacanya agak sedikit unik nih Kak Rika. Iya, di puskesmas ada muncul cahaya matahari, tapi di arah masjid ke itu tuh, kelong itu yang dekat itu tuh, itu mendung loh. Jadi Mas Prabu posisinya di tengah nih, antara matahari bersinar dan matahari redup.
1: Ya, enaknya gimana? Gitu. Kalau mau mandi berarti ke kiri dulu.
3: Iya, betul. Kalau mandi ke kiri, jangan ke kamar mandi. itu Pak Aku apa Mas Robi ketawa tuh.
1: Iya. Silakan dipilih ya Mas Robi ya. Enaknya maunya gimana gitu. Kalau enggak ada air ya ke arah ini, masjid ke arah kelong.
3: Iya. Jadi entah kalau di Batam kan Mas Prabu bisa prediksi ya sebelah kanan itu arah kemana. Cuman yang setahunya Mas Prabu ini memang posisinya Mas Prabu di tengah loh. Nantilah Mas Prabu videoin. Jadi di puskesmas ke arah itu tuh apa sih namanya tuh, puskesmas ke arah yang deket kampus ada sekolah tuh, itu cahaya matahari udah mulai itu cahaya matahari udah mulai nampak, tapi yang di sebelah kanan masjid ke yang ke kelong itu dia mendung, bahkan kayaknya hawanya nih udah mulai terasa udah ada yang hujan.
1: Ya, gitu. Kenapa bisa seperti itu ya, jaraknya juga deket ya Mas ya.
3: Iya betul. Jadi Mas Prabu di tengah-tengah, cari aman aja lah ya. Jadi nah kemarin kan Mas Abu sempat ke Batu 10. Pengen nengok itu Indomaret kan ya. Jadi kalau Mas Prabu boleh usul ataupun saran, itu kayaknya maaf ya, karena kan Mas Prabu udah biasa belanja di retail-retail kayak gitu ya. Di Indomaret, Alfamart. Itu kayaknya maaf, lokasinya kurang strategis kalau menurut Mas Prabu ya. Karena memang itu diapit sama itu, sama minimarket, sama toko-toko gitu kan. Sedangkan yang dibutuhkan adanya Indomaret ataupun Alfamart ataupun retail yang ini waralaba ya, itu kalau bisa tepatnya yang strategis, Karika, nanti dicatat aja. Nanti kalau memang ada pihak dari Indomaret atau Alfamart mau bangun, itu kalau bisa yang tempatnya strategis, dalam arti yang memang memang benar dibutuhkan gitu, Karika.
1: Benar.
3: Karena kalau banyak toko ya otomatis kan kita lebih milih ke toko yang biasa gitu. Karena kan kalau yang Indomaret, Alfamart itu kan kesannya kayaknya mewah kesannya. Gitu. Jadi memang Prabu berharap. Nah, kayak di Sungai Jang ini bolehlah nih, ada nih dibangun Indomaret sama di Jalan Bintan. Dan kalau bisa sih operasionalnya kalau bisa sampai 24 jam kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa pun ya sampai jam 12 malam kah gitu. Karena kan kita sebagai apa namanya pengguna ya, untuk pengguna retail gitu kan memang ada sesuatu yang pengen kita beli, Karika. Gitu.
1: Baik, terima kasih, Mas.
3: Iya, mungkin itu aja, semoga dari pihak yang retail yang tadi yang Mas Prabu sebutin dia bisa inilah segera dibangun lagi gerainya ya. Iya, itu aja. Semoga Kak Rika sehat, rezekinya lancar, Kak.
1: Amin. Terima kasih, Mas.
3: Iya, itu. Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Prabu. Tadi penelpon yang pertama kita di kawasan Sungai Jang tadi, pendengar ya. Oke, sarannya tadi lokasi gerai dari retail Indomaret ini perlu lebih strategis lagi. Untuk penelpon selanjutnya, halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rika.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Soni, apa kabar Pak Soni?
4: Alhamdulillah, wa syukrilah Mbak Rika.
1: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kenikmatan kesehatan ya. Silakan Pak Soni.
4: Amin. Prabu, tumben nih sampai bisa tahu kondisi masyarakat dan ekonomi di Sungai Jang, berarti luas juga nih wawasan Pak Prabu ya. Dari Batam sampai sini, saya sangat apresiasi sekali itu Pak atas perhatiannya, atensinya terhadap problema-problema di wilayah kami. Baiklah Bu Rika,
1: iya.
4: Sepertinya kita tahu bahwa masyarakat kita nih kalau saya lihat ingin mendapatkan barang-barang yang layak dan dengan harga yang terjangkau, Mbak Rika ya. Barang-barang itu sebenarnya sudah tersedia dengan berbagai macam merek. Nah, namun barang-barang yang jenisnya sama dengan merek berbeda seperti minyak ya, itu yang tersedia di Kota Tanjung Pinang nih yang harga murah itu sangat terbatas. Padahal itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita, terutama para UMKM ya, untuk menekan harga, terutama minyak goreng ya. Jualan goreng pisang, jualan cakar ayam seperti Pak Nasrun, termasuk yang warga-warga kita yang ekonominya menengah ke bawah. Nah ini kalau dia bisa, kalau satu hari katakanlah dia membutuhkan minyak goreng itu sekitar 5 liter atau 10 liter.
1: Okay.
4: Itu kalau dia beli minyak kita, itu satu liternya bisa hemat 7.000. 7 kali 10 udah 70.000 kan. Nah, ini sangat terbantu sekali dia untuk uang itu untuk membeli beras kan, gitu. Tapi kalau pedagang-pedagang itu tidak mau menyediakan minyak kita itu instan setiap hari, maka uang mereka akan kehilangan 70.000 itu, Mbak Rika. Kalau orang yang menengah ke atas, saya kira 70.000 tidak jadi masalah. Saya selalu mengangkat masalah ini untuk kebutuhan masyarakat kita yang menengah ke bawah. karena jumlahnya sangat besar sekali. Jadi makanya saya berkomentar di sini mata-mata bukan untuk saya, tapi saya memikirkan masyarakat bawah kita yang kemana mereka mengadu kan. Nah, dengan ada corong RRI ini saya akan mengadu, mudah-mudahan didengar oleh Pak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, serta DPR, agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat tuh bisa mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau, dengan sesuai dengan koceknya ya, Mbak Rika ya, dengan UMK, kehidupan dia yang kadang-kadang penghasilannya pun kadang-kadang sekarang ada, besok tak ada. Kita tahu okay. kok kondisi masyarakat kita. Nah, inilah
1: baik, Pak.
4: Perlu kita sampaikan agar didengar oleh Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, agar dia memerintahkan OPD-OPD-nya biar bekerja dengan baik dan melayani masyarakat, khususnya Kota Tanjung Pinang. Itulah harapan saya, Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony dari Jalan Sungai Jang tadi, Pak Sony ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sony. Masyarakat perlu harga terjangkau dan pilihan produk juga sangat beragam ya saat ini ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, silakan Pak Umar.
5: Ya. Pak Umar, memang kalau Bapak dengar dialog kemarin dari apa ya, masalah minyak ya. Minyak kita itu kalau yang menjual goreng, jual-jual makanan itu dikatakan satu orang satu itu 12 liter. Kalau untuk konsumsi rumah tangga itu dikatakan 1 liter. Tidak boleh 2 liter ya. Cuma yang Pak Umar takutkan nanti yang 12 liter ini, dia takut pergi ke sini 12 liter, pergi ke sini lagi dapat 12 liter, nanti pergi lagi sebelah ini dapat lagi 12 liter. Jadi jangan seperti itu, kalau bisa jangan terjadi seperti itu ya. Ini Pak Umar bukan menuduh, tidak, cuma menduga-duga, begitu takutnya seperti itu ya kan. Takut nanti ini penumpukan pula ya kan. 12 liter ya 12 liter lah, besok beli lagi ya kan. Itu maksud Pak Umar itu. Jadi kalau Pak Saudi tadi itu, kita enggak ya, bagaimana ya, minyak kita ini mengharap dari luar semua kan, tidak ada di dalam negeri ini, dari provinsi Kepri ini tak ada apa-apa, cuma kita mengharap dari luar semua ya, luar daerah. Jadi itu dari Batam, dari Jakarta itu ke Batam dulu, Batam baru ke sini dulu kan, jadi lambat transportasi ya. Jadi bagaimana caranya, Tanjung Pinang ini kan bukan kota ETS, istilahnya bukan ETS ya. Kalau di Batam kan sudah ETS kan. Nah, jadi kita ini penuh dengan keterbatasan dari luar. Jadi ya kita ini ya bagaimana lah. Jadi mohon Pak Umar, mudah-mudahan Tanjung Pinang ini jadikan kota ETS juga.
1: Baik.
5: Bebas. Nah, itu aja di Kabar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Umar ya, kota minyak goreng untuk UMKM tadi sampaikan oleh beliau, yang diperbolehkan itu adalah 12 liter palingar ya, berbeda dengan rumah tangga biasa. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokadir, silakan Bapak.
6: Terima kasih Mbak Rika, salam sehat selalu Mbak Rika, di pagi Jumat berkah ini Mbak Rika, meskipun cuaca sudah mulai turun hujan nih Mbak Rika ya. Semoga hujan kita hujan berkah, yang tidak membawa bencana Mbak Rika.
1: Udah hujan batu 6.
6: Sudah mulai gerimis, saya lihat di sini di batu 2 itu sudah mulai hujan tuh Mbak Rika ya. Nampak di sini ya sudah mulai turun hujan. Semoga saja ini hujan berkah tidak membawa bencana buat kita Mas Rimba, apa Mbak Rika. Iya, Pak. Pagi hari ini saya barusan pulang dari kilometer 9 Mbak Rika ya. Lalu lintas di jalan raya dari kilometer 9 sampai ke kilometer 6 nih memang sangat padat di jalan-jalan Mbak Rika ya, apalagi anak-anak sekolah membawa kendaraan ya, apalagi ada anak baru masuk sekolah yang mungkin diantar oleh orang tuanya. Harapan saya, nanti kalau kita di jalan raya, di pagi hari, jam-jam sibuk ini harus berhati-hati, Mbak Rika. Dan keduanya, saya mohon kepada pihak terkait dulu, di pagi hari, di sore hari, ada petugas dari bapak-bapak kepolisian yang menjaga di simpang-simpang U-turn ya, jalan Mbak Rika ya. Karena lampu merah di kota Perim itu kan tidak aktif. Jadi dari atas tuh sampai ke batu, tak ada berhentinya. Jadi pull terus. Jadi tatkala kita mau U-turn itu sangat sulit sekali, Mbak Rika. Lain ceritanya kalau umpama lampu merah itu di sana aktif. Jadi tatkala itu kan ada tenggangnya itu, ada jedanya itu. Jadi tatkala lampu merah tidak bisa terus kan gitu. Jadi semoga saja kita pengguna jalan harus waspada dan hati-hati. Nggak perlu buru-buru ya. Semoga harapan kita selamat sampai tujuan, balik sampai tujuan juga Mbak Rika. Itu aja Mbak Rika. Mungkin yang berkaitan dengan minyak ini ya Mbak Rika ya. Minyak kita yang selalu diangkat masalahnya oleh teman-teman kita ya. Apalagi dari pemerintah kemarin melalui dinas Bulog untuk menyediakan minyak kita. Namun saat ini sulit sekali dapatnya ya. Mungkin minyak apa yang disubsidi, minyak kita ini kalau nggak salah saya disubsidi ya Mbak Rika ya. Jadi harga begitu terjangkau oleh masyarakat, namun barang-barang yang bersubsidi itu selalu menjadi rebutan ya, inceran masyarakat, walaupun masyarakat yang mampu juga harus mencari barang yang bersubsidi. Salah satu contoh bahan bakar jenis solar, kita lihat di pagi hari itu di kilometer 6 itu sudah mulai ngantri lori-lori Mbak Rika. Nah, jadi memang barang-barang yang disubsidi ini memang selalu menjadi inceran bagi seluruh masyarakat. Semoga saja hal semacam ini menjadi atensi pemerintah. Kalau memang itu barang subsidi, salurkanlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Pemerintah lah yang mengatur supaya kita kebagian semua barang-barang yang mungkin terjangkau oleh masyarakat. Itu aja Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir dari kilometer 6 tadi. Pukul 6.53 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya silakan pendengar 27100 juga di 0811-77-89830. Dan nanti tentunya kita akan bersama lagi di Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pak Abdul Qadir tadi mengatakan perlu pengaturan lalu lintas di U-turn Kota Piring tadi ya. Harapannya ada petugas kepolisian yang berjaga di sana, terutama ketika lampu lalu lintas itu tidak berfungsi ya. Pengguna jalan juga harus hati-hati, apalagi pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat dan anak-anak yang berangkat ke sekolah itu sangat padat ya. Kehadiran petugas tentunya bisa mengatur arus lalu lintas ya, serta mengurangi resiko yang tidak kita inginkan, pendengar. Baik, untuk penelpon kami masih akan tunggu kebersamaan Anda. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, kakakku.
1: Selamat pagi, Pak Herman. Apa kabar, Pak Herman?
7: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Di mana sekarang, Pak?
7: Masih di rumah.
1: Di Tanjung Pinang ya, Batu Lapan ya. Silakan, Pak Herman.
7: Kemarin berangkat lama.
1: Oh, iya.
7: Berangkat, ada waktu kan, kunjungan keluarga. Ini ngasih tahu.
1: Apa, Pak?
7: Lori sampah ini kalau buang sampah tak mau pasang jaring, jadi sampah itu berserakan di tiap angin di jalan. Nah, itu supaya supir-supir itu ngerti lah, jangan sampai berserak sampah itu di jalan kan, pasanglah jaring bak itu kan. Nah, itu aja kak. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman dari Batu Delapan tadi, pendengar ya. Truk sampah katanya tadi, semoga bisa dilengkapi dengan jaring penutup ya. Oke, ya karena masih ada truk yang mengangkut sampah tanpa penutup ya, sehingga sampahnya mudah berterbangan dan jatuh ke jalan ya. Pak Herman tadi juga Pak Abdul Qadir menyinggung masalah solar subsidi dan juga minyak goreng minyak kita ya, pendengar ya. Ini juga merupakan subsidi tentunya. Baik, pukul 6.55 menit waktu Indonesia Barat, penelpon silakan yang

0: lebih 12 liter per orang per hari. Kebijakan ini untuk membatasi dan menekankan praktek spekulasi oleh oknum tertentu. Mereka membeli minyak dalam jumlah yang lebih banyak untuk dijual kembali, ya. Oke, menurutnya secara praktek di lapangan memang sangat sulit ya untuk mengawasi agar peraturan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi pihaknya terus menghimbau kepada pengelola pasar dan juga pengecer yang memiliki izin untuk dapat memastikan penjualan tidak melebihi yang telah ditetapkan. Ya, menurutnya pembatasan ini penting ya, karena pengguna minyak kita tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tapi juga untuk pelaku UMKM yang membutuhkan minyak dalam jumlah yang lebih besar, seperti pedagang gorengan dan juga usaha lainnya, pendengar. Jadi konsumen di sini tidak hanya diartikan kepada pelaku usaha, namun juga rumah tangga tadi ya, jatahnya 12 liter per hari. Halo, selamat pagi. Oke, terputus, dicoba kembali ya pendengar ya. Masih ada waktu 3 menit sebelum nanti kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun.
1: Ya, alhamdulillah, siap semua ya, walaupun cuaca redup gitu. Oke, terima kasih Mbak Rika. Itu luar biasa ya nih, dari opening pagi ini yang Mbak Rika, mulai dari Pak Prabowo dan berakhir Pak Ibu ya. Mudah-mudahan open-open yang kepentingan kita bersama ini cepat atau lambat pemerintah bisa menangani lah ya. Ya, ya Mbak Rika ya, yeah. Luar biasa bagus nih bagi open bagi kita ini mengenai dari Pak Tony ya. Dan ini ada tindak lanjutnya lah. Terima kasih pada tenaga RI yang ikut antisipasi ya Mbak Rika ya, bahwa Pak Prabowo itu rupanya Pak Prabowo itu keliling lah ya, dari Batam ke
0: Pinang. Iya, dia beberapa waktu ini memang stay di Tanjung Pinang dulu.
1: Iya, aplus ya Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo, pemasukan-masukannya, baik dari ekonomi, pembangunan kita semualah untuk kita bersama. Semoga ini kita pemerintah, masyarakat, swasta bisa menjalankan bagaimana perengah-perengah ekonomi kita, sosial, pembangunan kita bisa berjalan dengan baik. Ya, Mbak Rika ya.
0: Oke, Pak.
1: Oke, sementara itu Mbak Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun ya, Kota Piring ini berharap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh pemerintah tadi melalui siaran RRI ya. Juga Pak Herman, truk sampah perlu dilengkapi dengan jaring penutup. Pak Abdul Kadir tadi perlu pengaturan lalu lintas di U-turn Kota Piring. Kota minyak goreng untuk UMKM ya, ini Pak Umar tadi, Pak Sony, masyarakat butuh harga terjangkau tadi di tengah pilihan produk yang beragam ya, serta tadi Pak Prabowo, lokasi gerai perlu lebih strategis lagi untuk retail Indomaret ya pendengar ya, di Kota Tanjung Pinang, dan juga harapannya bisa buka 24 jam tadi ya Pak Prabowo ya, atau setidaknya sampai dengan jam 12 malam. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah gabung ya di program siaran informasi publik. Nanti kita akan lanjutkan lagi di program siaran opini publik untuk topik kita pada hari ini pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perkuat karakter dalam menciptakan peserta didik berkualitas. Perkuat karakter dalam menciptakan peserta didik berkualitas. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta, disiarkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.